0: Sementara itu, Wamen Dikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
1: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SBBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SBBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang diadakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci, Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
2: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang sampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
7: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
8: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
9: Ini umroh haji ini badali untuk mana?
8: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
9: Ini apa, terasan gimana?
7: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
10: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2 lebih 15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8.

0: Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
2: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
3: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
2: Emirates menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di tanah suci. Emirates menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
5: Laporan Khusus.
6: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
7: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para

0: pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
1: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
2: This issue in the spirit of good neighborliness.
3: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
2: And for the region as a whole.
1: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
4: Amid forces that threaten multilateralism.
5: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
1: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih terus bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Cocok banget nih cuacanya pada pagi hari ini bagi Anda yang akan menikmati suasana pagi hari ini dengan melaksanakan kegiatan olahraga, apalagi sepedaan gitu pendengar ya. Nah, semoga saja setiap apapun yang Anda lakukan di kesempatan pagi hari ini bisa membuat Anda bahagia. Mood booster Anda sudah Anda dapatkan, kemudian lakukan olahraga tersebut dan berharap nanti Anda bisa bahagia, lama sehat gitu mendengar ya, amin. Tapi juga jangan pernah lupa terkait dengan cuaca. Dan menurut BMKG dari antaranews.com dikabarkan BMKG mengidentifikasi adanya siklon tropis Algupik di Samudra Pasifik yang memicu potensi hujan signifikan di sejumlah wilayah Indonesia akibat pembentukan daerah konvergensi dan sirkulasi siklonik. Perakiran BMKG Mas Ayu dalam siaran cuaca yang tadi juga menyebutkan siklon tersebut terdeteksi di timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum mencapai 40 knot dan tekanan udara minimum 998 hektopaskal. Siklon tropis Algupit ini bergerak ke arah barat-barat laut. Meskipun intensitasnya cenderung menurun dalam 48 jam, menurutnya sistem ini menginduksi atau low level jet di Samudra Pasifik Timur Filipina serta pembentukan daerah konvergensi di perairan utara Papua Barat Daya hingga Papua. Dan BMKG juga melaporkan dalam situasi atau selensi dampak siklon terbentuk pula sirkulasi siklonik di Laut Natuna Utara Sarawak dan Selatan Kalimantan bagian selatan. Kondisi tersebut mampu membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari pesisir utara Kalimantan Barat hingga Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur. Itulah tuh mendengar terkait dengan ya masih banyaknya hujan yang cukup potensial ataupun potensi hujan yang signifikan di Indonesia atau di negara. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian rakam mesin dan informasi. Selamat menikmati suasana akhir pekan, selamat menikmati suasana kemringet kata orang Jawa, atau membuat Anda make you sweat dengan your exercises gitu ya, dengan olahraga Anda, dan semoga saja semangat Anda tetap prima walaupun situasi ataupun cuaca yang tidak menentu. Kadang-kadang panas, sorenya hujan gitu mendengar ya. Saya akan terus menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Ini terkait dengan produksi atau mobil produksi Indonesia dan mobil kebanggaan dari Presiden kita Prabowo Subianto, yaitu mobil kenegaraan beliau adalah Maung Garuda. Dan Maung Garuda ini menarik perhatian delegasi warga Filipina saat kendaraan taktis produksi dalam negeri ini digunakan dalam rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Dan salah satu warga Cebu yang mengamati langsung dan mengabadikan momen kendaraan taktis tersebut saat melintas di area konferensi, dirinya melihat kendaraannya sangat menakjubkan. Dan kendaraannya karya industri pertahanan Indonesia atau PT Pindad ini tampak mencolok karena desainnya berbeda dibandingkan kendaraan resmi delegasi lainnya. Mobil MV3 Garuda Limousine tersebut berjenis SUV limousine dan bercat putih, sementara mobil kepala negara lainnya adalah sedan berwarna hitam. Sejak mendarat di Filipina, Maung menjadi simbol yang paling banyak diamati oleh publik maupun peserta pertemuan tingkat tinggi di sekitar lokasi acara. Ini adalah salah satu best marketing dari Presiden Prabowo ya, untuk memasarkan mobil Maung buatan dalam negeri Indonesia.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir. Aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Ya, berkat kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian acara kami selanjutnya, yaitu Perdana Asta Cita Majalah Udara dengan judul MBG Hadir Produk Lokal Bangkit. Dan ini diproduksi oleh tim pemberitaan LPP RRI Cirebon. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kita ikuti Majalah Udara Asta Cita.

Selamat pagi pendengar, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam majalah udara hari ini. Pada edisi kali ini, kami akan mengangkat tema MBG Hadir, Produk Lokal Bangkit. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya menjadi upaya pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak, tetapi juga membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Ciayu Majakuning. Melalui keterlibatan para petani, peternak, pelaku UMKM, hingga pemasok bahan pangan lokal, program ini diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih kuat di daerah. Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pun didorong untuk memprioritaskan penggunaan bahan baku lokal agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa dampak nyata program MBG terhadap pelaku usaha lokal? Sejauh mana produk pangan daerah mampu memenuhi kebutuhan program ini? Dan bagaimana pemerintah daerah memastikan ekonomi masyarakat ikut tumbuh bersama program MBG? Semua akan kami bahas bersama para narasumber dan laporan lapangan dalam majalah udara kali ini. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, Radio Republik Indonesia Cirebon, sumber inspirasi dan informasi terpercaya bersama saya, Yulianti. Badan Gizi Nasional, BGN, menegaskan penguatan pangan lokal menjadi kunci keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu tertuang dalam buku Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal, Jalan Lain untuk Program MBG. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, mengatakan ketergantungan terhadap pangan impor dapat membuat sistem pangan nasional rentan. Menurutnya, pangan lokal harus menjadi fondasi utama ketahanan pangan jangka panjang. Ia menilai Indonesia memiliki potensi pangan lokal yang mampu memenuhi kebutuhan gizi, sekaligus mendorong ekonomi petani, nelayan, dan pelaku usaha daerah. Pendekatan berbasis kearifan lokal juga dinilai mendukung pelaksanaan MBG yang adaptif

0: Saudara pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG kini tidak hanya dipandang sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mulai dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha dan petani lokal. Di Kabupaten Kuningan, program ini dinilai membuka peluang pasar baru melalui pemanfaatan bahan pangan hasil produksi masyarakat sekitar. Berikut laporan Rena Safira.
1: Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga bisa melakukan pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan setempat. Kepala SPPG Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, Bambang Harimurti mengatakan program ini mampu membuka pasar bagi hasil pertanian dan usaha masyarakat. Menurutnya, petani dan pelaku usaha mulai terbantu dengan adanya penyerapan hasil panen untuk kebutuhan MBG.
1: Alhamdulillah dengan adanya program MBG ini, apalagi di kabupaten kecil seperti Kabupaten Kuningan, responnya luar biasa. Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga bisa melakukan pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Sementara itu, penjual tahu di wilayah Lengkong, Warku, mengatakan program MBG memberikan pengaruh terhadap penjualan meskipun belum signifikan. Ia menyebut adanya peningkatan permintaan meski belum berdampak besar terhadap pendapatan.
3: Ada sedikit sih, ya pokoknya ada pengaruh sedikit. Harapannya ya semoga berjalan lancar aja.
2: Warku mengatakan harga jual produknya masih relatif sama meskipun ada pembelian dalam jumlah besar untuk program MBG. Ia berharap program ini dapat terus berjalan lancar dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, keberlanjutan program dinilai penting untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal. Rena Safira melaporkan.
0: Sejumlah masyarakat di wilayah Ciayu Majakuning menilai program MBG ini membuka peluang usaha dan membantu perputaran ekonomi lokal. Berikut pendapat masyarakat yang berhasil dihimpun reporter Sekar Damayanti.
4: Nama saya Selfie dari Cideng. MBG udah mulai kerasa dampaknya. Anak-anak di sekolah juga jadi lebih semangat karena dapat makanan gratis yang bergizi. Terus orang tua juga agak terbantu karena pengeluaran makanan bisa sedikit berkurang. Selain itu, ada juga warga yang kebagian kerja di dapur atau distribusi makanan, jadi nambah peluang kerja. Tapi ya masih ada yang bilang programnya belum merata di semua tempat, jadi masih perlu diperluas lagi.
5: Perkenalkan, nama saya Febri dari Cirebon. Jadi kalau menurut saya program MBG ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau misalnya dari sisi positifnya itu, mungkin sebagian orang program ini dapat membantu mungkin ya mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun ada juga sisi negatifnya, jika pelaksanaannya tuh ada yang kurang tepat, juga kayak misalnya seperti salah sasaran atau kualitas makanannya kurang baik gitu. Terus juga distribusinya tidak merata, maka manfaatnya bisa tidak maksimal, bahkan menimbulkan masalah baru. Harapannya jika dikelola dengan baik, mungkin program ini bisa memberi dampak positif bagi kesehatan sekaligus ekonomi bagi masyarakat.
6: Nama saya Sefia Sana, asal saya dari Sumbar. Mungkin MBG ini mempunyai dampak positif dan negatifnya. Untuk yang positifnya, beberapa di kalangan masyarakat sekitar itu mereka mendapatkan pekerjaan melalui program makan bergizi gratis. Dan program tersebut juga menguntungkan petani dan peternak dalam meningkatkan bahan pangan seperti beras, sayur, telur, ayam, ikan melalui yang SPPG-nya. Terus untuk dampak negatifnya itu, mungkin masyarakat banyak yang dengan ada program MBG ini tuh bergantung gitu sama pemerintah gitu. Terus ada juga persaingan usaha tidak merata. Jadi misalnya kita di sekolah dasar itu kan banyak kantin-kantin tuh. Nah jadi dengan adanya program MBG, pemasukan mereka tuh jadi menurun gitu. Terus adanya risiko pemborosan anggaran. Jadi APBN pemerintah tuh sebenarnya masih belum maksimal gitu dalam kelolanya gitu dari program MBG itu.
0: Pemanfaatan bahan baku lokal dalam program makan bergizi gratis dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Lalu bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mendorong penggunaan pangan lokal oleh SPPG? Berikut wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, Elmi Masrurah.
7: Bagaimana kesiapan dan peran pasokan bahan pangan lokal, Bu, dalam mendukung program MBG di wilayah Cahyo Maju Kuning, Bu?
8: Jadi memang kalau untuk MBG itu kan kami juga punya tim ya, setiap hari Rabu itu tim kami dari lintas bidang ya, ada bidang ketahanan pangan, kerawanan keamanan pangan, terus pertanian peternakan dan juga perikanan, itu turun ke SPG ya tim itu. Nah di situ nanti setiap bidang itu sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing, seperti bidang ketahanan pangan dia akan memantau atau menanyakan ya tentang suplai barangnya dari mana saja bahan pangan itu. Kemudian kalau untuk kerawanan keamanan pangan dan pertanian peternakan serta perikanan itu mengambil sampel untuk diuji keamanan pangannya, pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal ikan, dan pangan segar asal hewan, dan juga sekaligus dipantau juga, diperiksa juga untuk penyimpanannya sudah sesuai belum ya dengan ketentuan. Dan karena kalau seperti telur gitu kan ada suhu ruang tertentu ya yang harus dipenuhi gitu, daging apalagi berarti kan harus yang di apa freezer gitu kan. Nah itu juga kami pantau. Nah untuk dari sisi pasokan itu memang sebagian besar untuk SPBG-SPBG yang di Kota Cirebon itu untuk sayuran bumbu-bumbuan itu membelinya itu di pasar JT Satru, karena memang pasar JT Satru ini kan pasar induknya ya Kota Cirebon dan Cahyo Maju Kuning gitu. Jadi mereka kebanyakan membelinya di sana langsung di pasar induk gitu, karena kan kebutuhannya harus banyak kan untuk produk komoditinya tuh. Jadi seperti itu Kak.
7: Baik, berarti sejauh mana Bu pelaku usaha dan petani lokal dilibatkan dalam rantai pasok MBG serta mungkin dampaknya Bu terhadap ekonomi daerah seperti itu?
8: Ya, karena memang Kota Cirebon ini kan karakteristiknya memang perkotaan ya, jadi lebih ke perdagangan dan jasa.

0: di Cirebon itu karakteristiknya adalah perkotaan gitu. Ya kami sedang berusaha untuk lebih memfungsikan KWT-KWT ya yang ada di kota Cirebon ini. Karena ada kelompok wanita tani yang memanfaatkan lahan pekarangan gitu kan ya untuk menanam sayur dan lain-lain. Nah, sedang kami upayakan untuk kan bisa saling apa sih kalau bersatu gitu ya. Karena kebutuhan NBG ya kalau ke SOPG itu kan tidak hanya kebutuhan sesaat ya, tapi harus berkelanjutan. Iya, jadi harus bisa setiap hari semua harus ditanya. Siapkan sayur kangkung 100 ikat lumayan gitu, itu kan harus setiap hari disiapin. Nah seperti itu yang sedang kami coba untuk KWT-KWT bisa ke arah situ gitu.
1: Baik Ibu, kalau untuk tantangannya Ibu, tantangan utama dalam menjaga ketersediaan, kualitas, dan stabilitas harga pangan-pangan untuk program EBI seperti apa Bu? Dan seperti apa strategi mengatasinya?
0: Ya kalau untuk kualitas ya tentunya tadi ya, kami setiap hari kepo itu turun tim untuk ambil sampel di SPG-SPG ya. Bahan pangan yang nanti akan dimasak ya baik itu yang asal tumbuhan, asal ikan atau asal hewan. Nah kemudian kan nanti akan kami periksa di kantor ya apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak. Sisi pangan segarnya itu insya Allah kan bisa diantisipasi dan bisa dijaga gitu. Kalau dari sisi kuantitas kembali lagi tadi karena memang kota Cirebon ini ada pasar induk dua ini sih pasar jaga satu dan pasar pagi ya insya Allah tidak akan kekurangan. Ya. Dan ini kalau yang telur, kemudian asal hewan, ya, daging-daging ayam dan lain-lain, SPPG itu sudah punya vendor sendiri dengan rumah potong unggas yang ada di wilayah Ciayu Majakuning bahkan sampai ke Brebes gitu, luar wilayah Ciayu Majakuning juga gitu, jadi seperti itu.
2: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
3: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
2: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
3: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya, biar Ibu tenang.

0: iman. Tapi bagaimana cara kita menghormati keyakinan sesama tanpa harus menanggalkan jati diri kita?
1: Kali ini kita akan sajikan informasi dari Medan. Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia atau APP MBGI

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
2: Pendengar, Anda masih menyimak Beranda Asta Cita RRI Cirebon. Program MBG juga dinilai mampu mendorong penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal di daerah. Di Kabupaten Kuningan, program ini mulai dirasakan

0: bersyukur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu di UMKM-UMKM.
1: Ketua Paguyuban Mitra Dapur MBG Kabupaten Kuningan, Haji Udin Kusnaidi, nilai program makan bergizi gratis memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga pemutaran kebutuhan bahan baku di daerah.
0: Kalau pandangan saya, program MBG ini manfaatnya juga banyak sekali, baik itu dari segi penyerapan tenaga kerja, dari pergerakan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini menurut saya luar biasa. Bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
1: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap program MBG di Kabupaten Kuningan cukup tinggi, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar. Ia menyebut program tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar. Sekar Damayanti melaporkan.

Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi sejak dini. Anggota Komisi 12 DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono mengatakan, program MBG menjadi langkah pemerintah meningkatkan kualitas gizi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal. Ia menambahkan, kolaborasi SPPG dengan masyarakat desa diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal berkelanjutan. Pendengar, program MBG mulai membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini pula dinilai mampu meningkatkan permintaan pasar

0: disampaikan Rena Safira.
1: Dengan adanya program makan bergizi gratis bagi pelaku atau produsen petani, itu meningkatkan permintaan pasar.
2: Program makan bergizi gratis dinilai mulai memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kuningan. Peningkatan

0: produksi guna memenuhi permintaan tambahan dari program pemerintah tersebut.
1: Dengan adanya program makan bergizi gratis bagi pelaku atau produsen petani, itu meningkatkan permintaan pasar. Pada ekosistem awal ya, tidak ada MBG, itu kan kebutuhan itu sudah terukur. Beras Kabupaten Kuningan itu dihitungnya dengan rata-rata konsumsi per kapita dikalikan per tahun. Nah, itu konsumsi yang umum, yang awal. Dengan adanya program bergizi gratis, ada permintaan sendiri.
0: Ia menambahkan pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai langkah menjaga ketersediaan pasokan pangan untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Salah satunya melalui perluasan areal tanam serta penguatan produksi komoditas pangan strategis di wilayah Kabupaten Kuningan. Program tersebut dilakukan bersama pemerintah pusat melalui pembagian target produksi pangan bagi setiap daerah di wilayah Ciayu Majakuning. Kebutuhan pangan program MBG dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat serta kebutuhan komoditas setiap harinya. Rena Safira melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis MBG dinilai mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ketua Pembina Yayasan Binar Bersama

gram MBG dengan standar gizi yang ditetapkan. Sementara itu, Tommy Febrianto menyebut pihaknya siap menyuplai buah segar untuk mendukung program tersebut di Sumatera Utara, sekaligus membuka akses pasar lebih luas bagi petani lokal. Pendengar RRI Cirebon, demikian perbincangan kita dalam majalah udara hari ini dengan tema MBG Hadir Produk Lokal Bangkit. Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya menjadi upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi lokal. Keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga koperasi desa menjadi bukti bahwa program ini dapat menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan pemanfaatan bahan pangan lokal, diharapkan perputaran ekonomi daerah semakin kuat, ketahanan pangan semakin terjaga, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan

0: dan terpercaya hanya di RRI Cirebon. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Demikian majalah udara.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
3: Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Rina yang akan melanjutkan Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih banyak informasi menarik lainnya yang nanti Rina akan sampaikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
2: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi, misalnya untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khusus

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kali ini akan kami sampaikan cek fakta untuk edisi 9 Mei 2026 mengenai tautan pendaftaran lowongan kerja PT Sampoerna Tbk. Beredar unggahan di media sosial Facebook pada Kamis 23 April 2026. Dengan keterangan pada unggahan, open recruitment lagi nih. Yuk teman-teman, ambil kesempatan berkarir bersama PT HM Sampoerna Tbk, penempatan seluruh Indonesia. Klik link pendaftarannya. Dan setelah melakukan pengecekan terhadap tautan yang terlampir pada unggahan tersebut, tautan tidak mengarah ke halaman resmi PT Sampoerna Tbk, melainkan tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengguna mengisi data pribadinya seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram aktif. Setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja PT HM Sampoerna Tbk, hasilnya tidak ditemukan artikel yang menyatakan PT Sampoerna Tbk sedang melakukan rekrutmen pegawai melalui tautan yang beredar di media sosial. Dikutip dari halaman sampoerna.com/careers, telah menghimbau ya untuk waspada dengan penipuan rekrutmen, waspada akan penipuan rekrutmen yang mengatasnamakan PT HM Sampoerna Tbk. Kami hanya memberikan informasi lowongan pekerjaan melalui laman karir dan akun yang resmi. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah kepada pemberitaan kompas.tv berjudul PT Sampoerna buka lowongan kerja Maret 2026, simak posisi dan kualifikasinya. Dari pemberitaan yang tayang pada Jumat 13 Maret 2026 itu diketahui PT HM Sampoerna Tbk membuka lowongan kerja pada Maret 2026 yang terbuka untuk lulusan S1 dan juga S2. Sejumlah posisi yang dibuka itu berbeda dengan unggahan oleh akun Facebook Info Terkini 2025. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelusuran terkait unggahan yang mengklaim PT HM Sampoerna Tbk sedang membuka lowongan kerja melalui tautan di media sosial Facebook tersebut merupakan berita tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: DJBC wilayah Tegal melakukan razia warung-warung Madura di malam hari, tujuannya untuk mencari rokok ilegal sesuai dengan laporan yang masuk. Pernyataan Bea Cukai disampaikan melalui akun resmi Instagramnya setelah viral video yang memperlihatkan petugasnya melakukan razia malam-malam. Dan yang ditulis oleh Bea Cukai pada unggahan Jumat kemarin yaitu menanggapi video yang beredar di akun TikTok @salmabram pada 5 Mei 2026 yang juga diposting oleh beberapa media sosial. Kami menjelaskan bahwa benar pada 14 April 2026 petugas Bea Cukai Tegal menjalankan tugas pemeriksaan terhadap 3 lokasi. Adapun 3 lokasi yang dirazia adalah di Desa Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Disebutkan pemeriksaan dilakukan setelah ada laporan dari penduduk sekitar. Setelah mendapatkan laporan, maka petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur, menunjukkan identitas resmi dan surat perintah tugas kepada pihak pengelola atau penjaga. Mengutip Detik News, mulanya seorang pemilik akun TikTok mengunggah video saat dua orang mengenakan rompi Bea Cukai mendatangi warungnya, dan kedua orang itu lalu mengecek sejumlah titik di dalam warungnya untuk mencari rokok ilegal. Penggeledahan itu dilakukan pada malam hari sehingga membuat penjaga atau pemilik warung bertanya-tanya, dan pemilik warung juga sempat menanyakan surat tugas yang dibawa ke dua petugas ya. Dan mencari rokok ilegal, pihak Bea Cukai ini merazia warung Madura.
1: Bersiaplah karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal, pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pendatang baru dalam peta penyakit menular di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus konfirmasi penyakit virus hanta telah ditemukan di tanah air sepanjang periode 2024 hingga minggu ke-16 tahun 2026. Kasus positif tersebut tersebar di 9 provinsi, DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi wilayah dengan temuan terbanyak, yakni masing-masing 6 kasus, diikuti oleh Jawa Barat dengan 5 kasus, sementara Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTT, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Banten masing-masing melaporkan 1 kasus. Secara kumulatif terdapat 251 kasus suspek yang dipantau. Dari jumlah tersebut 23 dinyatakan positif, 221 negatif, 4 masih dalam tahap pemeriksaan, dan 3 lainnya tidak dapat diambil spesimennya. Pakar Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Dominikus Husada, menegaskan bahwa hantavirus yang ditemukan di Indonesia berbeda dengan virus Andes. Belakangan, virus Andes ini memang tengah menjadi perbincangan hangat akibat temuan kasus di kapal pesiar MV Hondius. Ya, dijelaskan bahwa penularan hantavirus di Indonesia sejauh ini murni ya berasal dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi, bukan antar manusia. Dominikus menekankan bahwa hantavirus juga sudah lama dikenal dalam dunia medis dan bukan merupakan virus baru. Baik, pendengar, yang pasti Rina akan terus menemani siang Anda di Cirebon siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ah. Taruhan semua duit gue biar dapat lebih gede.
2: Bodoh amat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Novel Man's Search for Meanings adalah karya penting yang ditulis oleh Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas Holocaust. Buku ini terdiri dari dua bagian, di mana yang pertama adalah narasi pengalaman pribadinya di kamp konsentrasi Nazi dan penjelasan tentang logoterapi, pendekatan psikologis yang ia kembangkan. Di bagian pertama, Frankl menggambarkan kehidupan sehari-hari di kamp konsentrasi, termasuk kondisi yang mengerikan dan kekejaman yang dialaminya dari sesama tahanan. Ia mencatat bagaimana kemudian banyak orang kehilangan harapan dan semangat hidup di tengah penderitaan. Namun Frankl kemudian menemukan bahwa mereka bisa menemukan makna dari pengalaman mereka, baik melalui cinta, pekerjaan, dan pencarian spiritual dengan lebih mampu bertahan. Frankl menekankan pentingnya makna sebagai motivasi utama dalam hidup. Ia juga mengemukakan bahwa dalam kondisi yang paling tidak manusiawi sekalipun, individu masih bisa memilih untuk bersikap dan menemukan tujuan. Pengalaman pribadi Frankl mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan segala situasi, kita memiliki kekuatan untuk menentukan respon kita terhadapnya. Bagian kedua buku ini menjelaskan prinsip-prinsip logoterapi yang berfokus pada pencarian makna dalam hidup sebagai terapi utama untuk menghadapi krisis eksternal. Frankl juga berargumentasi bahwa makna bisa ditemukan dengan berbagai cara seperti cinta, kreativitas, dan pengorbanan. Secara keseluruhan, novel Man's Search for Meaning adalah refleksi mendalam tentang ketahanan manusia dan kekuatan makna dalam hidup. Melalui kisah pribadinya dan teorinya, Frankl menginspirasi pembaca untuk mencari makna dalam setiap pengalaman, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, menjadikan buku ini sebuah sumber inspirasi dan motivasi untuk banyak orang.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: membahas hak-hak disabilitas dan inklusi sosial. Saatnya Anda bicara di ruang ini. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang menemani Anda di Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026, dengan tema peran pemerintah dalam penanganan disabilitas atau rehabilitasi sosial. Ya pendengar, tentunya siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Anda juga bisa bergabung nanti melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui live chat kami ya di kanal YouTube RRI Cirebon. Kali ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, yaitu Bapak Ence Hadiat Rohanda AKS MSI. Langsung saja Rina akan sapa. Halo, selamat siang Pak Ence.
1: Ya, mau izin tadi di Kabupaten Kuningan, Pak.
0: Oh ya, Kabupaten Kuningan ya?
1: Ya,
0: oh, ya. Oke, baik. Mohon maaf ya. Terima kasih atas koreksinya. Kabar sehat untuk siang hari ini?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Ya, amin, amin. Kami di sini mungkin sekarang ini terpantau tidak terlalu panas ya cuaca. Kalau di sana gimana nih, Pak?
1: Agak mendung.
0: Agak mendung ya. Baik. Baik. Ini biasanya kalau misalnya hari Sabtu acaranya kemana nih Pak?
1: Kalau saya tidak ada acara di kantor, ya kan juga latihan ini nih, kita tergabung juga di MCC, buat latihan untuk persiapan potrok.
0: Yeah.
1: Kalau enggak saya ke hobi saya, ternak ayam dan ikan di kolam.
0: Oh iya. Oke, Bapak mungkin mohon maaf sebelumnya volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu Pak, karena di sini terterimanya itu feedback Pak suaranya Pak.
1: Ya.
0: Baik, oke.
1: Ini gimana? Cukup?
0: Sekarang sudah cukup dan tampak clear ya, terdengar ya Pak ya di sini ya. Baik.
1: Ya.
0: Baik, Pak. Dan pemerintah tentunya memiliki tanggung jawab besar ya Pak ya, dalam memastikan setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama, perlindungan sosial, akses pelayanan publik hingga kesempatan hidup yang layak dan juga mandiri tentunya. Nah ini nih ya pendengar, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik, program apa saja yang sudah berjalan dan bagaimana masyarakat juga bisa ikut berperan. Kami akan membahas sama Pak Ence nih untuk kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya Rina boleh tanya nih Pak, bagaimana kondisi penyandang disabilitas di Kabupaten Kuningan saat ini Pak?
1: Kalau secara kesempatan itu sebenarnya sangat terbuka. Eselon 2 Kepala Dinas Pendidikan Kuningan adalah seorang penyandang disabilitas sensorik netra.

0: dan beberapa pejabat ataupun pegawai sudah terekrut di pemerintah Kabupaten Kuningan. Terus program-program untuk disabilitas alhamdulillah juga ada meskipun belum optimal, dan atlet-atlet di kalangan disabilitas juga cukup ini. Jadi secara umum sudah tersentuh, tetapi kita perlu ada lebih optimal untuk menjangkau, karena ada beberapa sahabat-sahabat kita yang disabilitas mungkin saja belum tersentuh oleh aspek pelayanan pemerintah.
1: Oke, Pak. Dan seberapa besar perhatian pemerintah daerah terhadap isu disabilitas dan juga rehabilitasi sosial, Pak?
0: Kalau di ini, secara ini di pendidikan juga sudah edaran bahwa Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten inklusif. Terus juga baru dalam waktu dekat Pak Bupati itu menerbitkan surat keputusan tentang replika desa model sama disabilitas, meskipun kita hanya sebenarnya pada waktu itu menetapkan desa Tambak Bayah Gerawangi sebagai model replika ramah disabilitas mental. Itu baru segmennya itu, gitu kan, seperti itu, Mbak.
1: Oke. Ini ya menarik nih, Pak. Desa
0: Tambak Bayah Gerawangi.
1: Oke, di Gerawangi itu ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Oke, rencananya itu ada apa saja yang ada di sana, Pak? Mungkin Bapak
0: di bisa. Di sana itu satu layanan dalam panti bagi disabilitas mental, baik yang ada keluarganya ataupun tidak keluarganya, yang terlantar tanpa identitas, difasilitasi hak sipil hak dasarnya, menerbitkan KTP dengan alamat di desa tersebut. Terus juga ada beberapa layanan di dalam panti, terus ada juga aktivitas pemberdayaan ekonomi dalam kawasan inklusif, tidak ada pagar, tidak ada sekat, mereka berkolaborasi dengan masyarakat.
1: Oke, baik, ini kami terima di sini kembali feedback nih, Pak, mohon maaf ya, Pak ya. Baik, ya. Oke, di desa Gerawangi ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Iya, Pak ya. Oke, ini dibentuk sejak kapan ya, Pak?
0: Kalau yang replikanya 2025, rintisannya itu dari 2009.
1: Ternyata ya, udah cukup itu. Lama ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, ya, Pak. Sejauh ini bagaimana nih, Pak? Aktivitas yang memang ada di sana ataupun berapa orang yang memang ada di sana juga, Pak?
0: Saat ini dilayani hampir 53 lebih orang jiwa. Disabilitas itu titipan keluarga, ada yang dijangkau dari jalanan, ada yang kita coba putus bebas pasung, ada juga ya mohon maaf titipan dari dinas sosial ketika kita belum punya rumah tinggal permanen, ada disabilitas terlantar ataupun lansia, kita titipkan juga di sana.
1: Artinya ini
0: ada perjanjian kerjasama dengan pemerintah gitu.
1: Ini salah satu bentuk pelayanan utama juga ya, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Dan mengapa rehabilitasi sosial ini menjadi bagian penting, Pak, dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat nih, Pak?
0: Ya, rehabilitasi itu kan salah satu bentuk layanan bagi mereka yang pada intervensi tertentu bisa berfungsi ataupun fungsi sosialnya bisa meningkat. Beda dengan kalau dulu ada panti sosial Tresnawerda untuk lansia, itu kan hanya sifatnya layanan jaminan hidup permanen. Kalau ini kita coba untuk mendorong rehabilitasi, meskipun dalam implementasinya itu kan bervariasi dari pembangunan kebutuhan dasar, dari penyediaan alat bantu, dari peningkatan kapasitas, dan dari segi pemberdayaan ekonomi gitu kan. Jadi rehabilitasi itu pada prinsipnya mereka diintervensi, diedukasi, diberikan konseling, dibina agar bisa berperan dan fungsi secara sosial sebagaimana mestinya, meskipun dengan keterbatasan disabilitas tersebut ya gitu.
1: Oke, Pak, mungkin sejauh ini Bapak juga bisa menceritakan bisa cerita kepada kami, Pak, dari 53 orang ya, Pak ya, di sana ya, Pak ya.
0: Yeah.
1: Ada yang mungkin punya cerita yang bisa menginspirasi sampai akhirnya pulih, Pak?
0: Ada dua orang yang satu yang saya teringat itu atas nama, mungkin dalam ini kita sebut aja tanpa lengkap dan nik ya, Yati. Itu dia ditemukan sampai usia 17 tahun bertelanjang di rumahnya. Dijangkau oleh yayasan tersebut, diedukasi. Tempat pada waktu saya sebelum jadi sekdes, saya masih jadi kepala seksi disabilitas, itu dibawa ke kantor, dicoba untuk berjualan dan berinteraksi. Waktu itu saya ingat dia bawa sumpia dan telur asin. Pada saat bertemu saya 2019, itu dia seperti malu-malu dan agak takut, kaku. Tapi setelahnya kesini, perubahannya itu luar biasa. Dia bahkan sekarang dikaryakan menjadi koki dapur di menyediakan permakanan untuk disabilitas rekan-rekannya yang dilayani dalam panti. Yang satu lagi saya terinspirasi ketika mengevakuasi air. Kebetulan ini warga bukan warga Kuningan, jauh di sana di Bandung ya, di daerah mana saya lupa lagi, daerah yang sebelum yang Dayakolot. Yeah. Itu kita terima ketika ibunya telepon ke Pak Ketua Yayasan bahwa ada warganya yang perlu penanganan. Sebenarnya izin ini juga kita diskusi, saya tampilkan bukan maksud apa-apa, orang tua tersebut sempat ketemu ke Gedung Pakuan, dan Gedung Pakuan karena memang pernah melihat ke Tambak Baya, jadi merekomendasikan bagaimana komunikasi dengan Yayasan Negeraha Berdaya Tambak Baya. Akhirnya kita jemput sore itu ke Dayakolot. Dan itu sangat tercengang kita, sampai saya meneteskan air mata, Mbak. Satu rumah kecil ada adiknya juga sama disabilitas mental, sedang memakai mukena, duduk berlama-lama di atas sajadah, dan ibunya terisak. Ada bapaknya yang dulu bekerja katanya beternak bebek ataupun angon bebek lah di sawah gitu ya. Tapi saat sekarang rumpuh, saya tanya kenapa bapak, pada saat si air kerasa saya ditusuk pakai obeng punggung saya dan akhirnya saya lumpuh, tidak bisa bekerja untuk menafkahi keluarga. Nah saya waktu itu mencoba berkomunikasi dengan anaknya yang kakak dan adik itu, minta izin bagaimana kalau kita bawa ke Tambak Baya, dan alhamdulillah mengizinkan. Tapi ada satu ini, maaf juga, Aib itu duduk di belakang, saya di depannya Aib. Tapi sempat juga saya takut, Mbak, gitu. Gimana kalau dia bawa pulpen, saya ketutup. Tapi alhamdulillah kejadian itu tidak terjadi. Akhirnya kita bawa ke Plumbon, di Plumbon setelah itu, dan sekarang dia luar biasa. Dia leader disabilitas mental yang ada di itu, di ngurus sampah, di ngurus batu ciprat. Dia potensial dan ya pulihnya agak lumayan cepat, dan menjadi andalannya kami untuk dia bisa menjadi leader kawan-kawan yang stabilitas mental itu.
1: Oke, ini kan sebuah perjalanan yang panjang ya, baik bagi Yati ataupun Aep ya Pak, sampai akhirnya Yati bisa menjadi chef dan juga Aep juga menjadi leader disabilitas mental, Pak. Memakan waktu berapa lama, dan ini kan menjadi secerca harapan juga ya Pak ya.
0: Betul.
1: Bagi keluarga yang ternyata punya juga mungkin keluarga yang disabilitas mental, yang tentunya ini tidak mudah, tapi proses, sebuah proses perjalanan sampai akhirnya mereka bisa hidup lebih baik ya Pak ya. Apa saja Pak yang selama ini dilakukan oleh teman-teman yang ada di sana Pak?
0: Kalau ini kita coba tahapan rehabilitasi kita lakukan, biasa kita dalam satu bulan sekali mengadakan assessment. Konseling juga dilakukan tiap minggu, dan yang paling utama adalah bagi yang punya keluarga kita undang untuk pertemuan penguatan keluarga. Karena kan mungkin dia mencurahkan keluhan kenapa seperti itu, pasti ada yang memicu, memintik emosinya. Dia bercerita, kita coba untuk duduk bersama, berdamai dengan diri masing-masing, jangan ada ego, menerima kesalahan, menerima koreksi, supaya ada saling menguatkan. Terus itu juga kita coba latih mereka di dalam aktivitas ini, karena kalau disabilitas mental di diadakan itu kan banyak melunung, mengamun, dan akhirnya bisa lagi untuk ini. Kita coba disibukkan, tetapi kita coba berdasarkan kluster mana yang memang sudah agak pulih. Baik, ada yang sedang, ada ini, kita kasih job ataupun kasih pekerjaannya yang sesuai dengan keadaan mereka.
1: Ini luar biasa ya Pak ya. Baik Pak, untuk mereka yang bekerja di ya, Tambak Baya sendiri, yang bersentuhan langsung sama teman-teman yang ada di sana, ini berapa orang nih Pak, tenaga-tenaga hebat di sana Pak?
0: Yang sebagai ininya, pengelolanya.
1: Iya.
0: Di staff admin ada 3, di masak itu ada 5, di produktif itu kita bagi-bagi, ada yang di sampah 1 orang, yang semacam pendampingnya, ada di bangku ciprat 2 orang, ada di peternakan juga 1 orang. Jadi mereka ini dan leader ini, pendamping ini memakai teman-teman yang sudah agak lumayan untuk menjadi pembimbing-pembimbing di antara rekan-rekannya. Mm-hmm. Jadi termasuk satu orang perawat kita gunakan, tapi dalam pelaksanaan untuk pemeriksaan kesehatan kita juga melakukan MOU dengan Puskes Garawangi gitu kan. Mm-hmm. Untuk jadi segmen kesehatan kita serahkan ke mereka. Segmen pendampingan secara medis di internal kita punya perawat. Mm-hmm. Segmen untuk perawatan kita ada pengurus panti, pengurus untuk yang usaha ekonomi produktif gitu. Jadi total ini kalau tidak sedikit sih, masih di sekitar 11 orang.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Pak, tadi disampaikan kalau ternyata AIP ini bukan dari Kuningan ya Pak ya, bahkan dari Bandung ya Pak.
0: Bandung,
1: artinya
0: Bandung,
1: ini juga terbuka. Artinya ini semua juga terbuka akses dari daerah manapun seperti itu ya Pak ya.
0: Betul. Hmm. Tapi ada satu kendala, karena ini kita kalau juga kita MOU dengan dinas, kita support permakanan itu warga yang dari Kuningan saja, Mbak. Jadi kalau yang dari keluarga berarti ada subsidi silang dari yayasan untuk memberikan, kita klasifikasikan. Jadi kalau yang mampu mungkin mengalihkan makan, bukan bayar ya, yang biasanya di rumah makan, jadi makannya sekarang di tempat itu. Jadi yang mampu bisa mensubsidi rekan-rekan yang tidak mampu. Jadi sampai saat ini kita coba hanya fokus kalau dinas sosial bisa memberikan permakanan itu, satu pelayanan yang memang domisili di Kuningan, terus juga teman-teman sahabat disabilitas yang dititipkan oleh dinas sosial. Jadi sumber ininya ada tapi juga dari keluarganya, dari dinas sosial. Kalau donatur belum banyak yang optimal, Mbak.
1: Oke, Pak, kita juga mengetahui kalau di luar sana itu banyak mereka juga yang punya kepedulian tinggi juga ya Pak ya. Untuk bisa membantu juga mereka-mereka yang memiliki disabilitas mental. Nah, bagaimana Bapak memandang hal ini? Namun yang kita tahu juga mereka menunjukkan kepedulian, satu sisi juga terekspos juga di media sosial ya tentunya ya Pak. Kalau menurut pandangan Bapak bagaimana Pak?
0: Kalau saya melihatnya sisi positifnya aja ya Mbak, tidak menghakimi, karena masing-masing orang itu punya strategi dan cara. Saya memandang juga positifnya dengan seperti itu kan, silakan nanti netizen atau audien atau publik yang menilai. Yang penting suara ataupun kisah mereka terekspos, setidaknya bagi mereka yang mempunyai kepedulian akan tergerak, ingin melakukan suatu penanganan yang lebih manusiawi, atau hanya seperti itu. Itu opsi kembalikan kepada masing-masing. Tapi kami juga, kalau kami dalam kapasitas sebagai pemerintahan, kita mencoba untuk menyelesaikan semaksimal mungkin, hulu hilirnya kita selesaikan, ataupun ya mudah-mudahan sampai tuntas, meskipun belum sampai tuntas sekali. Karena apa? Karena rehabilitasi sosial itu yang sifatnya di kabupaten kota adalah kewenangannya berbasis keluarga dan masyarakat. Sementara layanan di dalam panti itu sepertinya itu adalah kewenangan provinsi. Jadi ketika dulu Kementerian Sosial punya sentra-sentra yang dalam tanda kutip mengurus anak negara, sekarang sentra atau balai itu merubah posisi. Mereka adalah seperti tempatnya kuliah para disabilitas, baik fisik, ruang bicara, dan segala macam untuk belajar keahlian vokasional. Bahkan di sentra intensif Meno itu dilatih sampai ditempatkan kerja. Kapannya seperti itu. Sekarang kita kendala di kabupaten kota, mungkin teman-teman se-Jawa Barat juga, kita terkendala oleh masih terbatasnya layanan yang bisa menampung sampai meninggal bagi disabilitas yang tidak mempunyai keluarga. Itu kita yang mental itu baru kalau tidak salah hanya di Sakurjaya Sumedang satu titik, dan itu juga kan kuotanya terbatas. Jadi kami juga dengan Geraha Berdaya ini sepertinya memang belum bisa optimal gitu kan, dalam arti kata ya, karena keterbatasan tempat, sarana, dan segala macam.
1: Baik, terima kasih Bapak. Artinya mereka yang juga turun langsung ke lapangan, dan juga mereka peduli terhadap yang di luar sana ya, yang juga disabilitas mental, ini adalah bentuk kepedulian yang turun juga ya Pak ya, memandang positif seperti itu ya Pak ya. Baik. Baik. Izin untuk bisa membacakan komentar yang sudah bergabung melalui live chat di kanal YouTube kami ya Pak ya. Ini ada Jalak Lingas menuju Kabupaten Inklusif. Apakah Kabupaten Kuningan ini sudah memiliki perda disabilitas ya Pak? Dan bagaimana komunikasi dengan organisasi disabilitas? Karena setiap daerah ini punya organisasi disabilitas. Mangga Bapak mungkin bisa ditanggapi. Silakan.
0: Untuk yang perda seperti itu, mohon maaf sekali, memang Kabupaten Kuningan belum ada, baru juga terbit tentang Kabupaten Inklusivitas ya. Terus kaitan dengan implementasi, kita merujuk pada peraturan-peraturan Kemenkes tentang standar rehabilitasi sosial, bidang sosial. Nah, tadi ada pertanyaan ataupun yang ingin melihat bagaimana sih kolaborasi pemerintah dengan organisasi disabilitas.
1: Betul.
0: Alhamdulillah secara emosional, secara personal kita memang sudah tergabung, misalnya terbangun gitu maksudnya. Dengan di bidang olahraga, kita juga ada beberapa pejabat struktural yang memang di luar ketua-ketua sebenarnya menjadi pengurus di NPC tersebut. Kebetulan saya juga sebagai wakil ketua nasional Paralimpik di Kabupaten Kuningan gitu kan, wakil ketuanya. Dan beberapa organisasi induk organisasi disabilitas memang coba kita rangkul, seperti misalnya dengan Pertuni untuk di Metra, PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas, dan itu kita dorong coba kolaborasikan dengan mengedepankan peran dari lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Kuningan, LKKS, yang kebetulan saat ini adalah sebagai ketuanya adalah Bunda atau Istri Pak Bupati, Ibu Ella gitu kan. Jadi kalau secara interaksi, kita cukup mengakomodir suara mereka, dan mungkin kalaupun misalnya ada masih kekurangan, kita akui juga ketika support ataupun fasilitas operasional yang kita belum bisa dukung untuk organisasi. Tapi insya Allah kalau yang kaitan dengan bantuan sosial ataupun bantuan untuk disabilitas binaan mereka, tiap tahun itu kita ada di dinas sosial, ada permakanan, penanganan kedaruratan, ada alat bantu, ada kewirausahaan untuk disabilitas. Dan kalau juga tidak memungkinkan, kita coba main dengan pusat. Kita adopsi program atensi, asistensi, rehabilitasi sosial. Di situ ada permakanan, permodalan, dan segala macam, ataupun penanganan respon kasus. Di samping itu juga kita coba untuk keahlian, keterampilannya, ada Gria Ripabel milik Dinsos Provinsi Jawa Barat. Kita merekrut, menjangkau teman-teman disabilitas untuk dilatih di sana. Dan juga ada kita binaannya, wilayah kerjanya Sentra Palamarta, kita juga menginventarisir calon-calon ini. Ada yang ke Palamarta, yang Intiswana Bogor, ada kan ke Dr. Suharto Solo. Itu jadi kalau jejaring kolaborasi gitu sudah terbangun, mudah-mudahan sih dengan komitmen yang kuat, meskipun hasil belum optimal, tapi setidaknya sudah ada mengarah titik baik ke arah sana Mbak gitu.
1: Oke. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Selanjutnya ada Kusniwarno Soekarto ya, yang hadir menyimak Solo ya. Wah, ini lumayan jauh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada Budi Hidayah 812, izin Pak Sekdis, semoga saya selalu izin bertanya Pak terkait desil di sini masih menjadi masalah untuk disabilitas, karena banyak disabilitas yang desilnya naik tiba-tiba sendiri, tidak ada strata naik tiba-tiba walaupun disabilitas sendiri tidak ada strata ekonomi. Mohon tanggapannya Pak. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi Pak.
0: Pak Budi ya, yang desil itu.
1: Iya Pak Budi.
0: Alhamdulillah, selamat datang. Beliau Ketua Pertuni, Persatuan Tunanetra Kabupaten Kuningan. Baik. Itu menyalurkan aspirasi suara disabilitas di Kabupaten Kuningan. Jadi tadi ada berkaitan dengan desil tiba-tiba mati. Sekarang proses DTSN memang itu konteksnya berbasis rumah tangga atau keluarga ataupun kakak. Terus ada beberapa persyaratan di samping Aladin, rumah ya, listrik juga berdasarkan ini. Nah kalau saja ini juga memang perlu kajian kita bersama. Pada disabilitas, apakah terkena dengan desil? Ini juga mohon maaf Pak Budi, kita juga harus menjadi catatan ini menjadi bahan konsultasi ke tingkat pusat gitu kan. Karena kalau disabilitas itu kan dia sudah permanen, Mbak. Dan secara ketergantungan pun kan bukan saya mendiskreditkan rekan-rekan, itu relatif besar tergantung pada orang lain. Tapi ketika include kakak, di satu kakak itu misalnya listriknya 2 paket. Jadi mohon maaf, terkena sistem, terkena ground checking itu bakal tidak aktif. Terus ada lagi adiknya yang bekerja di perusahaan swasta yang mendapatkan UMSTRA minimum di atas provinsi. Itu juga mohon maaf, menjadi satu keluarga itu tidak hanya disabilitas, akan nonaktif. Terus lagi terindikasi judi online. Karena ngeling sekarang sistem itu dengan PPATK, itu juga mohon maaf. Tapi saya secara sadar sepakat salut dengan satu suara dengan Pak Budi. Apakah ini ada bentuk perhatian khusus untuk disabilitas? Contohnya kan karena kalau dulu kan sempat ada gerakan dari pusat kartu disabilitas ya, kartu disabilitas. Apakah dengan kartu disabilitas ini gugur khusus untuk yang bersangkutan desil tersebut? Okelah, bantuan keluarga kita anggap abaikan, tapi disabilitas ini juga bisa mendapatkan. Sekarang itu kan dulu itu ada program permakanan yang dikelola oleh Pokmas. Katanya sekarang bergeser permakanannya di dapur MBG, Pokmas itu menjadi pengantar makanannya. Ini juga mohon maaf bahwa dalam kesempatan ini saya hanya bisa normati. Tapi kalau disabilitas itu masuk dalam keluarga dan di keluarga itu ada indikator yang tidak layak, jadi suka tidak suka ataupun tega ataupun tidak tega, disabilitas dalam keluarga itu akan nonaktif. Mungkin solusinya bukan saya mengajari apakah perlu disabilitas ini kakaknya tersendiri atau gimana. Karena kalau ketika tersendiri juga tadi ada yang judol, ada yang kerja mendapat upah provinsi, dia akan steril, tidak terganggu dengan data-data anggota keluarga lain. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Dan selanjutnya ada Tirto Rustanto di Kabupaten Kuningan juga, kalau tidak salah ada seorang kuwu atau kepala desa di daerah Tambak Bayo yang peduli bikin rumah rehab untuk keterbelakangan mental. Nah, ini mungkin apakah Bapak juga mengetahui ini, Pak?
0: Izin tadi dari siapa, Mbak?
1: Dari namanya? Pak Tito Rustanto. Oh.
0: Kang Tito atau Mas Tito. Betul sekali. Bahkan yang kita bercerita dengan Mbak Rina di awal itu adalah kita bercerita dengan lokasi desa beliau, Pak Lukman Mulyadi, yang kebetulan sebagai ketua yayasan Rumah Antara Geraha Berdaya. Beliau yang tadi betul memberikan layanan dalam panti 53 orang dan bahkan ratusan warga Kuningan yang dijemput secara periodik untuk berobat kontrol untuk medisnya.
1: Luar biasa.
0: Itu didampingi sampai medis ketika sudah dari geraha kembali ke keluarga, juga tetap kita edukasi untuk terus berobat, jangan putus obat, Mbak. Jadi makasih Mas Tito, ini betul sekali tadi ini yang saya bercerita. Pak Lukman itu sahabat, bahkan mitranya Dinas Sosial, terbangun perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kuningan, yaitu Dinas Sosial.
1: Oke, Pak, artinya masyarakat luas atau pendengar yang lagi dengerin juga, yang ingin juga memberikan bantuan atau ikut andil, ini bisa juga ya, Pak, ya?
0: Bisa, itu sangat diharapkan, ya, karena kami menilai, sempat ngobrol, ini dari hati ke hati, bagaimana sih sumber dana yang keluarganya yang memang dengan ikhlas ridho ataupun berharap menitipkan dan dia mengalihkan makanannya, itu kisarannya masih jauh gitu, hanya di bawah 60%. Jadi 40% itu yayasan mencari atau menghidupi sendiri untuk memberi makan klien, 40% yang dari jumlah 53 itu untuk bisa makan, untuk bisa terus berobat keluar kota. Kita paskes satunya di puskes ataupun ada juga yang di rumah sakit tinggal. Jadi, tapi untuk penanganan tindakan rawat inap, kita Geraha Berdaya lebih merujuknya ke rumah sakit Plumbon. Jadi kalaupun ada atensi, ada kepedulian, ada gerakan keinginan untuk itu berbagi, ya dengan tangan terbuka sangat diharapkan.
1: Baik, terima kasih. Oh ya, kalau misalnya ternyata ada juga yang ingin langsung terlibat, ini kemana nih ya, Pak, ya diarahkannya? Mungkin Bapak juga bisa kasih tahu ke kami nih, Pak, ya.
0: Baik ya. Sebetulnya kita belum mencatat nomor rekening yayasan gitu ya. Tapi sih kalau bisa juga nanti bisa kontak dengan dinas sosial ataupun dengan Pak Kuwunya langsung yang kebetulan Pak Kuw itu ketua yayasan. Jadi polanya memang mohon maaf kita belum share untuk himpun donasi Mbak. Jadi kita tidak punya buklet atau leaflet yang bisa menginformasikan termasuk kalau mau membantu seperti apa gitu. Jadi gini mohon maaf sekali.
1: Baik, terima kasih Bapak ya. Dan selanjutnya ada Jalak Lingas lagi nih ya Pak ya. Semoga bisa didorong untuk perda disabilitas karena itu sebagai legal standing atau kekuatan hukum juga untuk disabilitas. Dan kami berharap komunikasinya tidak hanya secara emosional katanya. Terima kasih.
0: Ya. Terus sekali itu kalau perangkat hukum memang lebih kuat ketika ada perda disabilitas. Baik, ini menjadi saran masukan yang luar biasa karena kalau sudah ada terbit ini semua komponen harus di daerah itu harus patuh terhadap perda. Dan jadi tadi gerakan moral, gerakan hati, gerakan empati akan lebih bisa nyambung dengan perangkat hukum. Jadi tidak hanya berbelas kasihan, tapi kita juga harus berdasarkan mengamankan atau taat terhadap peraturan. Masukannya saya catat sebagai masukan yang cukup berharga. Terima kasih.
1: Baik, baik. Pak, lalu bagaimana upaya pemerintah dalam membuka akses kerja bagi penyandang disabilitas nih, Pak?
0: Akses apa tadi, Mbak?
1: Akses kerja.
0: Akses kerja. Nah, saat ini memang pelatihan berbasis kinerja, berbasis kerja dari dinas sosial belum optimal. Baru juga kita kemarin dapat dari Poltek Esos itu melatih disabilitas tubuh untuk Kapaboga. Dan beberapa disabilitas yang kita coba dorong untuk pelatihan ke Gria di Pabel dan di Inten Sueno. Dari beberapa yang pernah ke Solo, ke Solo ke Bumi, ke Bandung, ke milik provinsi dan di kabupaten itu kebanyakan mereka adalah usaha mandiri. Okay. Kalau yang di Inten Sueno karena menjadi program sentral tersebut itu didorong untuk bekerja di ini. Ini juga memang satu tantangan. Kita belum mencoba menjadi jembatan yang baik bagi rekan-rekan disabilitas dalam arti menjadi jembatan bagaimana menghubungkan itu dengan perusahaan. Bagaimana menyiapkan SDM yang dibutuhkan dengan perusahaan. Tapi insya Allah sih kalau memang mappingnya sudah dirancang, ini akan terjadi chemistry dan akan menjadi minimalnya tadi aturan mempekerjakan disabilitas itu juga bisa dipenuhi. Jadi ketika kita belum ada perda, kita masih bisa himbauan atau rekomendasi, Mbak, gitu.
1: Baik, baik. Selanjutnya kembali ada Tito Rustanto. Semoga Pemda Kabupaten Kuningan terus peduli dengan disabilitas, memberikan ruang pengembangan kompetensi disabilitas sehingga mereka mampu berkarya dan sejahtera, katanya Pak. Amin, amin ya, Pak ya.
0: Amin, amin. Siap, itu doanya luar biasa, gitu kan. Mari kita kawalkan bersama-sama, gitu, agar Kuningan lebih peduli, lebih berempati dan lebih bisa memberdayakan teman-teman sahabat-sahabat disabilitas.
1: Amin. Ada juga Budi Hidayah kembali, siap Pak Sekdis untuk perda kita siap mendukung, kata ya kayak gitu ya.
0: Oke, nanti menjadi bahan ini rancangan perda kita ke balik gitu ya dan konsultasi dengan bagian hukum.
1: Iya tentu. Lalu Pak, apa target besar Dinas Sosial Kabupaten Kuningan ke depan dalam penanganan disabilitas nih Pak?
0: Kalau target besar kami sih sepertinya kita melihatnya berdasarkan segmentasi dari sahabat-sahabat disabilitas itu sendiri. Satu, kalau mereka yang memang tidak bisa diberdayakan sama sekali karena ada yang memang disabilitas itu kan tagarnya ada yang sensorik, ada yang fisik, ada yang rungu bicara, ada yang intelektual, dan ini yang paling berat segmen yang itu berada disabilitas yang ganda ataupun disabilitas berat. Nah, bagi kelompok yang demikian di zona merah, kita tetap berkomitmen memberikan jaminan perlindungan bagi mereka. Bagaimana memenuhi kebutuhan dasarnya, makan, bagaimana perlindungan kesehatannya. Ataupun kalau misalnya disabilitas berat tersebut butuh alat bantu, kita juga menyiapkan alat bantu aksesibilitas kursi roda khusus untuk mereka. Nah, itu yang di merah. Kalau yang di hijau ataupun kuning dan hijau, kita di samping tadi tetap memastikan bantuan perlindungan sosial itu mereka mendapatkan. Yang selanjutnya kita coba juga untuk mendidik bagaimana mereka bisa memancing ikan. Kita berikan kail. Mm-hmm. Itu kan kita dorong dengan program pelatihan. Terus tadi juga yang satu PR itu link and match antara disabilitas yang terlatih dan siap pakai dengan dunia kerja gitu kan. Jadi di pemberdayaan ini ada usaha mandiri, uh-huh, ada juga mereka sebagai pekerja. Tapi izin ini Mbak yang sendiri, saya berdasarkan pengalaman pendampingan sepertinya bukan mengecilkan kemampuan manajemen rekan-rekan disabilitas. Uh-huh. Yang paling indah itu kan kalau sebenarnya sih kami ataupun nanti dikelola meskipun oleh relawan atau tak apa, bisa menciptakan satu lapangan kerja. Uh-huh. Mereka jangan paksa menjadi manajer ataupun apa, tetapi secara ini bisa sebagai pekerja dan diperhitungkan setelah mendapatkan upah. Jadi target kami itu tadi tahapannya, siapa sih ini? Berikan dulu pelayanan dasar. Kita masuk coba dorong tadi yang siapa Budi sampaikan, DTKS itu kita hak disabilitas, untuk itu kita berikan kesehatan, makanan dan segala macamnya. Bagi mereka yang punya potensi, kita dorong. Potensi itu tidak diusaha dan kerja, atlet-atlet kuningan yang sekarang digodok dan sudah menorehkan prestasi sebagaimana sempat RRI live di kuningan, itu juga sebagai bukti kami berkompetensi berikhtiar untuk bisa mendorong kesejahteraan para penyandang disabilitas.
1: Baik, mudah-mudahan targetnya ini ya Pak ya, semakin maksimal dan juga tercapai ya Pak ya. Amin, amin. Baik, ini yang terakhir nih Pak, pesan yang ingin disampaikan ke seluruh pendengar ataupun masyarakat terkait kepedulian sosial, mangga Bapak.
0: Ya, intinya yang pertama kepada RRI Cirebon, apresiasi dan respon ini membuka ruang publik, dialog interaktif dengan tema inklusivitas. Terima kasih kami sampaikan atas terselenggaran dialog interaktif informasi diskusi tentang disabilitas pada RRI Cirebon. Ini bukti nyata bahwa media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga hadir sebagai jembatan hati antara teman disabilitas dengan masyarakat, antara pemerintah dan para penyandang disabilitas. Mudah-mudahan ini menjadi pesan tersendiri, baik bagi keluarga yang mempunyai anggota keluarga disabilitas, tetap bersabar. Ini adalah, mereka adalah titipan langit sebagai kunci surga ujian di dunia. Allah tidak akan memberikan ini kepada mereka yang tidak mampu. Jadi istimewanya mereka seperti itu. Terus kepada masyarakat juga jangan mencibir para penyandang disabilitas. Coba cibiran itu kita ubah menjadi kepedulian. Peduli, ubah juga, tingkatkan menjadi aksi nyata. Senyum bagi mereka dan tidak melihatkan mereka sebagai disabilitas itu adalah obat yang paling mujarab. Terus kami juga di pemerintahan insya Allah akan tetap mendorong, memprioritaskan sebagai amanah, sebagai pamong, sebagai abdi negara untuk bisa mengayomi, melindungi dan hadir bagi disabilitas. Bagi swasta perusahaan juga kami ingin mencoba membuka kesempatan kerja. Karena ada satu kalimat yang menyentuh hati saya, perusahaan yang hebat bukan yang labanya triliunan, tapi yang memberi ruang bagi mereka yang dianggap tidak produktif oleh dunia. Terus satu pesan kami dari Dinas Sosial bagi seluruh disabilitas yang di wilayah 3 bahkan di Indonesia, mohon maaf kami belum bisa berbuat maksimal. Kami tidak bisa memberikan ikan setiap kali ke rumah-rumah, tapi kami siap dengan sabar mendampingi para disabilitas memancing ikan, menunggu sampai mendapatkan ikan dan akan bertepuk tangan ketika disabilitas itu mendapatkan ikan yang besar. Itu mungkin sebagai penutup yang ini yang paling utama kami ucapkan terima kasih nih kepada RRI Cirebon. Sama-sama, luar biasa Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh kolbu masing-masing, menggerakkan hati kita semua untuk berbuat nyata. Amin. Memberikan aksi nyata tidak hanya dalam hati gitu Mbak.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak juga atas waktunya dan juga wawasannya yang sudah berbagi banyak cerita yang inspiratif ya, dan mudah-mudahan kepedulian ini juga tumbuh ya di sekitar semua ya masyarakat kita ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Sukses selalu ya untuk Bapak. Selamat siang Bapak. Iya. Ya, selamat siang Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian mendengar Wow, luar biasa ya obrolan kita di Ruang Disabilitas dan juga Inklusi untuk kesempatan siang hari ini bersama Bapak Enci Hadiat Rohanda AKS MSI, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kuningan. Rina salah sebut ya di awal ya, mohon maaf ya Pak ya. Dan kita memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk hidup layak ya pendengar, mandiri dan juga mendapatkan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Peran pemerintah tentu sangat penting, namun dukungan masyarakat juga menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah dan juga penuh kepedulian sosial. Dan terima kasih juga Rina ucapin untuk Anda yang sudah bergabung melalui live chat kami di kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Mohon maaf tidak semua bisa Rina bacakan karena memang keterbatasan waktu ya. Kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Rina pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai nanti di Sabtu depan.

0: Dan pendengar, kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot, what a start! Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kepala bola kita dijalankan. Hanya quality. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu usia tapi
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: COVID-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erik, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under 17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under 19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
0: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under 19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under 19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
2: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi setelah lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
0: Turnamen AFF Under 19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa

0: sendiri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
1: Sementara itu Hilton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLM Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengusir Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
2: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, saya ucapkan terima kasih.
1: Di sisi lain persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Great Grace Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasukkan pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijal Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
4: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Ya, pendengar, perairan Bintan memiliki kekayaan ekosistem laut yang tinggi ya. Di antara ratusan spesies ikan karang, upaya konservasi wilayah tersebut kini diperkuat dengan kehadiran Badan Layanan Umum Daerah BLUD Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan perairan Bintan dikenal memiliki rekayasa ekosistem laut yang tinggi, mulai dari terumbu karang hingga padang lamun yang menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut. Survei ilmiah Marine Rapid Ecological Assessment Program yang dilakukan Konservasi Indonesia mencatat sedikitnya 425 spesies ikan karang di kawasan ini. Dari jumlah tersebut, 219 spesies merupakan catatan baru di perairan Bintan, sementara 8 diantaranya berpotensi menjadi spesies baru yang masih memerlukan kajian ilmiah lebih lanjut. Sebagai bagian dari upaya mengelola kawasan konservasi perairan di wilayahnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi membentuk BLUD. Pembentukan lembaga ini menandai langkah konkret dalam pengembangan sistem kawasan konservasi laut di Provinsi Kepulauan Riau setelah proses penyempurnaannya sempat berjalan bertahap dalam beberapa tahun terakhir. BLUD tersebut ditetapkan melalui surat keputusan gubernur pada akhir tahun 2025 dan mulai disosialisasikan kepada publik pada awal tahun ini. BLUD yang baru terbentuk ini akan menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan konservasi laut di perairan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas sekitar 1.716.538,25 hektar. Dikatakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Said, bahwa perairan Bintan ini memiliki potensi ekologis yang sangat besar ya. Karena itu pengawasan dan pengendaliannya perlu dilakukan secara terencana agar perlindungan ekosistem laut dapat berjalan seiring dengan pemanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia Victor Niki Juldu mengatakan perairan Bintan memiliki nilai biodiversitas laut yang penting, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi kawasan regional. Selain tinggi keanekaragaman hayati, perairan ini juga adalah habitat dugong dan juga penyu, padang lamun yang luas dan juga padat, bahkan salah satu terbaik di Indonesia adalah habitat bagi berbagai spesies ikan. Luar biasa ya. Dan menurutnya, pembentukan BLUD ini merupakan langkah penting karena keberadaan lembaga pengelola kawasan memungkinkan pengendalian area konservasi dilakukan secara lebih terstruktur, mulai dari perlindungan ekosistem hingga pemantauan kondisi lingkungan di kawasan konservasi. Oleh karena itu, Konservasi Indonesia mendukung penuh proses pengoptimalan kelembagaan pengelola kawasan tersebut, termasuk dalam peningkatan kapasitas pengelola, penyusunan rencana pengoperasian kawasan konservasi, serta perancangan skema pendanaan yang mendukung pengelolaan kawasan. Selain memiliki nilai ekologis tinggi, kawasan perairan Bintan juga dinilai memiliki potensi besar dalam perluasan pariwisata bahari berkelanjutan. Lokasinya yang berdekatan dengan Singapura ini menjadikan wilayah ini salah satu destinasi wisata utama di Kepulauan Riau dengan sejumlah pulau kecil yang berkembang sebagai kawasan resort. Lebih lanjut, keberadaan ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan juga padang lamun ini juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan laut. Padang lamun di kawasan ini juga menjadi habitat penting ya, berbagai biota laut termasuk dugong mamalia laut yang populasinya juga semakin langka di berbagai wilayah perairan dunia. Kebayang betapa indah banget ya, karena memang Bintan sekarang ini juga punya lembaga konservasi di mana di sana juga merupakan rumah bagi 425 spesies ikan karang. Wow, luar biasa. Baik pendengar, kami informasikan untuk azan zuhur ya, wilayah Cirebon dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Bro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar saja lagu-lagu parayangan ya, yang akan terus menemani siang Anda di Cirebon saya hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan mengikuti siaran berjaringan obrolan budaya bersama RRI Pro 4 Bandung, RRI Pro 1 Bogor, dan juga RRI Pro 1 Cirebon ya. Nanti akan disiarkan dari Pro 1 RRI Bogor bersama untuk siang hari ini ada Delis ya. Nanti akan membahas mengenai Gunung Catur, seni klasik yang hampir punah, bersama narasumber R. Atang Supriyatna. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: kan tahu itu tuh siapa tuh dia tuh.
1: Oh, oh, oh iya iya. Iya iya. Ji,
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Hmm, betul leh. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

Pro 1 RRI Cirebon, kata informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bogor guna mengikuti siaran berjaringan obrolan budaya dengan tema Gunem Catur, seni klasik yang hampir punah, bersama narasumber R. Atang Supriyatna, dipandu oleh Delis. Selamat mengikuti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
1: Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusidan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak
2: yang memimpin kalangan Menak juga begitu. Maka dari tari tayub atau tari-tari klasik itu dikursuskan ke siapa saja yang berminat. Sebagai itu. Tadinya memang tetap ranah perempuan itu belum ada ruang begitu. Tari klasik dominasinya utamanya yang tari itu dominasinya tetap pada laki-laki begitu. Karena memang di Bogor perempuan itu ya dulu gitu tidak boleh menari gitu. Pada jadi dianggapnya kalau bahasa Sunda kembang buruan teh.
3: Kembang buruan. Kembang, apa tuh kan?
2: Kembang buruan itu ya tukang ngahibur gitu. Pada waktu itu stigma itu kurang baik.
3: Baik. Tapi seiring berjalannya zaman gitu ya, betul, Kang ya, berkembang pelestarinya baik laki-laki maupun perempuan sekarang gitu ya, Kang.
2: Betul. Okay. Walaupun ya satakara kebek sekarang Sunda teh mah dengan susah payah berdarah-darah meyakinkan ya kita juga ada tembok besar tentang tentang paternalistik. Jadi punya tari tradisi atau tari klasik itu ada pemegang otoritasnya teh. Jadi memang benteng-benteng itu juga ya nyaris susah waktu itu.
3: Nah, artinya memang kita balik lagi ke Gunem Catur gitu ya, Kang. Artinya memang sudah lama sekali karena memang ini zaman-zaman kerajaan dulu sudah ada berarti
2: betul. Sekarang yang tari Gatot Kaca aja yang khas Bogor ya. Tari Gatot Kaca aja dari kakek saya ke ayah saya, gak ada penerusnya lagi dari ayah saya ke saya, karena laki-laki semua. Nah sekarang saya anak saya perempuan semua, tidak bisa diwariskan dan baru tahun ini, minggu yang lalu, ada dua minggu yang lalu yang dari salah satu perguruan tinggi negeri berminat untuk meneliti. Nah, ya saya karena kepentingan keilmuan pengetahuan, ya saya wariskan gitu. Karena memang yang namanya klasik itu juga beriringan dengan tata titi itu teh, bukan sekedar bentuk kesenian, tetapi
3: ada aturan
2: gitu ya, Kang, ya. Tari klasik semangatnya dibangun oleh ideologi, makna dan pesan terutama pada pembawanya, bukan pada orang lain.
3: Menarik Kang. Nah, kita ke nilai-nilai nih Kang yang biasanya disampaikan lewat seni klasik biasanya apa saja nih Kang?
2: Ya di Bogor sih ya semangatnya terhadap ketuhanan, kesadar. Karena dalam tari klasik itu, tari terutama ya teh, kita bahas tari dulu aja. Karena memang sudah punah itu di kota Bogor atau di Bogor yang tadi saya sebutkan, tari tayub, tari Gatot Kaca, kalau tari topeng sudah karena memang akulturasi dari Cirebon dengan Bogor masih berkelanjutan. Nah, apa namanya
3: nilai-nilainya
2: disampaikan. Semangatnya keislaman teh, semangatnya ketuhanan dan dalam tari itu harus ada dua kesadaran teh. Manusia penari itu, penari klasik itu harus punya dua kesadaran. Dia sebagai makhluk jasmani, juga makhluk rohani. Nah, makhluk jasmaninya olah tubuh, berlatih secara teknik dan sebagainya selesai. Tapi sekarang abai terhadap situasi rohaninya. Situasi rohani penarinya. Makanya dalam tari klasik utamanya di Bogor, dalam menarinya itu pasti ada selawatan, zikir. Sekalipun itu tari bertema, tari Gatot Kaca, agak kenapa Bogor berbeda begitu, karena memang di dalamnya ada aturan itu. Harus mukalaf laki-laki dewasa yang sudah punya apa namanya kebalik, dan karena memang di tengah-tengah apa namanya tarian itu ada doa, di akhir tarian ada doa untuk penarinya, selamat yang ditonton, selamat yang menonton, mendoakan penari dan leluhurnya, juga mendoakan
3: yang menonton dan leluhurnya
2: Oh, okay, sehingga semoga ya, petani yang sedang menanam padi berkah, orang yang sedang bekerja berkah, semangatnya harus seperti itu. Begitu. Jadi harus tetap dengan karena memang tradisi itu kan dibebani oleh gelar adiluhung. Apa itu adiluhung? Adi itu besar, luhung atau luhur itu tinggi. Jadi sesuatu yang besar dekat dengan ketinggian ilahiyah. Itu semangatnya. Karena di dalam tari tayubun misalnya bajunya takwa. Takwa itu kancingnya, takwa itu bahasa agama. Jadi itu jelas bahwa pesannya boleh kalian menari jadi seniman, tapi jangan lupa bajunya harus baju takwa. Kalau itu selesai sudah, seni akan bermanfaat bagi dirinya pun bagi masyarakat.
3: Baik. Kita ke tantangan di era modern seperti saat ini nih Kang, yang memang kita tahu media sosial juga semudah itu gitu ya, digunakan oleh generasi muda, apalagi budaya-budaya dari luar nih, gampang banget diserapnya gitu ya Kang. Gimana nih tantangannya untuk tetap menumbuhkan atau katakanlah supaya si seni klasik ini tidak punah gitu di generasi muda Kang?
2: Ya, jargon sederhananya adalah tidak kenal maka tak sayang.
3: Betul.
2: Itu kata kunci itu. Nah sekarang kan ruang untuk memperkenalkan itu boleh dikatakan tidak ada. Jangankan tarinya, bahasanya pun di mana bahasa Sunda ruangnya? Di rumah sudah tidak pakai bahasa, di pasar apalagi, bahkan di sekolah sudah tidak ada ruang. Bahasanya pun sebagai pengantar dari kesenian klasik itu sendiri sudah memang tertatih-tatih. Nah, tidak ada kata lain, harus punya ruang baru. Yaitu ruang yang namanya digital. Jadi ruang apa namanya? Ruang baru, ruang digital. Bagaimana kita memperkenalkan bukan jadi petata petiti lagi, tetapi pada bentuk-bentuk estetik yang memang diberi kesadaran bahwa identitas itu penting. Itu sebagai warga Sunda, kita itu, Anda itu harus menjadi warga dunia juga. Jadi tidak eksklusif gitu. Nah, kata kuncinya itu ada ruang baru pertunjukan yang tadinya dari ruang ritual tadi, ruang pertunjukan yang serius ke ruang pertunjukan hiburan, kemudian sekarang sudah harus menjadi ruang baru tadi ya. Bagaimana seni klasik itu menjadi kebutuhan. Kebutuhan bagi generasi sekarang begitu. Kita tesis sampai saat ini ya, kebetulan saya memimpin sanggar Obor Sakti, sanggar yang ada di Bogor begitu. Memang ruang ekspresinya begitu teh. Bagaimana tari klasik atau kesenian klasik itu mengakomodir gairah eksis anak-anak sekarang lewat bahasa budayanya. Seperti itu. Jadi Anda berbahasa Sunda keren loh. Anda membawakan tari Gatot Gaca keren loh. Itu persoalan komunikasi saja. Banyak seni-seni yang modern yang mungkin kurang kurang baik secara estetis gitu. Tapi karena memang masif komunikasinya di ruang digital, itu juga banyak diminati.
3: Baik.
2: Pada intinya sih bagaimana seni Sunda bukan saja pada generasi, tetapi menjadi warga dunia. Itu yang paling penting. Sekarang bukan sesuatu yang tidak mungkin di era digital itu begitu. Persoalannya, saya sering mengkampanyekan seniman harus punya pengetahuan lengkap.
3: Harus komplit.
2: Komplit, bukan saja praktik praktik berkeseniannya, tetapi apa namanya logistik keseniannya, termasuk pengetahuan digitalnya harus dilengkapi begitu.
3: Dan tidak menutup kemungkinan artinya digital atau sosial media juga menjadi wadah gitu ya Kang, ya untuk mempopulerkan juga, membantu juga mensosialisasikan kepada generasi muda bahwa nih budaya kita luar biasa gitu ya Kang. Ya. Oke, kita jeda sejenak. Kang Atang juga pendengar Pro 1 RRI Bogor, Bandung dan Cirebon ya. Kita jeda sejenak, pastikan Anda tetap bersama kami di obrolan budaya berjaringan Gunem Catur Seni Klasik yang hampir punah.
4: Totopong atau nama lain dari ikat merupakan tutup kepala khas Sunda yang mirip dengan blangkon di Jawa atau udeng di Bali. Ikat berasal dari bahasa Sunda yang berarti ikat atau ikatan. Zaman dahulu, ikat berfungsi mencerminkan kelas dalam masyarakat hingga tampak jelas perbedaan kedudukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang beragam diciptakan sebagai simbol yang berkaitan dengan keagamaan, upacara adat, dan status sosial tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai peranan dalam suatu kelembagaan. Ikat sebagai tutup kepala juga memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan tutup kepala yang lain, karena dalam proses pembentukannya diperlukan kejelian, keterampilan, ketekunan, kesabaran, dan rasa estetika yang tinggi dari pemakainya. Hal ini akan membuktikan bahwa ikat dapat mencerminkan status simbol pemakainya. Dulu, warna ikat hanya terbatas hitam atau putih. Namun seiring berkembangnya zaman, warna ikat kini bervariasi. Bahkan motif dan corak ikat pun terus berkembang.

0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Mendengar, Anda masih mendengarkan obrolan budaya berjaringan RRI Bogor, RRI Bandung, dan RRI Cirebon. Pendengar, dengan topik Gunem Catur Seni Klasik yang hampir punah. Bersama Kang Atang Supriyatna, budayawan sekaligus pimpinan Sanggar Obor Sakti. Betul ya, betul. Kang? Ya, oke. Nah, sebagai pimpinan Sanggar nih, Kang, ada cerita menarik nggak terkait bagaimana menumbuhkan atau memupuk kembali gitu budaya di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, Kang?
2: Betul. Teh Delis, jangankan untuk generasi muda, saya pun pernah terpuruk. Dari lahir, Obor Sakti itu lahir dari rasa takut saya, Teh. Rasa takut saya lahir dari keluarga seniman, sekolah di kesenian, akademi kesenian, S1 di kesenian, S2-nya saja mungkin di pendidikannya. Saya gak yakin banget bisa hidup dengan kesenian. Untuk membuat sanggar saja saya pun terpuruk. Dari rasa takut tadi, saya melakukan perenungan panjang, lahir keberanian. Dan memang waktu itu banyak kritik pada waktu itu ya terhadap orang Sunda yang dianggap punya ilmu ajug deh. Ilmu ajug itu baru kecil deh. Menerangi orang lain bisa, dirinya sendiri gelap. Seniman itu ideal di panggung, tapi karyanya berjarak dengan pelakunya. Jadi itu yang saya harusnya ini harus saya rubah.
1: Stigmanya gitu ya,
2: begitu.
1: Kang, ya?
2: Jadi karena memang saya oleh orang tua diajarkan begitu. Jadi dalang itu bukan menceritakan cerita, harus menceritakan kamu sebagai pelakunya begitu. Karena memang beda dengan barat deh. Kalau di kita itu watak itu ditarik dengan kepribadian kita, gitu. Bukan kita observasi menjadi tokoh seorang, seseorang, tapi ditarik terhadap karakter kita. Makanya ada istilah tidak akan lahir seniman yang adiluhung atau besar itu di diri yang kosong. Di tradisi itu seperti itu. Nah, dari keterpurukan itu akhirnya ya tetap kan seni itu fungsi utamanya apa namanya, hiburan dan menerangi, memberi informasi begitu. Jadi saya akhirnya ya memberi nama sanggar saya itu Obor Sakti. Sakti dalam bahasa Sanskrit itu artinya bijaksana, Teh. Jadi bukan sakti yang bisa terbang. Begitu. Keluarga saya sendiri, ayah saya, kakek saya itu sanggarnya pakai nama kerajaan Galuh Pakuan, begitu. Tapi saya berhadapan dengan transisi dari apa namanya, ya dari Orde Baru, saya kan mulai dari zaman Orde Baru sampai ke era digital sekarang seperti itu. Nah, saya meyakinkan diri sendiri aja itu prosesnya lama, Teh. Karena memang apalagi setelah COVID begitu bingung kita tuh, bingung apa. Kemudian juga ada peraturan dari Kemendikbud yang disebut kesenian, ternyata hanya ada 4. Satu musik, 2 film, 3 sastra, 4 media baru. Jadi yang tari, wayang, apalagi kalau tidak terkoneksi dengan media baru, itu isu maksudnya kebudayaan. Apalagi ya tari-tari yang sifatnya klasik begitu, yang lambat gitu kan, hitungannya sampai 3 ormas. Nah, artinya jadi karena itu ruang baru, orang ada ruang apa namanya, ya yang orang temporer ya, orang harus bisa berdialog dengan ruang itu. Akhirnya saya merubah format saya dari sanggar tadi, dari anak-anak harus hebat, harus parigal, cek orang sudah namanya, harus terampil, tetapi jadi mengalami. Yang penting kalian mengalami dulu. Bagaimana belajar tari klasik dengan peraturan yang ketat, taat. Karena memang tadi diikat oleh pesan, oleh norma, oleh tata titi. Jadi dikekang nafsu kita. Beda dengan yang spontan, yeah, memanjakan nafsu begitu, yeah, kan, yeah, yeah. Itu perbedaannya sebetulnya, uh-huh. Jadi Anda sedang merepresentasikan nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua kita seperti,
1: okay,
2: itu.
1: Oke, syarat akan nilai agamis, terus juga nilai timurnya, betul, dapat banget,
2: betul,
1: gitu ya,
2: betul,
1: Kang ya,
2: iya,
1: beda,
2: betul,
1: dengan mungkin tarian-tarian yang ya dari luar,
2: betul,
1: gitu ya Kang ya, modern dan lain sebagainya,
2: yeah.
1: Nah ini bagaimana pandangan Kang Atang sendiri terkait peran, hmm, radio budaya gitu ya, seperti RRI nih, yeah, yang, yeah, yang selalu memberikan juga menyiarkan siaran-siaran, yeah, budaya lalu juga kesenian supaya tidak punah gitu dan tetap dikenal oleh kalangan generasi muda.
2: Iya, yeah. RRI itu di batin masyarakat Bogor teh, uh-huh, sudah legend, uh-huh, sudah melekat. Karena kakek saya, orang tua saya, anak saya itu juga apa namanya ada komunitas RRI ya. Kemudian ya. Jawa punya lembaga pengawet budaya keraton. Kemudian Bali punya Bang Banjar. Uh-huh. Sumatera punya Pusindri Mama. Jawa Barat apa?
1: Uh-huh.
2: Apalagi tradisi lisan,
1: uh-huh,
2: sudah tidak ada. Wayang yang sekian jam apa namanya pementasannya sekarang tidak ada.
1: Ya.
2: Nah RRI itu melekat sekali,
1: uh-huh,
2: dengan utamanya masyarakat Bogor.
1: Uh-huh.
2: Saya nggak,
1: uh-huh,
2: tahu dengan masyarakat yang lain.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: RRI itu selalu jadi pusat apa namanya, ya bisa dikatakan pusat kebudayaan,
1: uh-huh,
2: dari zaman buyut saya, kakek saya.
1: Uh-huh.
2: Buyut saya itu 1826 deh, uh-huh, sudah jadi dalang,
1: uh-huh,
2: begitu. Uh-huh. Jadi silat, penari juga kakek, uh-huh, saya. Orang sudah pada kenal di Bogor.
1: Uh-huh.
2: Ya ruang ekspresinya salah satunya RRI dan, uh-huh, disimpan dokumentasi itu begitu.
1: Yeah, yeah.
2: Ayah saya, kemudian saya sekarang, kemudian anak saya sekarang, uh-huh, begitu. Karena apa namanya membangun tradisi itu yang susah itu perlu waktu,
1: uh-huh, uh-huh,
2: dan itu yang mahal.
1: Itu yang mahal.
2: Baik. Itu yang mahal. Jadi RRI itu sangat sangat apa ya, ya harus budaya teh,
1: nggak
2: bisa tidak begitu,
1: uh-huh,
2: kan,
1: uh-huh.
2: Jadi memang harus yang di garda depan.
1: Baik.
2: Menyuarakan apa namanya identitas lokalnya begitu.
1: Oh,
2: jadi menurut saya, dan memang ini saya pelakunya begitu,
1: yeah,
2: ya, mengapa saya juga terus ari saya itu ingin ke RRI lagi,
1: uh-huh.
2: Sanggar saya sudah punya sanggar teh,
1: yeah,
2: di rumah saya punya sanggar,
1: uh-huh,
2: di depan lalu punya saya punya sanggar, tapi itu sifatnya apa namanya ya, ya semi industri lah seperti,
1: yeah, yeah,
2: itu,
1: yeah,
2: bukan sekedar apa namanya edukasi,
1: uh-huh, uh-huh,
2: memperkenalkan dan lebih jauhnya merevitalisasi seni-seni yang sudah usang begitu.
1: Oke, okay. Kang Atang, hapunten nih karena waktu yang terbatas, mungkin bisa disampaikan singkat harapan lalu juga pesan Kang Atang gitu, ya, untuk generasi muda lalu juga ya tidak terbatas lah hanya generasi muda semua, yeah, gitu ya.
2: Betul.
1: Kita harus melestarikan budaya Sunda terutama supaya budaya klasik ini juga tidak punah tergerus usia zaman gitu.
2: Iya, yeah, betul. Sekarang untuk rekan-rekan pendengar radio di seluruh Indonesia, menurut, uh-huh, saya apa namanya genre-genre itu sudah, batasan itu sudah hilang, klasik, tradisi, uh-huh, kreasi sudah hilang dengan era digital,
1: uh-huh.
2: Jadi sudah tidak terlalu seperti dahulu, tari klasik pun aturannya demikian,
1: yeah.
2: Nah sekarang saya secara personal, secara pribadi mengharapkan masyarakat untuk mencari tahu lah,
1: uh-huh,
2: walaupun informasi itu terbatas di daerah kita,
1: uh-huh,
2: begitu. Saya mohon untuk apa namanya kepeduliannya untuk mencari tahu apa itu tradisi Sunda,
1: uh-huh,
2: yang saya sebutkan tadi, ada seni tradisi, ada tari kesenian, ada, uh-huh, tari klasik dan ada tari kreasi. Nah di tangan anak muda, saya yakin apa namanya akan mendunia. Sunda, kesenian Sunda harus menjadi warga dunia tadi, uh-huh, begitu,
1: uh-huh,
2: tidak menjadi warga lokal lagi. Stigma itu sudah tidak ada. Hanya yang membedakan adalah materinya saja, ruangnya sama.
1: Ruang
2: ekspresinya, ruang, uh-huh, komunikasinya sama, uh-huh, begitu sih.
1: Okay.
2: Menurut saya
1: Baik.
2: Delis,
1: terima,
2: ya,
1: kasih Kang Atang Supriyatna ya,
2: ya
1: sudah
2: sami,
1: hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, tentunya berbagi informasi dan pengetahuan terkait seni klasik gitu ya yang hampir, yeah, punah. Tentu menjadi keprihatinan juga gitu,
2: betul,
1: ya,
2: betul,
1: untuk kita kita warga masyarakat Sunda gitu, jangan sampai anak cucu kita nih tidak tahu, tidak familiar dengan budaya Sunda, apalagi budaya klasik gitu ya, seni klasik. Terima kasih Kang Atang, sehat selalu.
2: Amin.
1: Dan pendengar, demikian obrolan budaya berjaringan Radio Republik Indonesia, dipancarluaskan juga di Bogor, Bandung, dan Cirebon. Kami akhiri kebersamaan di obrolan budaya berjaringan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pendengar, Delis Nur pamit dari ruang dengar Anda, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, karena sesaat lagi tepat pukul 13 kami lanjutkan ke acara berikutnya. Tetap di Pro 1 RRI Bogor. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.
3: Baik, pendengar, telah kita ikuti siaran budaya berjaringan yang disiarkan langsung dari RRI Bogor. Dan kini kita akan bersiap untuk mengikuti berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Ibadah haji ini adalah suatu ibadah yang sangat mengandalkan kondisi fisik yang dimiliki oleh para jamaah.
2: Karena dinas memberikan rekomendasi untuk ke SPBU bahwa nelayan-nelayan tersebut yang bisa mengakses ke SPBU kita kasih.
0: Sari berita. Pemerintah Kota Cirebon melepas 280 jemaah haji kloter 23 KJT. Pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkap. Pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026.
3: Memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati.
4: Pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati terus berjalan. Memasuki Jumat 8 Mei 2026, proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua di mana dari Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekkah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Jumlah tersebut mencapai kurang lebih 8.881 jemaah haji dari berbagai daerah di Jawa Barat. Menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada hari pertama gelombang kedua atau pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu yang berangkat pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat.
3: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya jemaah haji. Kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
4: Ia juga memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai prosedur. Koordinasi antar pihak di embarkasi disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Ia juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan monitoring pelaksanaan Ori Campak 2026 di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Jumat 8 Mei 2026. Bupati Cirebon Imron menjelaskan kegiatan ini dilakukan untuk menekan penyebaran campak yang berstatus KLB di 4 kecamatan dengan target imunisasi 12.221 anak usia 9 hingga 59 bulan. Hingga saat ini capaian vaksinasi mencapai 52,72% dan pelaksanaan Ori diperluas ke 7 kecamatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menyebut imunisasi berlangsung hingga 9 Mei 2026 dan akan dilanjutkan sweeping door to door. Di tengah tercatatnya 119 suspek campak dengan 23 kasus positif dan 3 kasus meninggal dunia. Pemerintah Kota Cirebon melepas 280 jemaah haji kloter 23 KJT.
1: Mengingat ibadah haji ini adalah suatu ibadah yang sangat mengandalkan kondisi fisik yang dimiliki oleh para jamaah.
5: Pemerintah Kota Cirebon melepas 280 jemaah haji kloter 23 KJT Kota Cirebon menuju embarkasi Haji Indramayu di Komplek Korem 063 Sunan Gunung Jati di Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon pada Jumat 8 Mei 2026. Dalam pelepasan tersebut, pemerintah Kota Cirebon melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sumanto yang mewakili Wali Kota Cirebon berpesan agar seluruh jemaah menjaga kesehatan, mengikuti arahan petugas haji serta fokus menjalankan rukun dan wajib haji agar dapat menunaikan ibadah dengan lancar hingga kembali ke tanah air.
1: Mengingat ibadah haji ini adalah suatu ibadah yang sangat mengandalkan kondisi fisik yang dimiliki oleh para jamaah, kami memohon perhatian atas beberapa hal yang penting, antara lain perlu kiranya menjaga kesehatan dan juga pola makan yang Bapak miliki masing-masing orang-orang. Jangan memaksakan diri jika kondisi fisik sedang menurun. Selanjutnya, tolong patuhilah petugas haji. Ikuti setiap arahan dari petugas haji yang tentunya mendampingi Bapak Ibu untuk selamatkan Bapak Ibu semua.
5: Sumanto menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci mengingat kondisi cuaca dan aktivitas ibadah yang cukup padat, sehingga para jemaah diminta memperhatikan pola makan, istirahat, serta tidak memaksakan diri saat kondisi tubuh menurun. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Polres Cirebon Kota melarang kegiatan nonton bareng pertandingan Persib Bandung dan Persija Jakarta di kafe-kafe Jumat 8 Mei 2026. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif setelah insiden nyaris bentrok antar supporter di kawasan flyover Seltim pada pertandingan sebelumnya. Polisi menegaskan larangan berlaku di seluruh wilayah hukum Polres Cirebon Kota guna mengantisipasi pengerahan massa dan potensi gesekan antar supporter. Pengelola kafe juga diminta tidak memfasilitasi nobar, sementara masyarakat dihimbau menyaksikan pertandingan dari rumah tanpa konvoi maupun arak-arakan. Kenaikan BBM non-subsidi tidak menyurutkan aktivitas nelayan Kabupaten Cirebon.
2: Karena dinas memberikan rekomendasi untuk ke SPBU bahwa nelayan-nelayan tersebut yang bisa mengakses ke SPBU kita kasih.
6: Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai belum berdampak signifikan terhadap aktivitas nelayan di Kabupaten Cirebon. Nelayan tetap antusias melaut meski terjadi penyesuaian harga bahan bakar. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan sebelum kenaikan BBM terjadi, pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada nelayan untuk mengakses BBM di SPBU. Rekomendasi tersebut diberikan dalam bentuk surat dengan barcode khusus bagi nelayan yang sudah mendapat rekomendasi.
2: Memang sebelum ada kenaikan pun kita ada permintaan untuk, karena dinas memberikan rekomendasi untuk ke SPBU bahwa nelayan-nelayan tersebut yang bisa mengakses ke SPBU kita kasih, bentuknya kan surat ya, ada barcode-nya. Sehingga kalau tadi dalam hal kenaikan BBM ini kemudian ada dampak tidak, sampai dengan saat ini nelayan-nelayan yang kemarin sebelum kenaikan pun sebetulnya masih dengan jumlah yang sama, masih memohonkan untuk bisa mengakses untuk SPBU itu. Artinya tidak ada perubahan, tetap antusias untuk tetap bisa menjalankan aktivitas pencarian ikan tadi kan nelayannya.
6: Teguh menjelaskan pihaknya sempat menerima keluhan dari nelayan terkait keterbatasan kuota BBM. Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan mengalami kesulitan saat hendak mengakses bahan bakar untuk melaut. Ia menambahkan pihaknya terus memantau kondisi tersebut agar aktivitas nelayan tidak terganggu. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait juga dilakukan guna memastikan kebutuhan BBM bagi nelayan tetap terpenuhi. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Satlantas Polres Cirebon Kota menangani kecelakaan maut di jalur Pantura Pilangsari Kedawung Jumat 8 Mei 2026 malam. Kasat Lantas AKP Hadi Suryanto menjelaskan kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Scoopy dan kendaraan diduga truk yang masih dalam penelusuran setelah pengendara motor diduga kurang memperhatikan ruang aman saat mendahului kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, pengendara motor mengalami luka-luka sementara penumpangnya meninggal dunia di lokasi. Polisi langsung melakukan olah TKP, evakuasi korban dan pengaturan arus lalu lintas serta mengimbau masyarakat lebih berhati-hati saat berkendara di jalur Pantura yang padat kendaraan besar. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
2: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Prodangdut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang penggemar Dangdut dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang menemani Anda di Pro Dangdut edisi Sabtu 9 Mei 2026. Mangga yang mau ikutan request lagu Dangdut bisa WhatsApp ke Pro 1 di 0813-2495-1935. Rina menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Prodangdut.

Show Dangdut-Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935 untuk request lagu dangdut favorit Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Cece yang ada di Kuningan, apa kabar? Mohon diputar lagu yang judulnya Anggur Merah, boleh ya? Nanti Arena bakal play dari Cece Handika ya. Mau kirim salamnya buat Dede Verly dan semua pecinta dangdut, pro dangdut adalah kita. Spesialnya buat yang lagi tugas di studio RRI Cirebon. Terima kasih. Suyatno Wang Idep yang ada di Cangkring Pleret mau request lagunya Nasib Bunga. Terima kasih, sama-sama. Next pro dangdut, dangdut adalah kita. Aziza, apa kabar? Pengen lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku, mau kirim salamnya untuk semuanya aja. Oke deh, satu persatu ya, Rina bakal play lagu yang udah di request. Kali ini ada Cece Handika terlebih dahulu dengan Anggur Merah.

0: dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Punya rencana besar tapi terkendala dana? Atau ingin menabung lebih seru dengan banyak keuntungan? Saatnya pilih solusi keuangan yang tepat bersama BPR Triastra. Butuh dana cepat dan fleksibel? Pilih kredit multiguna.
2: Ingin masa depan lebih terencana? Nikmati keuntungan dari Deposito Sejahtera dengan bunga kompetitif. Atau mau nabung sambil berkesempatan dapat hadiah undian? Ada tabungan Sinar berhadiah motor dan tabungan Ciremaiku berhadiah mobil.
3: Menabung jadi lebih seru, impian pun semakin dekat. BPR Triastra sudah diawasi OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS. Yuk wujudkan rencana Anda bersama kami. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik dekat Flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipujeh Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Monjol. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dilaksanakan atau dilakukan secara terus-menerus. Seperti yang saya mengenal Pak Ketua tadi, bukan hanya sekali dua kali, dan secara terus-menerus, walaupun sedikit demi sedikit. Daripada kita melaksanakan secara seremonial besar-besaran, tapi berhenti. Nah, itu tidak akan
1: obor belarak atau
0: berberak, tidak akan berpengaruh. Tapi dengan kegiatan kita secara terus menerus kesini, ngobrol di mana kita menyampaikan bahwa pentingnya kebersihan itu penting, sangat penting sekali bagi kita, baik di tempat kita berkumpul di pos kambing ataupun di terutama di tempat-tempat yang notabene seperti lembaga-lembaga pemberitaan lah, seperti sekolah, kemudian di pondok pesantren, di masjid. Bahkan kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti Ustadz, pihak kiai, ataupun misalnya budayawan lah. Contoh misalnya budayawan ini kan diantaranya ada Pak Dalang, ada seniman-seniman, misalnya Orga Tunggal lah, di samping orang depan ada si MC-nya lah, atau si pembacara itu kan memberikan himbauan kepada masyarakat itu. Karena di situ juga kan nanti akan menimbulkan ya sama-sama juga di hajatan orang membeli makanan, temunya kan tidak terasa buangnya berubah aja kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu kepada si pembawa acara atau MC itu kita memberikan suatu pemahaman, tolonglah sampaikan kepada masyarakat bahwa yang namanya kebersihan ini sangat penting, sangat berguna sekali bagi masyarakat, sehingga kita berada di manapun melihat situasi bersih itu sangat senang, sangat menyenangkan. Kemudian yang berikutnya tentunya kita bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah, desa ataupun misalnya dari kecamatan, atau tentunya nanti di biang yang berterkait ya. Di antaranya kan dinas lingkungan hidup lah gitu ya. Nah, tentunya akan minta surat ataupun untuk memberikan suatu himbauan kepada masyarakat bila perlu memberikan izin. Kami dari pihak C3 ini memasang spanduk ataupun poligo-poligo tentang himbauan-himbauan bahwa Cirebon ini mengharapkan atau menginginkan masyarakatnya memiliki budaya bersih, sehingga kita berada di manapun walaupun tempatnya sempit, tempatnya tidak itu, tapi kelihatan bersih, itu sudah memperlihatkan budaya itu sudah tertanam juga pada masyarakat itu, diantaranya itu.
1: Baik. Jadi kayak tadi yang sempat Bapak sampaikan tuh, misalnya kayak dalang wayang, MC itu ngasih tahu ke masyarakat di sekitar ketika ada pertunjukan itu, bahwa nanti kalau jajan itu kan banyak UMKM tuh, begitu mungkin ya, agar membuang sampahnya jangan sembarangan.
0: Ya kalau bisa, ya mungkin di antara yang berdagang itu kan nyiapkan plastik lah. Kan. Masukkan plastik nanti begitu bubaran hiburan, kemudian penonton sudah pada tidak ada, mereka membersihkan.
1: Iya, jadi tanamkan tanggung jawab ke pedagangnya juga ya.
0: Contoh kami juga melaksanakan kegiatan itu di pasar kaget ya.
1: Di mana Pak?
0: Pasar kaget itu biasanya kan malam Jumat atau malam Minggu.
1: Pasar malam yang di desa itu ya.
0: Desa kan itu kan ada kan. Nah itu sudah ditanamkan. Jadi di samping ada petugas kebersihan juga, tapi pedagang-pedagang pun diberikan pembelajaran, diberikan pemahaman bahwa tolong supaya yang petugas kebersihan ini tidak terlalu merasa repot, siapkan plastik untuk mengambil atau menyimpan sampah-sampah yang ada di sini.
1: Dan pedagang harus paham juga pemisahan itu ya, mana organik, anorganik harus tahu.
0: Iya, kebetulan di kami ini di situ ada madrasah, apalagi madrasah kan untuk tempat untuk pendidikan. Kalau misalnya malamnya untuk pasar malam, paginya masih belum beres kan. Itu kasihan ya anak-anak itu. Makanya begitu selesai kegiatan masa malam itu, saya perhatikan sudah berjalan tuh. Itu diantaranya dengan tadi memberikan suatu edukasi kepada masyarakat melalui tadi bisa dikatakan pedalang ataupun penyiar sebagai apa namanya itu
1: MC.
0: Bahkan dengan tadi dengan spanduk bisa kita memasangkan bagi statement yang strategis.
1: Tapi spanduk kadang diabaikan loh.
0: Larangan juga ya.
1: Betul.
0: Yang penting nanti cari contoh dan
1: secara terus-menerus. Baik. Saya ke Pak Ketua nih, Pak Hendy ini. Tadi menarik nih. Sebetulnya kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Sunario, kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya Cirebon, kita sebetulnya sudah punya

0: dulu tuh ya, kalau flashback dulu tuh sudah punya budaya bersih. Tadi disebutkan kerja bakti, terus lomba kebersihan itu dulu sering kita lihat begitu zaman dulu begitu. Sekarang mungkin sudah jarang ya.
1: Menurun lah.
0: Menurun. Oke.
1: Respeknya menurun.
0: Tapi memang kayaknya memang untuk menumbuhkan budaya bersih memang tidak gampang, tidak mudah. Nah, dua ini mungkin pas banget kalau misalnya dihidupkan kembali. Gimana Pak Hendy?
1: Dan itu harus.
0: Harusnya.
1: Jadi
0: ya?
1: Faktanya memang kotor, sampah di mana-mana. Kita mengetahui fakta itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah respon kita terhadap fakta. Nah, respon kita terhadap fakta itu kan bagaimana supaya muncul yang kotor itu menjadi bersih. Nah, respon kita seperti apa? Ya, seperti disampaikan Pak Naryo tadi, ada lomba bersih, desa bersih,
0: kerja bakti.
1: Nah, itu respon. Respon itu jauh lebih penting daripada hanya mengetahui fakta. Nah, memang langkah-langkah dalam sosialisasi adalah salah satunya adalah kita memberikan PMP atau mengubah PNV, paradigma, mindset, dan values-nya. Paradigma atau landasan berpikir itu kita lihat warga desa atau warga sekolah di situ, misal anggaplah muslim, sebagian besar muslim. Nah, di samping para ulama menyampaikan di masjid, di musola dan sebagainya, sosialisasi lewat tim kita pun kita sampaikan bahwa orang Islam harus sadar bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersih. Kemudian kebersihan sebagian dari iman. Bersih itu indah, bersih itu sehat, bersih itu cinta. Nah, bersih itu adalah suatu kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan akan bersih, maka harus dipenuhi. Nah, jadikan itu sebagai satu landasan berpikir. Nah, kalau semua warga landasan berpikirnya sama, nanti pola pikirnya pun akan menjadi sama atau mendekati sama. Sehingga kenapa pola pikirnya nanti seperti apa? Wah, kalau saya membuang sampah sembarangan, berarti saya mendolimi orang. Saya merepotkan orang.
0: Betul.
1: Nah, itu udah pola pikir. Kalau semua pola pikir penduduk dan warga itu sudah sama, berarti kan akan muncul suatu kebaikan. Akan muncul nilai-nilai yang melihat, oh ini bersih, oh ini kotor, itu sudah ada bedanya di dalam diri.
0: Sudah otomatis begitu.
1: Otomatis. Ya? Begitu melihat sampah, akhirnya perilakunya pungut, buang pada tempatnya. Nah, gerakan itu adalah hasil. Dan itu kalau dilakukan bersama-sama, baik itu oleh siswa, oleh mahasiswa, atau oleh penduduk di satu kampung, kampung itu yakin bersih. Nah, hebat sekali kalau itu bisa dilakukan bersama-sama. Jadi kita rubah PMV-nya, paradigma, mindset, dan values-nya sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah respon kita terhadap bagaimana budaya bersih supaya hadir. Begitu Pak Nono.
0: Oke. Saya balik lagi ke yang tadi. Siap. Pak, kerja bakti dan nggak tahu, saya belum bisa move on dari dua kegiatan ini Pak, karena memang ya memang saya nggak pernah, sekarang nggak keliling-keliling desa, tapi setahu saya memang jarang ya Pak ya, ada kerja bakti dan juga lomba kebersihan. Ini beda dengan dulu tahun 90-an, 80-an mungkin ya, sering banget kita temui. Apakah mungkin Pak ini bisa dihidupkan kembali? Misalnya apalagi kita udah kerjasama nih dengan pemerintah daerah ya, pemerintah desa begitu. Dihidupkan kembali begitu Bos, setiap hari Jumat di beberapa RT itu dilakukan kerja bakti begitu. Walaupun mungkin memang gak gampang juga nih Pak, apalagi mungkin yang sudah berubah begitu ya, karakter masyarakatnya sudah berubah, tidak seperti dulu. Kemudian lomba kebersihan yang masif begitu. Saya pikir bukan hanya desa ya Pak ya. Mungkin kabupaten mungkin.
1: Kabupaten betul.
0: Mungkin tidak ini dilakukan Pak sebetulnya.
1: Mungkin saja, tentulah kabupaten pun terdiri dari beberapa kecamatan terdiri dari beberapa desa. Nah, sehingga boleh diawali dari RT, RW, desa terbersih di kecamatan itu, kemudian dilombakan tiap antar kecamatan di tingkat kabupaten, nanti akan muncul desa mana terbersih tingkat kabupaten. Bisa. Nah, tinggal sentuhan dari pemerintah daerah, bolehlah memberikan ribet penghargaan, apakah itu apa namanya untuk pembinaan gitu ya, hadiah untuk uang pembinaan, atau mungkin berupa tropi, piagam dan sebagainya. Nah, hanya yang perlu ini yang kami merasa merasa belum berhasil ini, bukan berarti menjelekkan ya.
0: Yeah.
1: Artinya apa? Pemerintah harus serius, harus serius. Hmm. Serius seperti apa? Serius bagaimana menghimbau seluruh warga masyarakat melalui dinas atau wilayah masing-masing, kecamatan, desa atau RT RW ya, tentang bagaimana memilah sampah, mulai dari sumber asal sampah. Memilah saja dulu.
0: Memilah aja dulu.
1: Memilah
0: saja. Hal yang sederhana saja dulu.
1: Sederhana. Nah, kalau itu sudah berhasil, baru berapa persen nilai keberhasilan budaya bersih itu sudah masuk. Artinya sudah ada pemilahan, tanpa disuruh sudah dipilah. Misalnya sebuah rumah, di sana ada keluarga, ada ibu-ibu yang memasak di dapur.
0: Ya, okay.
1: Setelah memasak, entah itu bikin sayur dan sebagainya, ternyata sampahnya dari dapur itu sudah dipilah. Nah itu budaya bersih sudah ada pada diri ibu itu.
0: Satu poin ya Pak ya?
1: Satu poin. Nah kemudian lanjutannya bagaimana? Setelah dikumpulin, dipilah, kemudian bertanya misalnya karena tidak paham kepada suaminya, ini sudah dipisah Pak untuk apa? Nah ternyata suaminya juga sudah memiliki budaya bersih itu, ya udah dikumpulkan di suatu tempat, kita jadikan media tanam. Nah, kita manfaatkan lahanan kosong di sekitar rumah kita. Kita tanam apa? Misalnya kita tanam cabai, kita tanam sayuran. Nah, sehingga sampah tadi tidak sampai merepotkan orang lain, tapi sudah termanfaatkan dari dalam diri rumah itu sendiri, karena warga rumah itu sudah memiliki budaya bersih. Nah ini kan berarti meringankan orang lain. Meringankan orang lain.
0: Meringankan orang lain.
1: Dan, atau membantu orang lain. Sehingga pekerja penarik sampah jadi ringan, yang ditariknya sedikit.
0: Ya.
1: Nah kira-kira seperti.
0: Dan enggak apa bisa mengurangi waktu apa namanya penarik sampah juga ini ya Pak?
1: Iya. Bisa lebih cepat.
0: Bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan ya kan begitu.
1: Dan membantu pemerintah TPA jadi tidak bertumpuk.
0: Kadang-kadang dalam satu sebuah perumahan aja mungkin harus 2 hari mengangkut sampah-sampah itu, bisa 1 hari begitu ya Pak
1: bisa,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, saya bakal ke Pak Sunaryo, silakan Pak. Ini tadi sudah disampaikan langkah-langkahnya, minimal yang sederhana saja kalau kata Pak Ketua nih, memilah sampah, kemudian apa yang akan dilakukan memanfaatkan pekarangan. Silakan Pak Sunaryo.
2: Terima kasih untuk yang berikutnya. Sebenarnya kalau kita semua itu mempunyai suatu gerakan yang masif yang bersama-sama tentang hal yang berkaitan dengan tadi kebersihan, kita kan tadi menekankan supaya warga itu memiliki budaya bersih gitu kan.
0: Pengetahuan iya.
2: Pengetahuannya. Sebenarnya hal ini sudah berjalan yang tadi katakan Pak Nono itu kan tahun 90-an ya.
0: Iya.
2: Kalau kita sewakat lagi di hidupkan kembali, contoh misalnya setiap hari Minggu kita kerja bakti gitu ya. Dari mana misalnya. Jadi kalau Pak Ketua itu mulai dari RT, RW. Jadi jalan-jalan yang ada di sekitar desa atau klub blok tersebut sepakat semua bersama-sama burul ke jalan-jalan.
0: Mungkin nggak Pak di masa sekarang gitu itu.
1: Mungkin.
2: Sebenarnya kalau mungkin banget ya. Kalau pemimpinnya itu mengajak lah gitu ya, memberikan contoh lah gitu. Ya. Kumpulkan warga, kemudian yang punya uang untuk beli rokok ya kasih rokok, diberikan minuman ya teh atau kopi atau apa itu, insya Allah dia akan bergerak secara serempak. Kan hari Minggu itu kan hari libur lah gitu kan, daripada kita pergi kemana-mana. Kita manfaatkanlah untuk kegiatan kerja bakti di lingkungannya. Contoh misalnya jalan-jalan yang becek kita timbun dengan tanah-tanah yang di sekitarnya. Kemudian jalan yang pada berlubang itu bagaimana nih caranya nih teman-teman? Itu bisa bermusyawarah. Kalau yang tadi dikatakan secara kebersamaannya ada, kemudian dari pimpinnya juga memberikan suatu contoh yang saya terus menerus jadwal kegiatan kerja bakti itu ini dilaksanakan tiap minggu nih. Nah, sehingga nanti pada waktu ada kontrol atau survei dari kepala desa atau kubu, wah ini nih bagus nih, perlu contoh dengan desa lain. Tentunya waktu itu akan memberikan suatu pemberitahuan bahwa ini contoh desa anu atau RT anu sudah
0: melakukan gitu ya.
2: Coba di sini diadakan Pak RT-nya gerakan untuk kegiatan kebersihan ini. Nanti orang-orang yang misalnya sudah tua atau misalnya apa akan bisa diganti dengan latihan. Kalau dulu zaman suatu saya masih muda lah, masih kecil itu orang yang tidak ikut kerja bakti itu ya tadi memberi air minum, memberi kue atau memberi rokok apa. Yang kerja bakti yang muda-muda, yang masih tenaganya kuat, ada yang membawa cangkul, ada yang membawa alit, ada yang membawa apa namanya itu, misalnya tongkat-tongkat yang untuk tanggal atau pohon-pohon yang mengarah ke jalan itu kan kadang mengganggu mobil yang lewat atau apa, itu serembak. Hanya tadi kok hilang itu. Maka dari itu kami dari Cidika ini,
0: menurut Bapak ini, kenapa bisa hilang budaya itu?
2: Kembali kepada pemimpinannya. PRT-nya juga tidak ada suatu inisiatif, pakunya juga ya ada menua saja, tidak ada gitu.
0: Betul.
2: Jadi menurut saya daripada kegiatan misalnya nih 17 Agustusan atau hari-hari tertentu, itu kan ada lomba-lomba kan? Lomba poli, lomba sakula.
0: Lomba kebersihan udah terabaikan
2: aja. Lomba desa, lomba kebersihan desa gitu kan. Jadi ibu-ibu bisa bergerak di orang, misalnya yang hobinya main bola, yang hobinya senam gitu kan, silakan senam. Tapi yang lainnya, yuk kita bergerak di kebersihan desa kita atau blok kita ini. Sehingga nanti kalau dilaksanakan secara terus-menerus, pada waktu 17 Agustusan secara bersama-sama, nanti pada bulan apa lagi gitu kan, misalnya menjelang Ramadan, diadakan kebersihan, nanti dari masjid mana yang paling bersih, itu dinilai oleh pihak desa atau pihak yang tertentu. Insya Allah akan timbul lagi, akan muncul lagi. Tapi tadi gerakannya harus bersama-sama. Diberikan contoh oleh tokoh-tokoh
0: dan pemimpin di setempat begitu ya.
2: Dan dibentuk ya kelompok-kelompok tertentu seperti kalangan taruna, kan, komunitas kepemudaan, kemudian juga dengan tadi yang kegiatan yang senam-senam itu kan. Orang-orang senam nih, sebelum senam itu ibu-ibu kini kerja bakti dulu nih di sini ya. Kemudian di jalan kita yang kurang baik, kurang bersih, kita bersama-sama selesai kerja bakti itu, kemudian mulai senam, gitu kan. Sehingga nanti yang tadi kotor-kotor cuci tangan dulu, kemudian senam. Insya Allah kalau dilaksanakan saya terus-menerus, makanya kami tetap tidak berputus asa lah ya. Sebelum berhasil, insya Allah nanti ya perlu ada pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait seperti tadi Pak Kubu, kemudian RT, RW, kok desanya kok tidak ada perhatian dari RT ini, kan? Kalau dulu bahkan di jalan-jalan itu ada pagar,
0: betul,
2: bambu kan, dicat, kalau punya 17 Agustus tuh lomba-lomba ini, bagus ini, pagarnya, sekarang baru-baru dipagar, blong-blongan, bahkan banyak sampah.
0: Iya, jadi malah yang diutamakan tuh ini. Gapura yang diutamakan, kemudian gapuranya rusak jadi sampah di kalennya itu. Nah, mindset yang seperti itu memang yang harus dirubah, makanya, begitu ya.
2: Makanya dari kami dari C3 itu yang membuat suatu rancangan lah, insya Allah nanti secara perlahan-lahan kita hidupkan kembali budaya-budaya yang dulu-dulu pernah ada gitu kan. Bahkan kalau dulu kan yang sering saya pernah saya sampaikan ada Blumbang itu ya.
0: Apa tuh?
2: Blumbang itu kan.
0: Oh, Blumbang. Blumbang.
2: Jadi orang-orang depan dulu itu kan kalau misalnya nyapu-nyapu halaman rumahnya, halaman itu sama dengan buruk ada situ kan. Ke tadi itu. Kalau namanya Blumbukan apa?
1: Blumbukan. Ada Blumbukan, ada
2: Blumbang. Iya. Ya. Itu ada daun-daun dari pohon-pohon yang ada di halaman, kan sudah tertemu gitu. Kalau zaman dulu kan dibakar nih, nah sekarang kan tinggal dikasih apa untuk menjadi media tanam, kan bagus tuh. Jadi ada suatu peningkatan itu. Itu kalau tiap-tiap rumah itu dibuatkan itu, ini kalau di kampung ya, tapi kalau di perumahan kan misalnya ada tempat sampah lah, bolong-bolong sampah gitu yang itu harusnya sudah paham, ada yang dimasukkan ke organik, ada yang inorganik gitu.
0: Itu baik. Karena gini Pak Ketua, selama ini kan kita tahu juga bahwa pemerintah daerah kerepotan dengan sampah. Repot gitu, pusing ini gimana karena gak ada anggarannya untuk alat pengangkut sampah dan lain sebagainya, pengaturan. Karena apalagi kalau contohnya misal di Kabupaten Cirebon 40 kecamatan Pak, itu kan luas banget begitu. Ya kayaknya memang itu ya, kalau misalnya budaya bersih itu dihidupkan, fokus di budaya bersih mungkin bisa membantu pemerintah juga tidak?
1: Sangat membantu.
0: Tidak begitu kerepotan untuk menyiapkan anggaran dan lain sebagainya.
1: Ya, karena dibutuhkan dananya tidak banyak. Kalau warga masyarakat sudah berbudaya bersih, wah, efisien sekali. Hasilnya bersih, sehat, indah, nyaman, dananya kecil.
0: Iya, makanya ya. Makanya kenapa, ya kalau bisa sih mungkin pemerintah daerah ini punya sebuah program menghidupkan kembali budaya bersih itu.
1: Iya. Sebaiknya memang pemerintah dukung kami. Dukung kami karena kami.
0: Kalau saya dukung RRI, Pak.
1: Iya. Ini hadirnya kami di sini adalah betul. Dukungan RRI secara nyata.
0: Alhamdulillah, oke. Okay.
1: Jadi kita pun selain tim inti yang ada di tingkat kabupaten, kita pun membuka sayap-sayap tingkat kecamatan, tingkat desa untuk menjadi, bolehlah dikatakan agen budaya bersih itu boleh. Di tingkat desa seperti yang minggu lalu yang hadir di sini ada adalah itu PHC, tingkat kecamatan.
2: PHC kecamatan.
0: Oh ya, kayak Pak Runata itu ya.
1: Pak Runata itu tingkat kecamatan Kapetakan. Ada kecamatan Gegesik, ada kecamatan mana. Sehingga dari tiap kecamatan itu nanti ada agen-agen tiap desa juga. Itu sangat membantu sekali Pak Kubu. Membantu sekali RT RW sebetulnya. Nah, hargai mereka, dukung mereka. Insya Allah Cirebon bersih.
0: Oke. Bicara soal agen, Pak.
1: Iya.
0: Ya memang penting banget. Kemarin Pak Runata kita tahu ya. Sepak terjangnya lah begitu di apa namanya di budaya bersih ini. Kabupaten luas 40 kecamatan.
1: Iya.
0: Yang pasti Pak Ketua sudah kemana-mana kan. Betul. Begitu kemana-mana. Selain Pak Runata di Kabupaten Cirebon itu, daerah mana saja yang sudah punya agen gitu, Pak?
1: Memang kita 40 kecamatan ini belum semua.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi sebagian dari kecamatan-kecamatan itu ada. Tingkat kecamatan ada. Hanya dari tingkat kecamatan ada juga belum sampai ke tingkat desa. Tidak apa-apa. Karena ini kan suatu proses.
0: Okay,
1: misalnya di tingkat kecamatan mana? Tingkat kecamatan Kapetakan.
0: Misalnya. Okay.
1: Belum semua desa punya.
0: Betul.
1: Tapi setidaknya di tingkat kecamatan Kapetakannya
0: ada. Gitu ya.
1: Nah nanti desa mana mengikuti seperti itu. Tingkat kecamatan Gegesik, belum semua desa di kecamatan Gegesik itu memiliki agen, atau mungkin kami menamakannya kalau kecamatan itu PAC, pengurus anak cabang.
0: Pengurus anak cabang.
1: Jadi anak cabang itu tingkat kecamatan. Kalau untuk desa itu ranting. Jadi pengurus ranting itu belum terbentuk semua, tapi kami yakin orang-orang yang menjadi agen ini baik di PAC maupun di ranting ini, ya kita doktrin lah dengan tadi PMV-nya harus masuk, paradigma, mindset dan values-nya harus sama, setiap desa, setiap kecamatan itu semua harus sama.
0: Harus didoktrin terus ya?
1: Terus menerus. Jadi terus menerus ada arti bahwa kami butuh bersih, kami butuh bersih. Nah kalau butuh itu berarti kan harus dipenuhi. Seperti orang saya haus berarti kan harus minum, kira-kira begitu. Jangan dibiarkan untuk tidak minum. Nah kami butuh bersih, jangan dibiarkan kotor. Nah makanya dukungan pemerintah ini sangat perlu sekali.
0: Sudah sejauh mana kerjasama dukungan pemerintah khususnya DLH terhadap C3 ini?
1: Terhadap C3 boleh dikatakan 0-100 itu belum 100.
0: Belum 100
1: berarti? Belum 100, tapi saya yakin mereka sudah tahu bahwa kehadiran kami ini adalah sangat membantu mereka. Ya bagi kami mungkin janganlah jaim, udah langsung melebur saja bahwa C3 itu baik, kami bantu. Itu harapan kami seperti itu. Jadi misalnya boleh undang kami atau mungkin pasang spanduk, misalnya di satu tempat, desa mana atau RT mana misalnya, RT 3 berbudaya bersih, desa apa gitu, boleh saja. Pasang spanduknya sampai rusak spanduknya pun tetap berlaku. Berlakunya sampai apa? Sampai rusak spanduknya. Beda dengan Hari Santri Nasional. Hari berlakunya. Besoknya hari udah hari lain.
0: Betul.
1: Nah kira-kira begitu. Jadi pengadaan himbauan spanduk pun itu sebagai satu langkah. Langkah untuk mengingat.
0: Minimal dibantu itu aja udah ya, cukup ya.
1: Bantu itu. Apakah itu sampai triliunan? Saya pikir
0: enggak sampai lah Pak.
1: Kayak di sekolah pun kepala sekolah siap. Misalnya ditulis di situ sekolah berbudaya bersih. Nah, malu kalau ada tulisan sekolah berbudaya bersih, gurunya membuang sampah sembarang atau muridnya itu malu. Sementara di sekolahnya ada spanduk seperti itu. Nah, berapa harga spanduk? Ya, anggaplah kurang dari 100 ribu.
0: Berarti spanduk itu adalah bentuk doktrin dan sedikit banyaknya itu pengaruh terhadap budaya bersih.
1: Sangat berpengaruh.
0: Oh, sangat berpengaruh.
1: Sangat berpengaruh. Kenapa? Misalnya di bawah spanduk itu kita buang sampah sembarangan kan malu. Yang membuangnya malu.
0: Walaupun ada yang nggak tahu malu juga, ada. Tapi kan setidaknya ada yang malu begitu untuk membuang sampah di apa sementara di situ ada spanduk begitu. Ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, boleh spanduk itu di pasar, di sekolah, di kantor-kantor. Baik itu misalnya di RRI pun nggak masalah. Misalnya kantor berbudaya bersih atau di Polsek, di Koramil boleh semuanya ada itu. Saya pikir tidak jelek. Nah, bagaimana pengadaannya? Ya tentulah. Pemerintah mestinya lebih tahu. Cukup dengan surat edaran itu akan terbentuk.
0: Oke. Beberapa kali saya melihat apa namanya komentar-komentar netizen. Ya. Tapi ini bukan di Cirebon, bukan. Yeah. Begitu umum saja, Pak. Soal kebersihan.
1: Yeah.
0: Banyak yang ketika mungkin ada konten yang berkaitan dengan kebersihan, itu selalu saja ada yang kita nggak bisa menyalahkan juga, Pak, ya komentar-komentar seperti ini. Ya kita bingung mau buangnya di mana. Satu itu. Terus siapa nanti yang ngambil kalau sudah saya buang di tempatnya? Terus numpuk juga gak ada yang ngambil. Terus saya harus gimana? Pak Sunaryo mungkin bisa kasih solusi nih, Pak. Ini saya sering banget menemukan komentar seperti
2: baik,
0: ini.
2: Baik, untuk yang tadi berarti dirinya atau individunya belum mempunyai budaya bersih. Kalau dia sudah punya budaya bersih, tidak bertanya-tanya. Sendiri aja udah bisa mengatasi kan. Dengan tadi jangan cara memilah, kalau kita plastik disimpan di plastik tadi misalnya bekas minuman itu kan ada yang mencari juga kan, mencari misalnya ada yang kalau dipengurakan kan bisa dimanfaatkan dengan dijual lah gitu ya. Sekarang yang bukan plastik yang organiknya, kalau mereka sudah mempunyai budaya bersih dipilah di kita buat pupuk. Atau dibuat kompos apa tadi untuk media tanam kan nggak bingung karena dia tidak mempunyai kebudayaan bersih dan tidak mau belajar gitu ya,
0: makanya bingung gitu ya.
2: Belajar bingung mau dibuang di mana. Karena zaman dulu saya itu kan tempat tinggalnya kan di perkampungan lah gitu ya, di Jawa Tengah lah gitu, di Tegal.
0: Bapak gitu. Orang Tegal nggak ada logat Tegal ya, Pak. Saya pikir orang Cirebon aja. Lanjut, Pak.
2: Jadi lama di sini.
0: Oke.
2: Itu tidak ada yang namanya mobil angkut sampah.
0: Iya.
2: Tidak ada di daerah sana tuh. Tidak melihat ada apa namanya tugas kebersihan masuk ke kampung apa enggak ada. Karena sudah berjalan sendiri gitu. Sampah itu sudah bisa diatasi. Ada yang mungkin dibakar lah, zaman dulu kan dibakar sore-sore itu dibakar kan.
0: Betul.
2: Pagi-pagi dua bar bakaran itu enak tuh pagi-pagi tuh sambil
1: menghangatkan.
2: Iya tuh kayak kendila dong. Jadi begitu habis mandi kemudian bakar-bakaran itu sambil nongkrong tuh, hangat-hangat gitu tuh. Itu ada, artinya sudah berjalan. Nah sekarang ini, walau hilangnya bagaimana gitu. Tapi di kampung-kampung itu masih ada, masih berjalan. Tidak,
0: yang mau bakar sampah gitu, Pak.
2: Iya, tidak mobil kebersihan itu masuk ke sekam, tidak ada. Karena ya tadi, masyarakat itu sudah memahami dan bisa mengatasi sendiri tentang bagaimana cara mengatasi sampah gitu, dan tidak numpuk-numpuk seperti ini tadi yang kita kan sini kan di sini numpuk gitu. Cuma kalau kita ke kampung-kampung itu tidak, bahkan yang dari Pak RW-nya atau RT itu sadar di gang-gang ini ditulis dilarang membuang sampah di sini. Itu dengan tulisan yang sederhana lah gitu. Itu berpengaruh juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang membuang sampah itu kan tidak enak, masukin lagi kantongnya gitu, cari itu. Mungkin dari tempat-tempat pembuangan sampah yang itu, bahkan kadang-kadang kan di pasar adalah ya sampah itu ada pembuangan sampah yang akhir tadinya diangkut kemana, mungkin di situ ada. Tapi kalau di kampung-kampung tidak terdapat sama-sama yang
0: angkut sampah itu ya, ada
2: ya? Dan numpuk gitu. Jadi yang tadi dikatakan oleh Mas Nono mengenai bagaimana cara membuangnya gitu kan, kalau dia sudah memiliki budaya bersih saya rasa tidak usah bertanya gitu kan. Tapi kalau masih seperti itu terus menerus ya tentunya pihak-pihak terkait yang melaksanakan mengatasi sama itu. Kami dari C3 ini tidak punya kewenangan membuang sampah ataupun mengangkut sampah.
0: Iya.
2: Yang mengangkut sampah kan yang punya kendaraan.
0: Iya, petugas ya.
2: Kita hanya memberikan suatu pembelajaran, menyampaikan kepada budaya mengedukasi kepada mereka. So, diri kita ini punya karakter yang peduli kepada kebersihan. Sehingga nanti dibuangnya di tempat, tempatnya lah gitu. Saya lihat di perumahan-perumahan itu memang sudah ada gerakan juga sih. Contoh misalnya di Geraha Kartika Plumbon itu tiap-tiap gang itu diberi blong-blong atau tempat-tempat sama tuh mas.
0: Di mana pak?
2: Geraha Kartika Plumbon itu
0: Plumbon.
2: Plumbon ya. Itu sebelah utara Pintek kan. Itu perhatikan sudah ada blong-blong tinggi bahkan besar. Itu rumah-rumah yang membuang sampah itu ya kecil itu pluk-pluk gitu kan. Nanti ada yang angkut mobil jalan. Tapi dia juga pasti hanya memindahkan saja kan.
0: Betul.
2: Dari situ nanti dibuang kok. Kebuangan akhir itu kan. Karena tidak diberikan suatu pembelajaran atau pemahaman tentang pemanfaatan sampah tadi. Yang kami harapkan kan orang-orang itu bisa mengolahnya kan. Mengolah, memilah, dan bahkan belum dipilah itu situ. Hanya kumpulkan sampahnya.
0: Jadi di TPA itu tuh campur ya Pak ya. Pada kenyataan ya organik dan non-organik ada semua.
2: Ya, jadi diharapkan kepada teman-teman yang tadi membingung, merasa kebingungan membuang sampah, soklah belajar sedikit-sedikit lah di rumahnya gitu ya.
0: Belajar sama C3.
2: Memilah.
1: Siap
2: kita. Memilah sampah gitu kan. Yang tadi katakan sayur mayur, tempatnya pesek yang ini. Nasi bekas atau nasi yang tidak habis, masukkan ke sini. Kemudian yang plastik, simpan yang tempat yang lain. Insya Allah nanti bisa dimanfaatkan itu kan.
0: Itu. Apa dampaknya kalau tidak dipisahkan Pak? Ini masyarakat juga harus tahu.
2: Kalau tidak dipisahkan, nanti yang merepot atau repot itu tadi petugas kebersihan yang mengambil kan. Saya lihat di pemijahan itu kasihan juga sih. Dia ngambil sampah dari perumahan, kemudian ditumpuk atau ditempatkan di tempat penampungan teman-teman sementara gitu ya. Jadi dia memilah.
0: Oh, malah jadinya petugasnya yang memilah.
2: Petugasnya, iya memilah. Memang ada plastik sendiri, kan ada keranjang-keranjangnya ya, keranjang-keranjangnya gitu. Kemudian ini yang apa namanya yang kardus. Ini yang bekas-bekas makanan itu. Bahkan kalau bekas makan makanan itu kan bisa dibuat sebagai apa namanya itu untuk maggot ya mas ya.
0: Iya.
2: Maggot ya kan. Bisa. Kalau si petugas kebersihan itu punya kreatif dan dia memahami tentang penggunaan untuk maggot itu, insya Allah dia juga bisa dimanfaatkan. Di samping mendapatkan plastiknya yang untuk dijual, kemudian kardusnya dijual juga. Tapi yang berupa makanan sisa tadi bisa dibuat maggotnya gitu kan. Kemudian ada daun-daunan dan sebagainya itu bisa dibuat media tanam ataupun kompos. Tapi ya tadi kerapotan kan.
0: Iya.
2: Satu hari nggak selesai kadang-kadang karena banyaknya gitu.
0: Jadi mari kita budayakan untuk memilah sampah ya. Sampah rumah tangga itu harus dipisahkan dengan sampah-sampah kering gitu. Salah satunya plastik dan lain sebagainya. Waktu kita tinggal dikit lagi nih Pak Ketua. Gak kerasa saya, untung saya ngelihat jam. Kalau enggak panjang jadinya. Tapi mungkin ada yang disampaikan juga nih Pak Ketua untuk masyarakat, khususnya mungkin masyarakat Cirebon ya, kota dan Kabupaten Cirebon, terkait betapa pentingnya menumbuhkan budaya bersih. Walaupun berat mungkin untuk memulainya, tapi ya memang kalau enggak kita mulai-mulai ya pasti akan berat terus sih Pak. Silakan dari Bapak dulu, setelah itu nanti saya ke Pak Sunaryo.
1: Baik, jadi budaya bersih ini sangat strategis. Memang tidak kelihatan, tapi bagaimana ini bisa ditanamkan di semua kepala warga Cirebon, baik kabupaten maupun kota, sehingga tumbuh sadar dan berkelanjutan. Sadar apa? Sadar memilah dari sumber asal sampah. Jadi pesan kami kepada pemerintah kota maupun kabupaten, dukung kami untuk bagaimana kami memberikan masukan kepada masyarakat agar masyarakat bersedia dan siap memilah sampah dari sumber asal sampah.
0: Okay.
1: Jadi kalau dari sumber asal sampah bukan dipilah di tempat tumpukan sampah, repot sekali. Tapi kalau dari sampah, dari sumber asalnya dari rumah, dipilah dari rumah kan meringankan orang lain, meringankan diri kita juga. Dan andai kata digunakan hal lain yang bermanfaat juga lebih mudah pemakaiannya.
0: Baik. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Sunario, Pak Sekjen ya berarti ya, Pak Sekjen. C3 silakan.
2: Baik, untuk masyarakat dan pemerintah daerah terutama, kita kata Pak Ketua tadi, dukunglah kami gitu kan. Kalau bisa tiap-tiap desa itu punya punya perdes lah gitu.
0: Setuju Pak.
2: Iya, lanjut Pak. Tiap desa punya perdes tentang tadi kebersihan lah ya, tentang pengolahan sampah atau misalnya tentang budaya bersih, sehingga kalau Pak Kubu menganjurkan atau memerintah-perintah kepada rakyatnya atau warganya itu tidak ada dasarnya kan,
0: ada payung hukumnya, ada payung
2: hukumnya jadi, gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang melanggar ya mungkin ada sanksi gitu kan, tentunya yang ringan-ringan lah, tidak terlalu berat. Jadi dari tingkat desa ini sudah dibuat suatu perdesnya. Tentunya dengan adanya perdes ini ya dari kabupaten lah. Jadi perda itu membuat suatu peraturan daerah juga tentang lingkungan, termasuk nanti tentang kebersihannya tadi. Nah, dasar dari peraturan daerah tadi, perdes bisa mengambil kan, mengambil bahwa hal ini bukan hanya saya dibuat-buat oleh desa, tapi ada dasarnya dari pemerintah daerah, dari kabupaten.
0: Yeah.
2: Tentunya nanti warga akan oh ya ada peraturannya nih. Saya tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena kalau membuang sampah sembarangan nanti ada sanksinya. Misalnya tidak boleh apa dan lain sebagainya gitu. Itu barangkali yang kami harapkan dari C3, marilah bersama-sama bergerak untuk menuju Cirebon bersih, kemudian masyarakat sehat, kemudian tempat juga nyaman dan aman itu.
0: Amin. Ya, terima kasih Pak Pak Dr. Andes Hendy Kustarno, Ketua Umum C3 Indonesia, dan juga Pak Sunario SPD MPD, Sekjen C3 Indonesia. Dan sebelum saya akhiri, saya juga sempat melihat apa namanya konten-konten balik lagi ke media sosial, termasuk baca-baca juga di beberapa artikel bahwa sampah organik yang membusuk di tempat pembuangan akhir itu konon kabarnya menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang sangat kuat dengan potensi pemanasan global 28-80 kali lebih tinggi daripada karbon dioksida dalam jangka pendek. Dan emisi ini ternyata kabarnya memicu krisis iklim, meningkatkan suhu ekstrim dan berisiko meledak, menjadikannya salah satu kontributor utama pemanasan global. Jadi memang sudah bukan main-main lagi soal sampah ini, karena ngaruhnya itu adalah terhadap pemanasan global. Memilah sampah kelihatannya sederhana, memang sederhana, sulit dilakukannya, tapi ini bukan sesuatu yang sederhana, tapi penting untuk menghindari pemanasan global. Saya Nono Kartono, sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti diskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas. Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Kompas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ya, ya, yang paling utama untuk menjaga kesehatan, kebugaran, karena haji ini kan ibadah fisik. Jadi nanti agar ketika sudah sampai di baik yang ke Madinah ataupun yang ke Mekah untuk menghemat energi, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah.
3: Saya luar biasa, bukan karena saya punya dapur ya, tapi ya, memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
1: Pendengar Warta Jabar Sore, edisi Sabtu 9 Mei 2026 akan kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Bersama saya, Subina. Inilah Warta Jabar Sore selengkapnya.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berita pertama, pendengar. Kementerian Haji Kota Bandung imbau jemaah haji menjaga kesehatan menjelang puncak ibadah. Atep Burhanuddin menyampaikan informasinya.
4: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaji Kota Bandung menghimbau para calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Hal tersebut dinilai penting mengingat ibadah haji merupakan aktivitas yang membutuhkan kesiapan fisik yang optimal. Kepala Kantor Kemenhaji Kota Bandung Andi M. Arif menegaskan bahwa jemaah diharapkan mampu mengatur energi dengan baik sejak awal kedatangan, baik di Madinah maupun Mekah. Ia mengutarakan pengelolaan stamina sejak awal sangat penting agar jemaah dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah, khususnya saat puncak haji dalam kondisi prima. Selain itu, Andi juga memastikan bahwa proses keberangkatan jemaah haji asal Kota Bandung sejauh ini berjalan lancar, sehingga saat ini dua kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan tanpa kendala berarti. Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan, satu kloter telah tiba di Mekah dan satu kloter lainnya baru sampai di Madinah. Seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, baik dari sisi kelengkapan dokumen maupun kesehatan.
2: Ya, ya, yang paling utama untuk menjaga kesehatan, kebugaran, karena haji ini kan ibadah fisik. Jadi nanti agar ketika sudah sampai di baik yang ke Madinah ataupun yang ke Mekah untuk menghemat energi, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah saja. Jadi supaya nanti pada saat pas puncak hajinya nanti betul-betul siap secara fisik dan lainnya begitu.
4: Kemenhaj Kota Bandung pun terus mengingatkan jemaah untuk menjaga pola makan, istirahat yang cukup, serta mengikuti arahan petugas haji guna memastikan kelancaran ibadah hingga selesai.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Menjelang Laga El Clasico Persija dan juga Persib yang akan digelar di Samarinda besok, Ketua Umum Viking Club sekaligus anggota Komisi 3 DPR Jawa Barat, Tobias Ginanjar, meminta Boboto untuk tidak hadir ke Samarinda dan juga tetap memberikan dukungan melalui nonton bareng yang ada di wilayah Jawa Barat. Wildan Pratomo melaporkan.
5: Jelang Laga El Clasico Persija versus Persib Bandung yang akan digelar di Samarinda besok, Ketua Umum Viking Club sekaligus anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Tobias Ginanjar, meminta Boboto untuk tidak hadir ke Samarinda dan tetap memberikan dukungan melalui nobar-nobar yang ada di wilayahnya. Hal tersebut diungkapkannya kemarin ketika diwawancarai RRI Bandung. Tobias mengatakan permintaan tersebut bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, pihak penyelenggara tidak akan menjual satu tiket pun untuk penonton, mengingat Laga El Clasico memiliki tensi yang sangat tinggi dan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, Tobias pun meminta kepada seluruh bobotoh di Jawa Barat untuk terus memberikan dukungan kepada Persib Bandung agar meraih poin maksimal, mengingat tiga laga terakhir menjadi laga krusial untuk memastikan gelar juara kembali ke Kota Bandung.
6: Polda kan tentunya ini menjadi atensi nasional ya, karena mungkin teman-teman media sudah tahu bahwa pertandingan yang sebelumnya dijadwalkan di Jakarta tidak diizinkan, akhirnya dipindah ke Samarinda. Tentunya dipindah ke Samarinda mungkin ada kekhawatiran karena mainnya di tempat netral, bobotoh memaksakan diri hadir ke sana dan takutnya membuat situasi menjadi tidak kondusif. Jadi mungkin tadi Pak Kapolda memastikan agar bobotoh itu tidak ada yang berangkat, dan kita untuk banyak melaksanakan titik-titik nobar yang tersebar di Jawa Barat.
7: Kang Tobi, ada himbauan sendiri nggak untuk teman-teman Bobotoh?
6: Himbauannya teman-teman untuk tidak memaksakan pergi, karena informasi yang saya dapat tiketnya tidak akan dijual, hanya akan lewat undangan ke beberapa orang yang akan dilakukan oleh panpel dari Persija. Jadi jangan memaksakan untuk berangkat. Kita tadi udah melakukan support latihan, jadi kita support lagi di nobar-nobar dan doakan 3 pertandingan terakhir ini Persib bisa menang dan kita Jawa Barat bisa hajat lagi.
5: Dengan adanya dukungan dari masyarakat Jawa Barat untuk Persib yang akan melakoni laga penting melawan Persija Jakarta di Samarinda nanti, Tobias meyakini poin penuh akan bisa diraih Persib Bandung untuk mengamankan tiket juara di Liga 1 musim ini. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Sebanyak 90 CPNS menerima SK PNS Bupati Cianjur menekankan agar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat karena penilaian bukan oleh bupati saja. Berikut laporan Ian Sofian.
8: Para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur yang sebelumnya calon pegawai negeri sipil CPNS saat ini sudah dilantik oleh bupati menjadi pegawai negeri sipil dan menerima SK pegawai negeri sipil. Dengan telah dilantiknya PNS baru yang berjumlah 90 PNS dari CPNS, Bupati Cianjur Wahyu Perdian menekankan agar utamakan pelayanan pada masyarakat.
9: Yang ditekankan tentunya saat ini pelayanan terhadap masyarakat harus profesional disertai dengan komitmen yang tinggi dan tentunya penilaian bukan hanya dari bupati. Penilaian kinerja saat ini ditentukan oleh masyarakat.
8: Ia menambahkan karena ia menilai kinerja bukan bupati saja termasuk masyarakat. Pegawai negeri sipil seluruhnya harus bisa mengabdikan diri kepada masyarakat secara maksimal.
9: Berkali-kali menekankan bahwa pegawai negeri sipil seluruhnya dari bupati, penilaian kinerja bukan hanya dari bupati, penilaian kinerja saat ini ditentukan oleh masyarakat. Untuk itu saya berkali-kali menekankan bahwa pegawai negeri sipil seluruhnya harus bisa mengabdi terhadap masyarakat secara maksimal.
8: Dari jumlah 90 CPNS menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, ungkap Wahyu harus betul-betul mengabdikannya pada masyarakat karena masyarakat pun menilai kinerja para PNS khususnya di pemerintahan Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, Dinas Perhubungan Kota Bogor melakukan pengaturan arus lalu lintas selama kira bemah kota binokasi berlangsung. Seluruh bus peserta dari kota dan juga kabupaten di Jawa Barat hanya diperbolehkan menurunkan penumpang di kawasan Batu Tulis. Berikut laporan Sonia Agung Saputra.
10: Pemerintah Kota Bogor menyiapkan rekayasa lalu lintas saat melaksanakan kirab budaya mahkota binokasi di kawasan Batu Tulis menuju Lawang Surya Kencana, Jumat 7 Mei 2026. Kegiatan budaya tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat hingga sekitar 22 waktu Indonesia bagian Barat yang akan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta perwakilan kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Kirab budaya itu diperkirakan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah. Arak-arakan akan melintasi Jalan Batu Tulis, Jalan Siliwangi, Jalan Pahlawan hingga berakhir di kawasan Surya Kencana. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujat Miko mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema pengaturan arus kendaraan guna mengantisipasi kepadatan selama acara berlangsung. Saat ini sudah ada sejumlah rangkaian agenda yang melibatkan berbagai wilayah di Jawa Barat sehingga pengaturan lalu lintas harus dilakukan secara maksimal. Menurut Sujat Miko, sedikitnya 40 bus dari berbagai daerah dan ukuran akan masuk ke Kota Bogor untuk mengikuti kegiatan itu. Ia menegaskan pengaturan dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dan tidak terjadi kemacetan panjang di jalur utama.
11: Kira kita sudah tahu semuanya, rutenya adalah TAR di Museum Pajajaran, sinisnya di Lawang Surya Kencana. Ya, waktunya antara jam 19.30 sampai jam 20 itu STAR. Yang menjadi tugas kita pengaturan lalu lintas adalah yang pertama di posisi STAR. Posisi STAR ini yang paling nanti ada kurang lebih 40 bus yang akan mengantar ke lokasi start untuk ngedrop peserta kirap dari kota dan kabupaten Jawa Barat. Pengaturannya untuk bus yang mengantar ini, jangan sampai bis-bis itu mengganggu kapasitas jalan, berhenti, memacetkan, dan sebagainya. Jadi, termasuk parkirnya. Oleh karena itu, di titik start, bis-bis yang mengantar hanya boleh drop-off.
10: Seluruh bus peserta nantinya hanya diperbolehkan menurunkan penumpang di kawasan Batu Tulis. Setelah proses dropping selesai, kendaraan diarahkan menuju kantong parkir yang telah disiapkan di Terminal Barnang Siang. Sujatmiko menambahkan, bus tidak diperkenankan parkir di sekitar Batu Tulis demi menjaga kelancaran arus kendaraan. Bus hanya diberikan waktu beberapa menit untuk dropping penumpang. Setelah itu langsung bergerak menuju Terminal Barnang Siang.
11: 19 sampai kurang lebih jam 21.30 baru selesai. Nanti bis baru bergerak dari Terminal Barnang Siang, ini akan parkir di lokasi Jalan Juanda, sebelah paling kiri setelah Simpang Juanda Paledang. Jadi mulai dari Struken menuju Simpang Paledang, ini dilarang ada akses parkir di kiri, karena di sini adalah akses pedestrian area. Jadi seperti itu, parkirnya di sisi kiri, paling kiri, dan di lokasi lagi off-street tadi seperti lahan parkir off-street di Bang Danamon, sebelahnya kan, Museum Sologi, dan sebagainya. Itu akan ada di sana. Kalau malam, pada saat mau pulang, ini sudah tidak ada lalu lintas yang padat. Yang ada hanya lalu lintas khusus pengunjung yang akan nonton dan sebagainya antara untuk kegiatan-kegiatan kira.
10: Untuk penjemputan peserta, bus nantinya dapat kembali melalui sistem satu arah lingkar Istana Kebun Raya Bogor dan menunggu di sekitar pertigaan Paledang pada sisi kiri jalan. Sementara itu, untuk kawasan Jalan Surya Kencana akan diberlakukan penutupan sementara dan arus kendaraan dialihkan melalui jalan roda agar tetap dapat terhubung ke jalur sistem satu arah SSA.
1: Berikutnya, pendengar, program makan bergizi gratis ini dinilai dapat juga mendorong penyerapan tenaga kerja dan juga pergerakan ekonomi lokal di Kabupaten Kuningan. Berikut laporan Sekar Namayanti.
3: Saya luar biasa, bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
12: Ketua Paguyuban Mitra Dapur MBG Kabupaten Kuningan, Haji Udin Kusnaidi, nilai program makan bergizi gratis memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga pemutaran kebutuhan bahan baku di daerah.
3: Kalau pandangan saya, program MBG ini manfaatnya juga banyak-banyak. Baik itu dari segi penyerapan tenaga kerja, dari pergerakan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini menurut saya luar biasa. Bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
12: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap program MBG di Kabupaten Kuningan cukup tinggi, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar. Ia menyebut program tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perbedaan letak geografis wilayah di Ciayu Majakuning ini menyebabkan awal musim kemarau tidak serentak. Informasinya disampaikan Aura Aulia.
13: Kalau untuk Ciayu Majakuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemarau-nya, Mbak.
14: Perbedaan kondisi geografis turut mempengaruhi pola cuaca di wilayah Ciayu Majakuning. Wilayah pesisir dan pegunungan memiliki karakteristik musim yang berbeda. Prakirawan BMKG Kertajati Dian Anggra ini menyebutkan bahwa awal musim kemarau tidak terjadi secara bersamaan. Setiap wilayah memiliki waktu yang berbeda dalam memasuki musim tersebut. Namun secara umum, musim kemarau akan terjadi pada pertengahan Mei 2026. Wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu cenderung lebih cepat memasuki musim kemarau. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang lebih rendah dan dekat dengan laut. Wilayah pegunungan seperti Kuningan menjadi daerah terakhir yang memasuki musim kemarau. Faktor ketinggian dan kondisi topografi mempengaruhi pola tersebut.
13: Kalau untuk Ciayu Majakuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemarau-nya, Mbak. Tapi biasanya atau kita prediksi itu yang terjadi musim kemarau duluan di wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu. Nah, yang terakhir belakangan itu di wilayah Kuningan paling lama untuk masuk musim kemarau-nya.
14: Perbedaan ini juga berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk mengurangi resiko akibat perubahan cuaca yang terjadi. Aura Aulia melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Setelah sempat ditutup sementara akibat longsoran yang terjadi di ruas jalan tol Bocimi, akses tol Parung Kuda Sukabumi Seksi 2 ini kembali dibuka sejak dini hari tadi. Selengkapnya Jeffrey Harodi melaporkan.
15: Hujan deras di wilayah Sukabumi dan sekitarnya mengakibatkan longsor pada tebingan jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi di kilometer 72B, tepatnya di Desa Cibunar Jaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa terjadi pada Rabu 6 Mei sore dan segera dilakukan pembersihan material longsoran di tebingan longsor di ruas jalan tol tersebut. Material longsoran berupa tanah dan pohon yang tumbang setinggi 15 meter sempat menutup badan jalan, terutama jalur arah Sukabumi menuju Jakarta. Arus lalu lintas pun sempat lumpuh total dan dialihkan melalui gerbang tol Cigombong. Kanit Kamselmas Satlantas Polres Sukabumi, Ibda Sandi Praja mengatakan proses evakuasi dilakukan memakan waktu 2 hingga 3 jam.
16: Exit tol Parung Kuda Bocimi tidak bisa dilintasi oleh kendaraan dikarenakan terjadi material longsor yang menimbun ke jalan tol. Estimasi pengerjaan kurang lebih 2 sampai 3 jam.
15: Sementara itu, akses tol Parung Kuda Sukabumi Seksi 2 kembali dibuka pada Kamis 7 Mei dini hari. Tadi, kendaraan dapat melintas normal dari arah Sukabumi menuju Jakarta. Dari informasi warga Parung Kuda Sukabumi, Yandi mengatakan antrian kendaraan sudah bebas melintas di akses jalan tol Bocimi.
17: Hari ini Kamis 7 Mei 2026, akses tol Bocimi di gerbang tol Parung Kuda sudah tidak disekat seperti sebelumnya. Kendaraan yang dari arah Sukabumi dapat kembali melintas ke arah exit tol Parung Kuda atau gerbang tol Parung Kuda. Telah sebelumnya ditutup akibat longsor di kilometer 72 wilayah Ciambar.
15: Jalur utama sudah dinyatakan aman oleh PT Trans Jabar Tol, TJT, dan kepolisian. Namun perbaikan permanen pada lereng jalan masih terus berlangsung di bawah evaluasi para ahli untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Pengguna jalan dihimbau waspada dan siaga dengan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi, khususnya pengguna jalan tol Bocimi.
1: Berikutnya, pendengar. Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sereal, Kota Bogor mendapat tanggapan dari masyarakat. Masyarakat mengaku masih membutuhkan penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait konsep dan juga proses pengolahan sampah dalam proyek tersebut. Adi Sri Wahyuni menurunkan catatannya.
18: Rencana pembangunan

0: itu warga mengira akan dibangun di sini update karena memang gempa manggulnya waktu itu yang warga tahu akan dibangun PSL pun dari berita buku yang muncul di media. Sampai detik ini pemerintah belum melakukan sosialisasi pesan untuk pemerintah sih saya harus langsung turun ke lapisan yang paling bawah sehingga yang menjadi kurus besar masyarakat semua ini serta kita mencari solusi terbaik bersama-sama.
1: Sementara itu Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi menegaskan proyek PSL di Kayu Manis saat ini masih dalam tahap awal. Ia juga mengatakan keterlibatan warga penting agar tidak muncul kesalahpahaman terkait sistem pengelolaan sampah yang digunakan.
2: Sebetulnya itu semuanya belum berjalan. Kalau enggak itu baru ada pemenangnya. Proses pembangunannya itu belum juga. Nah, Kayu Manis kita baru MOU. Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSL ini baru menggunakan IT dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
1: Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan masyarakat terkait rencana pembangunan PSL di Kayu Manis. Sosialisasi yang terbuka dan melibatkan warga dinilai menjadi langkah penting agar proyek pengelolaan sampah modern tersebut dapat dipahami bersama.
3: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini. Kasus penipuan dapat diproses melalui jalur pidana maupun gugatan perdata sesuai dengan ketentuan hukum. Laporannya disampaikan kepada Terena Safira.
4: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
5: Penipuan dalam perspektif hukum Indonesia memiliki pengaturan berbeda antara ranah pidana dan hukum perdata. Perbedaan tersebut berkaitan dengan unsur perbuatan serta tujuan hukum dalam menangani tindakan penipuan yang terjadi. Dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon dan Kaprodi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana UGJ Cirebon, Dr. Sanusi mengatakan penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pengaturan tersebut mengenai tindak pidana penipuan kini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
4: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong.
5: Ia menambahkan penipuan dalam hukum perdata tidak diatur secara spesifik namun berkaitan dengan unsur wan prestasi perjanjian. Kondisi tersebut terjadi ketika salah satu pihak lalai atau mengingkari kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui bersama. Dalam konteks hukum perdata, penipuan dapat terjadi alasan pembatalan perjanjian apabila mendapat unsur tipu muslihat merugikan pihak lain. Keberadaan unsur kebohongan menjadi faktor penting dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian menurut hukum. Rena Safira melaporkan.
6: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Dengar demikian informasi jejaring RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Pro 1 masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabarnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terus mencari alternatif pengganti LPG. Di antaranya yang sedang dikejar adalah penggunaan kompres natural gas atau CNG. Gas kompres yang menjadi alternatif itu dinilai bisa lebih murah dibandingkan pemakaian LPG. Tidak tanggung-tanggung, pendengar, menurut hasil kajian, ia mengatakan penggunaan NCG bisa lebih murah 30%. Dan itu disampaikan beliau pada hari Kamis kemarin, 7 Mei 2026. Beliau juga menerangkan bahwa untuk bahan baku gas CNG itu berlimpah di Indonesia, didukung dengan adanya industri di dalam negeri. Selain itu, gas CNG berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya, sehingga ini juga bisa lebih efisien. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman, menyampaikan juga bahwa sedang mematangkan pola distribusi di lapangan. Ia menyebut percepatan konversi utamanya untuk menekan porsi impor gas yang terus membengkak seiring dengan pertumbuhan penduduk ekonomi. Pro 1 masih terus bersama Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Karena pemberian gadget bagi anak sebenarnya tidak disarankan bagi anak di bawah 2 tahun karena kabarnya dampaknya buruk ya pada perkembangan otak. Hal itu disampaikan Dr. Mesty Aryo Tejo, spesialis anak dalam program Mom's Corner di YouTube channel Nikita Willy Official. Dan sementara itu anak usia 2-5 tahun diberikan batasan screen time, yakni hanya sekitar 1 jam setiap hari. Dan menurut sebuah penelitian, anak di bawah 1 tahun yang diberikan screen time 2 kali lebih berisiko menderita autisme, speech delay, dan juga obesitas. Selain itu pendengar, hambatan fisik ya, paparan cahaya biru dari layar gadget juga ini dapat mengganggu pola tidur anak secara sangat signifikan. Melansir laman resmi Ikatan Dokter Anak Indonesia, gangguan tidur itu juga berpotensi merusak konsentrasi serta kemampuan belajar anak sekolah. Pengawasan ketat orang tua itu merupakan pilar utama bagi kesehatan mental serta tumbuh kembang anak. Dengan pengawasan yang tepat, risiko gangguan fisik dan psikis akibat paparan layar yang berlebihan itu juga dapat diantisipasi sejak dini. Masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah thumbnail di YouTube pada 22 April 2026 dengan narasi Wali Kota Farhan ditangkap dan 7 rumahnya disita. KPK sita 7 rumah mewah, 12 mobil sport, dan kartu kredit untuk biaya 8 cewek simpanan. Cek fakta, pendengar, hasil penelusuran menunjukkan bahwa thumbnail tersebut merupakan hasil penggabungan beberapa gambar dari konteks dan waktu yang berbeda. Foto Farhan yang memakai baju tahanan adalah hasil editan dari pemilik akun YouTube @tarbiyahdaily. Pada dasarnya yang memakai baju tahanan dengan nomor tahanan 18 yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan gambar voi.id pada 8 Mei 2025 dengan berjudul Sidang Hasto Hari Ini, Jaksa Hadirkan Kusnadi dan Satpam DPP PDIP. Hingga ada foto KDM pada thumbnail tersebut, padahal pada narasi thumbnail tidak ada nama KDM. Foto KDM yang identik dengan serba putihnya yang dikutip pojok1.id pada 17 Juli 2025 yang berbunyi imbas diterpa isu bullying, Kepsek SMA N6 Garut dinonaktifkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dan rumah yang disita oleh KPK melalui kutipan limitnews.net pada 3 Mei 2024 dengan berjudul Rumah dan Pabrik Kelapa Sawit milik mantan Bupati Labuhan Batu disita KPK. Sementara itu tidak ada kaitan thumbnail itu dengan isi video. Isi video tersebut hanya video Farhan sedang pidato, tidak indikasi Farhan ditangkap. Itu tidak benar, hanya dugaan korupsi saja. Kesimpulan, klaim yang menyebutkan Wali Kota Farhan ditangkap dan 7 rumahnya disita KPK itu adalah informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, saatnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning hari ini dan esok hari, dan apa saja yang perlu diwaspadai akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Kertajati Majalengka, ada Desi Ekawati.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang...
3: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau berawan dan terjadi hujan ringan secara tidak merata. Kemudian untuk malam hingga dini harinya diperkirakan secara umum berawan, namun berpotensi terjadi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Ciayu Majakuning. Untuk perakiraan cuaca esok hari pada Minggu 10 Mei 2026, untuk wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga malam harinya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir di sebagian wilayah Ciayu Majakuning. Untuk cuaca pada dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 55 hingga 97%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kategori rendah. Dan untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti panas menyengat pada siang hari, angin kencang serta sambaran petir. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: program MBG. Fokus utama diarahkan menjaga kualitas dapur dan keamanan makanan. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Novalia Haikal Safar mengatakan program MBG mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan gizi dinilai penting menekan angka malnutrisi masyarakat. Menurut Novalia, program MBG juga membantu menggerakkan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM. Gerakan itu melibatkan pemilik dapur dari berbagai daerah di Indonesia. Konsolidasi dilakukan memastikan seluruh pengelola dapur mendukung program MBG secara berkelanjutan. Pengembangan usaha dapur juga menjadi bagian agenda organisasi tersebut. Program mencakup dapur rumah makan, restoran, hingga dapur rumah tangga masyarakat. Semua dapur diarahkan memenuhi standar kualitas makanan bergizi dan higienis. Novalia juga menegaskan pengelola SPPG bertanggung jawab memproduksi makanan bergizi secara aman. Distribusi makanan juga harus memenuhi standar kebersihan yang ketat. Program MBG ditujukan bagi siswa sekolah, ibu hamil, dan balita di berbagai daerah. Pemerintah menilai program itu investasi jangka panjang pembangunan generasi muda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan untuk Anda kaum muslim, kumandang azan maghrib Cirebon dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini surat Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 15 dibacakan oleh M. Atok Hawari.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Su lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak

lintas untuk keselamatan kita semua. Apalagi karena malam ini adalah malam minggu ya, biasanya agak ramai, jadi sekali lagi untuk tetap berhati-hati. Satu informasi pendengar, tahukah Anda bahwa TNI Angkatan Udara saat ini menyiapkan fasilitas operasional bagi alutsista baru di wilayah Kodau 1. Penguatan fasilitas dilakukan untuk mendukung kesiapan penerbangan dan pemeliharaan pesawat. Pangkopsudnas Minggit Tribowo menyampaikan bahwa pembangunan sarana menjadi prioritas penting. Tugas itu akan dijalankan Pangkodau 1 baru, Erwin Sugiandi. Sejumlah pangkalan udara di bawah Kodau 1 kini menerima alutsista generasi terbaru. Kehadiran pesawat baru membutuhkan dukungan fasilitas operasional yang lebih modern. Salah satunya adalah pesawat angkut Airbus A400M di Lanud Halim Perdana Kusuma. Pesawat itu juga membutuhkan hanggar dan dukungan penerbangan yang memadai. Dan Minggit juga memastikan dukungan fasilitas dilakukan untuk memperkuat kemampuan tempur TNI Angkatan Udara. Kehadiran alut Tista baru diharapkan meningkatkan kesiapan pertahanan udara nasional. Masih bersama Pro 1.

Sebanyak 74% pemerintah daerah telah merampungkan petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026-2027. Kemendikdasmen menilai progres itu penting menjaga kesiapan penerimaan murid baru. Meski demikian, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar, Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, masih ada daerah tahap finalisasi. Sebanyak 26% juknis kini masih diproses Biro Hukum Daerah. Kemendikdasmen juga menerbitkan surat edaran tambahan terkait perubahan perhitungan daya tampung sekolah. Aturan ini melengkapi Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB.

Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

0: Sampai di sini saya Dono Kartono temani Anda pendengar. Nanti akan ada Iskandar Zulkarnain sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terlebih dahulu kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu mesti dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah. Makanya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dipimpin dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas sarannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
8: sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
11: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269, disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
2: Ayan. Iya, Ayan.
11: Baik, telah diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
12: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto, mengatakan keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
13: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
12: Ya, dan pendengar, ada pun Fitri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dungu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia

0: berbeda dengan Indonesia, karena itu setiap jemaah di Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
1: Siapa ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus, termasuk di Masjid Nabawi kemarin, itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram, dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram, dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sudah bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Jakarta di Bandung. Sama berlangsung partai ini menghadapi Garuda Yaksa dalam laga final atau partai final dari Champions League musim 2025-2026. Saat ini kita masih mencetak gol pertama mereka dicetak kurang lebih pada menit ke 24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa disampaikan kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion

0: Stadion Magu Harja, di mana tepatnya adalah 6.016 tiket yang terjual, dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yesterday dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yesterday. Demikianlah sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Magu Harjo Sleman Yogyakarta. Nia Abdul Idul Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, kami ucapkan selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda pendengar. Untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, kami hadirkan mimbar agama Kristen Protestan.

0: Pendengar RRI Cirebon, Mimbar Agama Kristen Protestan malam hari ini akan mengetengahkan tema apa yang dilakukan Yesus sebelum naik ke sorga. Bersama Pendeta Mayor Sarman yang sudah hadir di studio, kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Mas Iskandar.
0: Kabar baik ya?
1: Iya, luar biasa.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Cirebon malam hari ini. Baik, silakan Pak Pendeta untuk menyampaikan Mimbar Agama Kristen Protestan.
1: Baik, terima kasih Mas Iskandar. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Kristen Protestan dimanapun saudara berada saat ini, baik ada di rumah, di perjalanan, atau bahkan dalam pergumulan dimanapun saudara berada. Tuhan menjumpai saudara melalui firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan seperti yang tadi telah disampaikan. Tema kita adalah apa yang dilakukan Yesus sebelum naik ke surga. Saudara, ada sebuah cerita, saya mengawalinya sebelum saya berdoa untuk kita, tapi saya ingin sampaikan sebuah cerita. Ada sebuah cerita tentang seorang ayah yang harus pergi merantau jauh ke luar negeri. Sebelum ia berangkat, ia tidak memberikan ceramah panjang kepada anak-anaknya. Ia hanya melakukan tiga hal. Yang pertama, ia mengajak anak-anaknya berjalan bersama-sama untuk terakhir kalinya. Ia memeluk mereka dan memberkati mereka. Ia berkata, ayah mungkin jauh, tapi kasih sayang tetap menyertai kalian. Anak-anak itu tidak menangis berlebihan. Kenapa? Karena mereka tahu mereka tidak ditinggalkan. Mereka sangat dikasihi. Saudara, itulah gambaran sederhana apa yang dilakukan Yesus sebelum ia naik ke surga. Baik, kita akan berdoa sebelum kita memulainya. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam sorga, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Bapa penguasa hidup kami yang mengatur langkah-langkah hidup kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, dan hanya Engkau yang patut kami sembah. Sebagai manusia, kami mengucap syukur karena hari ini kami diberkati dengan kebaikan-Mu. Dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini bekerja, berjuang, berusaha, Tuhan sudah tolong dan memberkati anak-anak kami, telah diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Dan dengan kasih karunia-Mu, kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Dan saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan, sebelum kami meneruskan perenungan firman-Mu, kami minta Allah menguduskan kami, Allah memurnikan kami. Biarlah kami bukan saja mendengar, tapi Tuhan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman, supaya firman itu hidup di dalam diri kami. Kami berjalan dalam kehendak Allah. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini untuk menyampaikannya, supaya Tuhan yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dalam kitab Injil Yohanes pasalnya Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 dengan perikop kenaikan Yesus. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya, memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bagian untuk ayat pendukung saya ambil dalam kitab Filipi 4 ayat 13 dan 19. Segala hal dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayatnya yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa apa yang telah murid-murid harapkan ketika mereka sedang menantikan kekuatan dari Tuhan. Tuhan membawa murid-muridnya di ayatnya yang ke-50. Yesus membawa murid-muridnya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Saudara, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja, tetapi ia membawa mereka. Saudara bayangkan seorang pemandu di gunung Ia tidak hanya menunjukkan jalan dari jauh, tetapi ia berjalan di depan mereka, memastikan setiap orang aman. Saudara, Yesus adalah penuntun hidup kita. Itulah sebabnya saat kita bingung mengambil sebuah keputusan, saat kita bingung menghadapi masalah keluarga, kita bergumul secara ekonomi, Yesus tidak berkata jalan sendiri ya, tapi ia berkata ikutlah aku. Dalam Filipi 4 ayat 13 tadi kita baca tadi, kita dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya kita kuat karena kita dituntun. Kita mampu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara melihat, saya katakan tadi, seperti seorang yang menuntun, seorang penuntun, penunjuk arah. Dia tidak berjalan di belakang kita, tapi dia yang berjalan di depan, menunjukkan jalan supaya kita jangan sampai tersesat. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Ia tidak meninggalkan mereka. Ia bersama-sama berjalan dengan mereka. Seperti kita sedang berjalan dalam sebuah perjalanan yang sangat tidak kita pahami. Dia memastikan bahwa saudara dan saya aman. Yesus adalah penuntun saya dan saudara. Waktu saudara bingung mengambil sebuah keputusan penting, saudara bertanya kepada Allah, maka ia terlibat. Bergumul secara ekonomi mungkin. Tantangan keadaan zaman saat ini begitu sulit. Banyak pengusaha, banyak saudara orang-orang yang sedang berjuang, berusaha, mengeluh dengan keadaan ekonomi. Harga-harga barang begitu melonjak naik. Keadaan situasi tidak pasti. Dan itu membuat kita mungkin menjadi ragu dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya dan saudara sendiri dalam perjalanan. Buktinya sampai hari ini, saya dan saudara masih bisa makan dan minum. Saudara dan saya tidak kekurangan mungkin. Walaupun keadaan begitu sulit, harga naik, bahan pangan naik, tapi kita boleh bersyukur kalau kita masih bisa makan dan minum 3 kali sehari. Bukankah itu karya Tuhan yang besar? Bukankah itu anugerah Tuhan yang besar? Sekalipun mungkin kita gak punya uang banyak, tetapi selalu setiap hari Tuhan memenuhi dan mencukupkan kebutuhan kita. Sekali lagi Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita dikuatkan, kita mampu hidup bersama karena Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-50-51 dia katakan, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudaraku, tindakan terakhir Yesus sebelum ia terangkat ke surga adalah ia memberkati. Sebuah ilustrasi yang mungkin saya sampaikan secara sederhana, seorang ibu yang anaknya hendak pergi merantau. Ia biasanya berkata, hati-hati ya nak, Tuhan memberkatimu. Kalimat sederhana itu memberi kekuatan, keberanian, dan pengharapan. Saudaraku, Yesus melakukan hal yang sama. Ia tidak mengakhiri pelayanannya dengan kemarahan, tetapi dengan berkat. Bagian Filipi 4 ayat 19, dia katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Artinya, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan peduli, Tuhan mencukupi apa yang saya dan saudara perlukan. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Pesan yang penting yang hidup yang Tuhan sampaikan kepada kita adalah hari ini adalah hidup hari ini berdiri di atas berkat. Bukan kita katakan itu keberuntungan kita. Tapi kalau saudara dan saya ada hari ini, itu adalah sebuah berkat besar yang Allah limpahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Ia tidak tinggalkan sendiri kehidupan kita. Ia senantiasa hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saudara berjalan menghadapi tantangan hidup, saudara sakitkah dalam pembaringan? Tapi sekali lagi, dalam segala hal, hidup kita dituntun oleh Tuhan. Ia mengangkat tangannya dan memberkati para muridnya. Dan hari ini, ia juga masih mengedangkan tangannya buat saya dan saudara. Ia masih memberkati saya dan saudara untuk menjalani hari ini. Ia tidak meninggalkan saya dengan saudara. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan takut menghadapi apapun yang saudara sedang hadapi di dalam dunia ini. Mungkin saudara sedang menghadapi tantangan keadaan keuangan yang sulit. Anak-anak harus melakukan pendidikan, uang sekolah yang cukup mahal, dan keadaan-keadaan yang sulit. Sekali lagi, Kristus adalah Allah yang memenuhi segala keperluan kita. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, Yesus naik ke sorga, tetapi sekali lagi ia tidak meninggalkan kita. Ayat 51 dan 50-53 dari bagian firman Tuhan ini mengatakan, secara fisik ia terangkat ke surga, ditulis di sana. Secara fisik Yesus pergi, tetapi murid-muridnya penuh sukacita. Saudara, ketika seorang anak kecil ditinggalkan ibunya di sekolah di hari yang pertama, awalnya pasti ia takut. Saya melihat bagaimana ketika anak saya, dengan saya mengantar anak saya ketika ia mulai TK pertama kali, kami mengantar ia ke sekolahnya. Tetapi gurunya katakan, orang tua murid harus di luar, tidak boleh ada di depan pintu, tidak boleh ada, harus ditinggalkan. Saudara, anak kecil ini, anak saya ini, pertama kali tentunya ia takut. Tapi dia, ibu gurunya berkata demikian, tidak usah takut, nanti mama dengan papa akan jemput kamu. Saudaraku, anak saya kemudian ia menjadi tenang. Kenapa? Karena ia yakin mama papanya akan kembali menjemput dia. Saudara, Yesus naik ke sorga, tetapi ia tidak meninggalkan kita. Ia tetap hadir melalui Roh Kudus yang ia minta. Ia akan datang kembali. Itu sebabnya murid-muridnya tidak putus asa. Murid-muridnya tidak takut. Tetapi ketika mereka lihat Yesus naik ke surga, mereka penuh sukacita. Saudara, hari ini saudara dan saya mungkin menjadi seorang ayah yang bingung mencari nafkah. Mungkin kita seorang ibu yang tengah menghadapi masalah keluarga yang begitu pelik. Mungkin saudara seorang anak muda yang kehilangan arah. Saudaraku, ingatlah bahwa Yesus tidak meninggalkan saudara sendiri. Ketika saudara berjuang mencari pekerjaan, mencari nafkah, saudara lelah mungkin menghadapi keluarga, anak-anak yang begitu sulit diatur. Zaman yang begitu berat sebagai orang tua, tantangan semakin berat. Generasi Z ini ada generasi yang sangat-sangat sulit. Tapi itulah tantangan kita sebagai orang tua. Mungkin kita bingung menghadapi anak-anak kita. Saudara, bagaimana kita menghadapinya? Saya cuma mau berkata, bawalah kehidupan saudara dan anak-anak saudara kepada Tuhan. Ia adalah Allah yang akan memberikan hikmat kepada saudara untuk menghadapi masalah keluarga saudara. Mungkin saudara bingung dan kehilangan arah, bagaimana caranya? Saudaraku, saya mau katakan, Tuhan adalah penuntun yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang pria, saya mau sampaikan ini, dia kehilangan sebuah pekerjaannya. Dia katakan, saya tidak tahu saya harus berbuat bagaimana. Namun setiap hari ia datang ke bangku anugerah di mana di gereja ia selalu datang. Setiap pagi ia berdoa, dia selalu datang. Tiap pagi saya selalu buka gereja di mana kami melayani. Dan saya katakan setiap pagi gereja terbuka untuk saudara. Kapanpun saudara datang untuk berdoa, silakan datang berdoa. Di tempat di mana gereja saya layani selalu ada namanya bangku anugerah. Bangku anugerah itu adalah bangku di mana setiap anak-anak Tuhan yang ingin berdoa dapat berdoa di tempat itu, berlutut di tempat itu dan menyampaikan isi doanya. Dan setiap hari ia datang ke bangku anugerah itu. Dan setiap kali dia datang, dia selalu datang berdoa setiap pagi. Dan saudara tahukah saudara, perlahan-lahan Tuhan buka jalan. Sekali lagi, tidak instan, tetapi pelan-pelan, selalu cukup. Itulah cara Tuhan melakukan pekerjaannya. Saudaraku, dia berkata, saya sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itulah kenyataan hidup bersama saudara. Bersama Tuhan, itu yang akan Tuhan nyatakan kuasa dan anugerah yang sempurna di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita yang sulit. Saudaraku, saya mau berkata kepada kita, mungkin saudara menantikan Tuhan menjawab dengan segera. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah terlalu cepat. Dan dia juga Allah yang tidak terlalu lambat. Dia adalah Allah yang tepat waktu. Ketika tepat waktunya, maka Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita. Yang Tuhan minta kepada kita adalah setia dan taat dalam penantian kita kepada Tuhan. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Tidak putus asa dalam doa dan pengharapan saudara kepada Allah. Saudaraku, saya ingin sampaikan kesimpulan untuk kita dari apa yang saya ingin sampaikan kepada kita. Apa yanglah Yesus lakukan sebelum ia naik ke surga? Yang pertama, ia menuntun kita. Dia tidak tinggalkan saudara berjalan sendiri. Jalan yang saudara tempuh, yang saudara tidak tahu, ia berjalan di depan saudara. Ketika saudara ada bahaya, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, Yesus yang lebih dahulu menyelesaikan bagi saudara. Yang kedua, ia memberkati. Ia memberkati mereka sebelum ia naik ke surga. Ia memberi kecukupan. Ia memberi kecukupan kepada setiap orang. Ia memberkati dengan segala kelebihan bagi saudara. Yang ketiga adalah ia memberkati. Ia menyertai, ia tetap menyertai. Artinya ia tidak tinggalkan saudara dalam perjalanan hidup yang sulit. Itulah pekerjaan yang Allah kerjakan dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Ia menyertai kita. Itu sebabnya dikatakan ia Allah yang Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Allah yang menyertai hidup kita sebagai orang-orang percaya. Itulah warisan rohani bagi kita hari ini. Sebelum dia naik ke surga, ia memberikan tiga hal penting. Menuntun, memberkati, dan menyertai. Itu warisan rohani yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak saudara dan saya, bukan cuma saudara, tapi saya. Jika saudara merasa sendiri, lemah, tidak sanggup, datanglah kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa ia menuntun hidup saudara. Percayalah bahwa ia memberkati hidup saudara. Ia tidak meninggalkan saudara seorang diri. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Ia menantikan saudara untuk tinggal setia di dalam Allah. Apapun tantangan hidupmu, bagaimanapun keadaan hidupmu, kesulitan apapun yang engkau sedang hadapi hari ini, jalan yang tidak engkau pahami dan mengerti, ingatlah, dia masih ada bersama-sama dengan hidup saya dan saudara. Dia menuntun saudara dan saya untuk menemani saudara melewati hari-hari hidup yang sulit dalam perjalanan hidup ini. Kasih setianya, pengharapannya, kekuatannya, dia Allah yang memenuhi dan mencukupkan kebutuhan kita. Dia hadir di sini. Dia setia bagi hidup saya dan saudara, dan menantikan untuk saudara tetap setia kepada Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan akan menuntun hidup kita. Kiranya Tuhan akan memberkati hidup saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa, saya akan menutup ibadah ini, firman Tuhan ini dengan doa. Saudara kecil, kalau saudara sedang menghadapi pergumulan hidup yang sulit, jikalau saudara sedang menghadapi tantangan hidup yang berat, berdoa dan mintalah kepada Tuhan untuk Dia datang, untuk Dia menjamah saudara, sehingga saudara akan dipulihkan, saudara akan dikuatkan di dalam Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menuntun langkah-langkah kami. Engkau memberkati hidup kami. Bahkan Engkau Allah yang setia menyertai kami setiap hari. Kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan berjalan sendiri dalam perjalanan hidup kami. Tuhan Yesus, jamah setiap pendengar radio RRI ini. Kiranya satu persatu setiap mereka yang memperhatikan firman dijamah oleh Tuhan. Mereka yang lemah, yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu mengalir atas tubuh yang sakit, sehingga mereka akan disehatkan dan dikuatkan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang putus asa Engkau hiburkan, yang kekurangan Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mencukupkan kebutuhan mereka. Seperti firman Tuhan tadi kami telah dengar, bahwa kami percaya kami dapat melakukan segala perkara di dalam Engkau. Mungkin ada setiap pendengar yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Maka Tuhan, kiranya cukupkan kebutuhan mereka. Mungkin mereka sedang menantikan kelahiran seorang anak. Maka Tuhan juga kiranya memberkati setiap kandungan ibu atau istri, sehingga dapat memiliki seorang anak. Mungkin mereka bergumul Tuhan untuk rumah tangga dan keluarga. Kami percaya Engkau menjamah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu karena kami punya Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Kami punya Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Hamba berdoa secara khusus Tuhan untuk pimpinan, staf, karyawan dari radio RRI Cirebon ini. Kiranya Tuhan, masing-masing mereka diberkati oleh Tuhan. Masing-masing mereka diberi sehat dan kuat. Dalam pekerjaan mereka diberkati. Dalam tanggung jawab mereka melakukan tanggung jawab dengan sungguh hati, dengan sukacita, sehingga setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, mereka merasakan ada Tuhan bersama dengan mereka. Limpahkan berkat-Mu, turunkan rezeki-Mu di antara keluarga dan usaha mereka. Rumah tangga, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Setiap staf karyawan yang bekerja sepanjang malam hari ini, kiranya Tuhan jaga dan pelihara mereka. Keluarga mereka yang mereka tinggalkan dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kalau kami boleh berdoa bersama-sama, hamba-Mu bersyukur karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Inilah Tuhan doa kami. Inilah pengharapan kami di dalam Tuhan. Siapkan diri kami untuk hari esok, hari di mana kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan jamah hati kami, supaya kami datang ke rumah Tuhan, kami benar-benar mengalami jamahan Tuhan. Saudaraku, arahkan hati saudara kepada Allah. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan sumber segala berkat, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari percaya kepada Tuhan seperti tadi firman Tuhan. Saya mau sekali lagi, Ia adalah Tuhan yang menuntun hidup saudara. Ia Allah yang memberkati. Ia tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Baik pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan mimbar agama Kristen Protestan dengan tema apa yang dilakukan Yesus sebelum naik ke sorga, yang telah disampaikan oleh Pendeta Mayor Sarman. Terima kasih Pak Pendeta.
1: Terima kasih Mas Iskandar.
0: Oke, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bersama Lentera Inspirasi yang hari ini dengan judul Pak Bupati Punya Cerita, Gen Z kalau kerja katanya healing dulu. Oke, jadi tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kira-kira kalau menurut Anda, pemirsa dan juga pendengar RRI, jadi kepala daerah itu banyak pusingnya atau banyak serunya ya? Hari ini kita nggak di studio. Saya M. Subhan kembali menyapa Anda dalam Lentera Inspirasi. Dan kita berkesempatan datang ke satu tempat, kayaknya nggak semua orang bisa duduk di kursi ini nih. Biasanya nih yang duduk di sini nih menteri,
1: pimpinan rombongan,
0: tamu-tamu gubernur. Negara gitu ya. Ya paling kalaupun misalnya saya diundang ke sini, mungkin duduknya di ujung di sana tuh, atau mungkin di barisan di belakangnya. Hari ini kita ada di pendopo Bupati Kuningan, alhamdulillah. Mungkin gambar sudah berganti. Ini ada Pak Bupati Kuningan, Pak Dr. Dian Rahmat Dianuar.
1: Iya.
0: Sehat Bapak?
1: Alhamdulillah sehat, Kang Subhan.
0: Alhamdulillah sehat, hari sehat. Ini nerima RR ini kegiatan terakhir atau masih ada kegiatan lain, Pak?
1: Masih ada kegiatan 1, 2, 3 lagi kegiatan.
0: Luar biasa ya. Tadi saya buka tuh, Pak. Ya. Jadi Bupati tuh lebih banyak serunya atau banyak stresnya nih kira-kira?
1: Ya, tergantung kita ini menikmati aja lah. Akhirnya banyak serunya, banyak tantangannya aja. Ya jelas kalau capek mencapek.
0: Capek.
1: Kita nikmati saja. Konsekuensi resiko sebagai bupati kepala daerah begini, melayani masyarakat.
0: Oke. Tapi kan setahu saya, Pak Dian tuh pejabat karir.
1: Ya.
0: Sampai kemudian jadi orang nomor satu sekarang gitu. Makanya kemudian ritme pekerjaan mungkin sudah terbiasa dari dulu.
1: Sudah terbiasa, Kang. Ya, ya.
0: Saya mungkin, saya nggak tahu kalau Pak Dian masih ingat saya atau enggak. Kita pertama kali saya mengenal Bapak itu masih di Humas waktu itu.
1: Oh, iya.
0: Kita masih ada acara ngawangkong Pak Bupati.
1: Ngawangkong di pendopo.
0: Mengawangkong di pendopo waktu itu. Kemudian Bapak di Dinas Pendidikan ya. Kemudian ke Sekda dan sekarang sudah jadi orang nomor satu dong. Di Kabupaten Kuningan.
1: Alhamdulillah.
0: Pak, amanah. Ini tuh perjalanan yang direncanakan gak sih, Pak? Bisa jadi bupati tuh?
1: Ya, tidak direncanakan, Kang. Air mengalir saja. Ya. Malah awalnya saya tidak berkarir di pegawai negeri sebetulnya.
0: Oh iya? Ya. Oh, Bapak tuh pernah di luar?
1: Ya, tahun 91 sampai 93 saya tuh kerja di perusahaan swasta, Kang. Di Jakarta, di perusahaan Jepang. Nah, karena waktu itu, panggilan, kalau dulu sih jadi pegawai negeri itu orang nggak tahu pada nggak mau ya. Saya waktu itu sekolah kedinasan.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Pas lulus, saya milih kerja di perusahaan swasta, perusahaan Jepang. Akhirnya dipanggil berkali-kali, panggilan yang ketiga saya baru daftar di Departemen Sosial dulu saya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, di sosial. Jadi itu tahun 1993. Hanya saya memilih berkarir di pegawai negeri lah gitu kira-kira. Jadi tidak direncanakan apa jadi bupati, PNS, saya jadi penyuluh lapang di beberapa kabupaten kota. Kalau saya hitung-hitung saya di 5 kabupaten kota. Pernah di Bandung, di Kabupaten Cirebon, di Garut, muter. Nah, terakhir di Kuningan berkarir, Depsos waktu itu dibubarkan waktu zaman reformasi. Saya pindah ke pemerintah daerah, nah gitu kira-kira. Nah, jadi dulu sih cita-citanya ya jadi pegawai negeri yang baik saja.
0: Cukup itu aja ya?
1: Cukup. Malah kalau bisa milih dulu, kalau pegawai Pemda, cukuplah saya jadi menteri polisi atau camat paling tinggi. Sekarang.
0: Tapi sempat jadi camat nggak?
1: Nggak sempat saya.
0: Nggak sempat.
1: Jadi gitu, jadi air mengalir saja. Air mengalir aja. Tidak direncanakan.
0: Termasuk di hari ini ya mengalir saja.
1: Begitu. Mengalir saja, menikmati apa yang kita ada, apa yang kita terima, mencintai, menikmati pekerjaan yang kita.
0: Itu paling penting sih.
1: Ya Pak. Itu.
0: Itu
1: ya,
0: paling penting.
1: Air mengalir.
0: Oke. Akhirnya jadilah bupati.
1: Alhamdulillah. Ya, amin.
0: Walaupun tidak direncanakan sama sekali, akhirnya jadi bupati lah gitu ya. Bapak sadar betul nggak Pak, kalau Bapak sekarang jadi bupati itu di zaman media sosial?
1: Nah, itu.
0: Semua gerak-gerik Bapak kayaknya gitu aja dikomentarin tuh.
1: Iya, betul.
0: Gimana tuh Pak rasanya, Pak? Kalau Bapak kan dulu membersamai bupati-bupati Kuningan yang belum ada medsos, Pak. Mau mereka mau apapun ya.
1: Betul.
0: Kalau Bapak kan sekarang kayaknya gerak dikit aja udah dikomen tuh.
1: Betul. Tahun sekarang dengan tahun yang kemarin sangat berbeda jauh. Kebetulan dulu waktu itu saya pernah jadi Kabag Humas mendampingi bupati terdahulu ya. Nah, jadi tidak seperti ini, Kang. Jadi sekarang mah kegiatan tiap hari itu terekspos ya. Kekuatan medsos itu luar biasa. Jadi ada plus minusnya sebetulnya. Plusnya kegiatan kita itu terpublis, ya. Masyarakat mengetahui apa yang bupati lakukan. Hmm. Tapi itu sisi lainnya, ya jadi kita tidak boleh salah mungkin, tidak boleh lengah, atau ada sikap apa kata yang memang ini bisa berbahaya. Medsos itu seperti dua sisi mata, apa keping yang betul, berlainan. Betul. Tapi pada dasarnya ya perubahan atau perbeni sangat luar biasa. Kalau saya sih dari sisi positifnya saja saya maksimalkan. Jadi bagaimana masyarakat mengetahui program-program yang kita lakukan, yang kita dorong ke depan, kegiatan-kegiatan apa, program-program apa, kebijakan-kebijakan apa yang masyarakat tahu, dan kita juga tahu sekarang aspirasi, ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Jadi kalau dulu mah mungkin harapan masyarakat itu kadang-kadang kepala daerah tidak mengetahui ya Kang ya.
0: Iya, iya.
1: Atau lewat surat atau tetap. Sekarang mah orang sambil tidur juga langsung ngetik.
0: Langsung.
1: Hmm.
0: Bira, bahkan bisa maki-maki kepala daerahnya.
1: Ya? Oh, udah. Itu hal yang sudah sangat biasa tiap hari.
0: Ya itu disadari betul kan, akan terjadi dari, begitu kan Pak?
1: Disadari begitu. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita khususnya para kepala daerah. Kita juga sering diskusi dengan para kepala daerah kalau di Bandung lagi di Pakuan dengan Pak Gubernur kalau lagi ngerite ya diskusi-diskusi ringan ya kita nikmati aja ketawa-ketawa aja lah. Resikonya sekarang kepala daerah ya pelayan masyarakat abdi masyarakat. Jadi kita dengar, kita apa, kita pahami, kita selami keinginan mereka. Jadi ada ucapan, ada perkataan yang ini ya kita terima saja.
0: Ya,
1: kalau istilah bahasa gaul mah jangan baperan lah. Biasa.
0: Betul sih Pak.
1: Aduh, terima aja.
0: Terima aja, oke. Ini pertanyaan saya tergelitik aja. Kalau jadi bupati itu ada liburnya gak sih Pak?
1: Malah saya jujur Kang Bu, Kang
0: Subhan.
1: Kang Subhan, ya. Saya lupa hari Sabtu Minggu karena kalir bupati sih gak ada merahnya, gak ada liburnya.
0: Masa sih? Masa?
1: Iya. Oh,
0: Minggu juga kegiatan kan ya?
1: Oh, Minggu kegiatan. Kadang-kadang lupa, duh ini sekarang udah Senin lagi. Sabtu Minggu saya kemarin kerja terus. Malah kalau sepotongan saya, hari Sabtu Minggu akhir pekan, justru kegiatan lebih banyak. Karena masyarakat, orang kerja, kebanyakan ingin kegiatan itu ya hari Sabtu Minggu, mengundang bupati, mengundang kepala daerah.
0: Iya.
1: Ya gitu lah. Jadi rata-rata kegiatan akhir pekan ada 5, ada 7. Ya kita nikmati pulang-pulang ke rumah udah sore, udah mari padang malam.
0: Udah pada tidur mungkin orang rumah ya?
1: Udah pada tidur. Gitu.
0: Pagi pun bisa pagi betul ya keluar dari
1: pagi
0: rumah.
1: Pagi ya jam 8. Tapi saya sempat olahraga dulu Kang.
0: Pasti ya.
1: Olahraga dulu rutin kita maksimal 2 hari sekali itu. Setengah jam baru. Karena tanpa itu udah repot Pak. Kalau kita ngejar kerja terus, agenda terus yang tanpa henti, tanpa putus. Habis gimana ya? Kalau kita tidak hadir dalam sebuah acara, masyarakat atau panitia sudah sangat berharap banyak juga.
0: Iya.
1: Saya khawatir atau takutnya mereka dikecewakan akhirnya. Ya gitu.
0: Bapak termasuk orang yang gak enakan kayaknya?
1: Saya termasuk orang yang, tidak. Tidak enakan. Saya mencoba kalau menghadapi sebuah persoalan itu, saya mencoba berdiri di posisi mereka.
0: Oke, iya.
1: Jadi misal, kalau kita sudah menyiapkan kegiatan, acara, dan saya meyakini masyarakat pasti kalau kegiatan itu ingin dihadiri oleh
0: bupatinya.
1: Bupati, oleh pejabat. Nah, bayangkan Kang Subhan kalau sudah menyiapkan segala acara, tiba-tiba tidak hadir, membatalkan. Saya memahami kekecewaan itu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin sepanjang saya tidak berangkat keluar kota, sepanjang acara tidak bentrok atau acara itu bisa diatur, ya bertahap, runut, saya biasanya lakukan aja. Semampu saya. Gitu.
0: Istirahatnya?
1: Istirahat baru tidur itu malam. Kadang-kadang kalau pulang sore malam nggak ada tamu. Pagi itu setelah olahraga itu, fitness itu, setelah subuh kita fitness, jam 7 tuh udah ada tamu lagi, sebelum kantor sampai jam 8, kadang malah ke kantor saya agak siang karena tamu.
0: Karena tamunya gak bisa ditinggalkan.
1: Dan ini pun banyak tamu yang merasa ya sedikit, aduh kok nunggu lama, gak apa ketemu dengan bupati itu. Mm-hmm. Berhari-hari, seperti Kang Suman kan beberapa hari, agendanya disesuaikan lah. Mm-hmm. Itu kira-kira Kang.
0: Baik,
1: Kang
0: baik. Ini juga kita terima kasih nih Pak nih, akhirnya bisa diterima langsung, yeah, rencana kita di rumah beliau. Mm. Kita geser ke sini karena agenda beliau memang cukup padat hari
1: ini. Iya, iya.
0: Pak, jadi saya masih tertarik ngomong soal itu, Pak, soal kedinasan lah, dinas. Mm. Ketika tidak dinas dan seterusnya. Tadi kan libur aja Bapak udah enggak tahu nih kapan terakhir libur ya.
1: Lupa.
0: Jangan-jangan nih, kalau saya tanya Bapak pernah cuti enggak setahun ini jadi bupati?
1: Saya
0: sebentar. Kalau bupati boleh cuti enggak?
1: Bisa,
0: oh, boleh. Bisa.
1: Tapi jujur Kang, saya selama jadi pegawai negeri 32 tahun saya tidak pernah ambil cuti.
0: Masa
1: cuti cuman saya waktu nikah, mm-hmm, dan waktu saya umroh dan naik haji.
0: Udah.
1: Gak pernah saya ambil cuti 12 hari, gak pernah.
0: Wow.
1: Gak pernah.
0: Ditambah sekarang jadi bupati makin gak mungkin.
1: Makin gak mungkin.
0: Oke, kita ke sosmed deh Pak, sebentar sosmed. Saya melihat Bapak begitu aktif. Saya sih meyakini admin lah.
1: Oh, yang aktif ya?
0: Aktif termasuk lah, aktif ya? Aktif lah. Tapi saya memang sengaja gak follow dulu. Saya mau follow di depannya nanti.
1: No.
0: Biar di follow back.
1: Follow back.
0: Wah, Bapak kan cukup aktif.
1: Mm.
0: Walaupun saya gak tahu itu yang uploadnya admin atau siapa. Tapi kalaupun misalnya iya admin, itu dikurasi dulu gak sama Bapak? Konten-konten yang harus
1: naik? Ya, saya kurasi lah.
0: Mm.
1: Ya, nah itu, kalau kurasi itu kadang-kadang... setelah subuh sebelum olahraga saya lihat dulu, oke okay, layak.
0: Okay.
1: Kadang-kadang menjelang tidur jam 11 malam, kalau beres semua jam 12 baru tuh tidur gitu.
0: Tidur.
1: Ya.
0: Artinya termasuk Bapak juga membaca beberapa komentar warga Kuningan di situ.
1: Oh, membaca jelas, membaca terutama di akun saya.
0: Hmm.
1: Saya baca habis.
0: Saya kalau melihat sepintas, kan orang lebih banyak cerita soal infrastruktur, jalan rusak, segala macam. Mm. Tapi kalau Bapak coba hitung-hitung, lebih banyaknya kemana nih permintaan masyarakat?
1: Kalau saya lihat, itu kebanyakan memang terkait infrastruktur kan.
0: Mm.
1: Terkait infrastruktur, jadi memang ini yang menjadi pekerjaan rumah saya.
0: Mm.
1: Pas saya dilantik setahun yang lalu itu, ya tampak di depan saya itu ya pekerjaan rumah yang paling... prioritas yang paling menjadi perhatian masyarakat ya infrastruktur. Hasil kajian kita, jalan di Kabupaten Kuningan kurang lebih ada 800 km.
0: Okay.
1: Nah ini 200-300 km jalan sudah rusak.
0: Hmm.
1: Nah yang rusak parahnya itu kurang mungkin 200 km yang harus dikupas lah. Harus direkonstruksi dan membutuhkan biaya yang besar.
0: Hmm.
1: Makanya saya lakukan perbaikan jalan ini secara bertahap.
0: Okay.
1: Nah, tidak bisa dong dalam satu tahun saya memimpin dengan Bu Wakil Bupati itu semua jalan beres.
0: Ya, ya.
1: Tapi yang pasti ada peningkatan loh Kang.
0: Ya. Ada yang berubah.
1: Hmm. Walaupun pas saya ketika dilantik itu menghadapi kondisi fiskal APBD Kuningan itu nggak bagus. Kita menghadapi gagal bayar, tunda bayar,
0: ya, ya.
1: Kita menghadapi defisit, banyak. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari berbagai stakeholder termasuk kawan-kawan dari legislatif juga, kita melakukan pemangkasan, efisiensi, realokasi anggaran. Kita bayarin dulu deh hutang-hutang. Nah, gagal bayar yang kemarin sempat diributkan selama bertahun-tahun kita selesaikan.
0: Selesaikan dulu.
1: Tapi alhamdulillah dengan efisiensi, malah kita tahun kemarin bisa menganggarkan untuk perbaikan jalan ini kurang lebih 60 miliar.
0: Oh,
1: nah 140 ruas jalan.
0: Hmm.
1: Padahal sebelum-sebelumnya hanya 15, 13. Nah, berarti bukan soal uang, berarti soal ketepatan kita mengalokasikan program uang ini diarahkan kemana,
0: kemana
1: yang langsung manfaatnya terasa oleh masyarakat. Gitu kira-kira.
0: Hmm.
1: Jadi tahun-tahun awal memang tahun-tahun sulit. Saya melarang staf-staf pemerintah daerah itu rapat di hotel. Yeah. Gak boleh beli pengadaan seragam, kaos, perjalanan dinas kita pangkas 50-60%. Terus saya juga tidak membeli mobil baru, mobil dinas, enggak bekas. Ya. Saya sekarang pakai mobil bekas bupati terdahulu dan bekas malah ketua DPRD.
0: Oh iya.
1: Tahun 2016.
0: Belilah Pak, biar bagus dikit lah.
1: Ya enak. Belilah. Ya. Nanti
0: kan uangnya ada kan, Pak?
1: Enggak, kita
0: oh ini di clipper nanti ya kalimat.
1: Jalan gitu.
0: Oke, nanti mungkin tim kita pakai time code lah ya. Biar kalau ada yang clipper bisa kita telusuri. Oke, Pak. Itu artinya ya memang kan berarti Bapak mengikuti apa namanya yang sudah menjadi titah dari pusat juga, efisiensi itu dilakukan betul di Kuningan begitu ya.
1: Betul
0: Berarti sekarang fokusnya sedang apa nih, Pak? Di ini berarti kan
1: tahun kedua nih ya, fokus tetap jalan. Karena bagi saya jalan itu urat nadi ya. Pembangunan itu kan ditumpang oleh sana. Terus kaitan mungkin kita fokus sektor pertanian juga.
0: Okay.
1: Ya, sektor pertanian, karena beberapa waktu yang lalu kita merasa bangga lah, kopi kita masuk kurasi internasional misalnya. Besok kan berangkat nih bulan Juni tanggal 11 kalau gak salah di Thailand. Terus kemarin juga kita masuk kurasi internasional. Ada juga tembakau juga, kita banyak variannya yang sudah diakui nasional bahkan internasional. Saya memang fokus di pertanian. Ya. Kita bagaimana mendorong Kuningan ingin jadi sentra jagung nih, Pak. Udah ratusan hektar kita coba dengan Pak Kadis Pertanian, kerjasama dengan pihak ketiga juga dari rumah tani misalnya. Fokusnya itu. Terus kedua, kita juga fokus selain infrastruktur itu lagi optimalisasi aset.
0: Okay.
1: Aset-aset daerah kita banyak yang idle. Ya. APBD kita kan terbatas.
0: Yeah.
1: Pendapatan asli daerah kita terbatas. Tapi sisi lain ini aset kita banyak yang nganggur nih. Nah, kita banyak kerjasama kan nih dengan pihak-pihak ketiga, sehingga pundi-pundi kas daerahnya bertambah. Kemarin saya bertanda tangan dengan pihak apa Rampun Jabi misalnya, ada bioskop ya. Terus kita juga mendatangkan dengan pihak ketiga kerjasama lahan dan aset dengan tadi rumah tani untuk perluasan areal tanah pertanian untuk nanam jagung, untuk cabai, kopi, banyak ya. Kerjasama juga lahan-lahan aset yang punya view yang bagus, kita dengan investor dari di bidang pariwisata. Banyak hal.
0: Banyak
1: itu hal. Fokusnya itu penguatan fiskal supaya lebih sehat, infrastruktur ya. Di mana ya? Kita di olahraga juga kita lagi tengah menyiapkan ini Paralimpik ya. Kita juga tengah menyiapkan porsenitas pekan olahraga seni perbatasan. Saya kebetulan ditunjuk oleh rekan-rekan kepala daerah si wilayah kunci bersama, ditunjuk untuk ketua sekretariatnya itu. Besok bulan Juni kita ada di Cirebon nih. Lagi persiapan juga. Di samping persiapan apa

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya di Ruang Rindu malam hari ini hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 22, seperti biasa kami akan perdengarkan mini drama untuk Anda ya. Oke, selamat malam, selamat menikmati malam minggu ya. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati malam mingguan bersama keluarga, bersama saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, atau mungkin bersama seseorang yang Anda sayangi. Oke, kita hadirkan kembali lagu-lagu selanjutnya. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.
1: Yes!

0: Lintas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, kini saatnya kita akan dengarkan bersama mini drama ya. Kali ini dengan judul Gagal Lagi, produksi RRI Ranai.

0: ulah us lah pagi ni. Cuba kau mandi us.
1: Dah ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu us. Cuba bangun nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh ya. Pagi-pagi ni macam burung tiong je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tak ya? Hal camik-camik pagi ni?
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua us kerjakan makcik. Makcik, oi. Kandung ayam makcik lah us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya us. Makcik ni nak ke rumah kat leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Yeah. Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik leha ya.
1: Yeah,
0: nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yalah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah kat leha.

0: เลยค่ะ
1: กันเลยค่ะกันเลยค่ะโอ้
0: ยเยอะกันเลยค่ะ
2: เยอะอย่างเยอะอย่างKenapa tak pakai salam lagi? Biasa tubuh sore. Assalamualaikumnya.
1: Ai, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.
1: Maklumlah ha. Tunggu.
2: Alah. Masuk Joy ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
2: Tak usah pening-pening, usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau dengan ayam.

0: Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, how the is? As, mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bersemedi ke kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh ke rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kue dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Au lah mulu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh. Kita pergi makcik leha deh. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepau ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendayau no?

0: Dia?
1: Iya. Kenapa adonan engkau nih lembut betul? Tak dapat dicetak nih.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, ke kau salah hitung takarannya?
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joyah?
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak cuy ya?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
1: kali 5. Kau tak SD nampaknya. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras. Tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh, Joya. Kita ni mengadun kuih ni. Rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni, Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joya yang cetakkan.
1: Cuba yang kau cetak.
0: Ni dapat ke lihat?
1: Aduh, Joya. Cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung. Nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha,
3: Makcik Joya,
2: kami bertiga diam menghadap.
4: Makcik Joya.
0: Ya.
4: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
1: Tak jadi As. Apa yang nak diposting?
5: Kau mana lah gaya lah sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi Sutek Kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
1: Tu tengoklah seorang kat tudung saji tu.
6: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Wah, habis kau ni nak.
5: Tuan Us, ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
4: Kalau yang ini, bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
1: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya satu bungkus RM15,000. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
6: Aduh, lah gagal.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar komunitas adat Topekurehua Wanua Watutau di Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso ini menyusun program kerja komunitas sebagai langkah memperkuat perlindungan wilayah adat ya. Penyusunan program ini dilakukan melalui lokakarya yang berlangsung 7 sampai 8 Mei 2026 di Baruga Desa Watutau. Kegiatan itu dilaksanakan oleh Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia AP2SI Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Yayasan Bumi Hijau Katulistiwa, Yayasan Bijak ya, Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif SLPP Sulawesi Tengah serta Yayasan Pendidikan Rakyat YPR. Menurut tokoh masyarakat adat Watutau Christian Toibo, masyarakat adat memiliki hubungan erat dengan wilayah dan hutan yang selama ini dijaga melalui praktik-praktik adat yang diwariskan turun-temurun. Karena itu, penguatan organisasi komunitas dan penyusunan agenda kerja dinilai penting agar masyarakat adat memiliki arah perjuangan yang lebih terstruktur. Peserta lokakarya terdiri dari unsur lembaga adat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, perempuan, generasi muda, hingga organisasi masyarakat sipil. Jadi selama pelaksanaan kegiatan, peserta bersama-sama melakukan pemetaan terhadap potensi komunitas, kekuatan sosial, tantangan, hingga ancaman terhadap wilayah adat dan sumber daya alam yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat. Dalam forum tersebut, pendengar, masyarakat adat juga menyusun visi bersama serta merancang program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Program yang dirumuskan ini mencakup penguatan kelembagaan adat, perlindungan wilayah adat dan sumber daya alam, pengembangan usaha berbasis komunitas, serta peningkatan peran perempuan dan generasi.

0: muda dalam tata kelola komunitas. Kita nikmati kembali ya lagu-lagu selanjutnya di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetaplah bersama RRI Cirebon sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Benar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Baik pendengar, untuk melengkapi seluruh rangkaian acara di Pro 1 RRI Cirebon untuk malam hari ini, kami persembahkan saja lagu-lagu pop mancanegara dan juga lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 23 lebih 56 menit. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Air kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Minggu tanggal 10 bulan Mei tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Pro 1 kembali mengudara untuk edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Rina Agustini. Serangkaian acara telah kami siapkan di Cirebon pagi ini, di antaranya Mutiara Pagi dan juga Berita Daerah Pagi, beragam informasi menarik lainnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Jafar Sodik MPDI dengan tema ada 3 keutamaan kita melaksanakan kurban.
2: Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali kami hadir kamu Tiara Pagi. Kali ini untuk edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama Kiai Haji Jafar Shodiq MPDI dengan tema ada tiga keutamaan kita melaksanakan kurban. Dan alhamdulillah Pak Kiai sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, Wong Ayu sehat.
0: Hijau sekarang ya.
1: Hijau.
0: Seger ya pagi-pagi Pak Kiai ya. Oke, untuk Anda mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital dan juga kami live di YouTube channel ya. Di RRI Cirebon bisa menggunakan live chat juga di kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Untuk Anda yang nanti ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0231-8493-259 dan juga di 486374, dan juga bisa berkirim pesan melalui WhatsApp Pro 1 di 0813-2495-1935. Sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu uraian dari Pak Kiai Haji Jafar Shodiq MPDI dengan tema ada tiga keutamaan kita melaksanakan kurban. Mangga Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal dzalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syaniyaka huwal abtar. Shadaqallahul 'adzim. Puji syukur alhamdulillah. Pada pagi yang cerah ini kita sama-sama masih bisa mendengarkan RRI Cirebon dan bisa melihat YouTube RRI Cirebon. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita rasakan di pagi ini kita masih bisa mengkaji tentang tiga keutamaan bagi orang yang melaksanakan kurban. Keutamaan pertama, Allah selalu memberikan bagi orang yang berkurban, mengingatkan inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna setune ingsun a'toina maringi sopo ingsun ka ing sira Muhammad beserta umatnya al-Kautsar, tenaga Kautsar. Telaga Kautsar, telaga yang ada di surga. Fasholli li rabbika, bagi wong kang menjalankan ibadah salat, wanhar lan bagi wong kang melaksanakan penyembelan kurban. Oh, hari kudu ngomong. Betul Pak Haji Sujas. Begitu juga Pak Haji Rohyati, Bu Haja Rohyati, Bu Ga Indra dan Mama Rini, Mama Reni, begitu juga pendengar semuanya. Pak Haji Kastia dan Ang Medi di mana saja berada yang selalu setia dengan RRI Cirebon. Wanhar, laksanakanlah penyembelihan kurban. Ini dasar ayat yang disampaikan Gusti Allah buat kita kabeh. Kong nyembelih korban, iya. Ada sisi tiga keutamaan. Keutamaan pertama, wong kang nyembelih kurban, insya Allah Allah akan memberikan pahala ganjaran. Keutamaane wong kang kurban, urip ana ning alam dunyane bakal oli ganjaran. Ganjaran wong kang arep kurban. Ayubatur pada kurban, kurbane maring pangeran. Keutamaane wong kang kurban ning dunya oli ganjaran. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang melaksanakan kurban. Itu keutamaan yang pertama. Bukan pahala saja, juga mendapatkan ampunan dosa. Wa idza taraka 'alal 'alim, apabila wedus itu diserahkan kepada pengurus DKM, kepada orang-orang alim. Istaghbaru kullu makhluqin bis samawati wal ard, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi istaghbaru bakal ngampura. Sompo kullu makhluqin sakabehane makhluk kaananing langit bis samawati kaananing langit rupane sapa? Malaikat. Wal ardilan makhluk kang ananing bumi njaluk pangampura istagfirullah, njaluk ngampura karo Gusti Allah. Lahu kadue wong kang berkurban ning dunya dia dapat pahala ganjaran, ning dunya dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan pertama wong kang kurban insya Allah. Keutamaan yang kedua bagi orang yang berkurban, tiada lain adalah mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah, alias meninggal dengan membawa iman Islam. Nabi telah bersabda, mangkana lahu sa'atun man utawi sapane wong iku kana ana sapa wong lahu iku kana lahu iku ana lahu kadoe man opo sa'atun pirizki, diberikan kejembaran rezeki. Kopalam yadoh, maka orang gelem melaksanakan penyembelian kurban. Falyamut insa'a yahudian au insa'a nasronian, falyamut tinggal pilih. Apakah kau meninggal dalam keadaan Yahudi? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Anasronian, atawa kau meninggal dalam keadaan mati nasroni. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, aja mati teman sira kabeh manusia, illa wa antum, kecuali mati ira dalam keadaan membawa iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Keutamaane wong kang kurban arep mati ning kuburan, mati gawa iman Islam. Bagi wong kang kodha kurban, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Keutamaane wong kang kurban arep mati ning kuburan, mati gawa iman Islam. Bagi wong kang pada kurban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keutamaan orang yang berkurban kelak meninggal dia membawa iman dan Islam. Kuh hebat ini kene masya Allah. Ini merupakan keutamaan bagi orang yang berkurban. Di dunia dia mendapat ganjaran, pahala, betul. Di dunia dia mendapat ampunan, dosa, betul. Keutamaan yang kedua orang yang berkorban, semoga dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah alias dengan membawa iman Islamku. Betul Pak Haji Sujas, betul Ibu Hajar Ruhyati, Bapak Kak Astia, Ibu Endra, Ibu Haja Saada, juga Ibu Reni, dan semua pendengar semua yang mendengarkan pagi ini. Alhamdulillah, makanya tidak ada ruginya orang yang berkorban. Ayo, insyaallah. Keutamaan yang ketiga bagi orang yang berkurban besok ning alam akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khusiral mu'minun, nalika digiring sopo al mukminun, wong mukmin ming kuburihim, saking kuburane wong mukmin. Di saat orang-orang bangkit dari alam kubur, lalu apa yang dikatakan oleh Allah? Yaqulullahu ta'ala lil malaikati, yaqulu ngadawu sopo Allah Gusti Allah lil malaikati marang malaikat, ya malaikati, ada apa Gusti? La tamsu ibadi rajilin, la tamsu ajam laku ibadi kawula ingsun, rajilina sambil berjalan kaki, hambaku jangan berjalan kaki sambil ngodok. Oh gitu. Bal arkabuhum ala kurbanihim, balik kong nunggang. Nunggang apa? Ala kurbanihim, ingatase kambing atau sapi kurban yang telah dipotong pada waktu urip ding alam dunia. Ya Allah, hebat bener, betul. Dan itu ada dasar ayat Qur'annya. Yauma naqsurul muttaqina ilar rahmani wabda, yauma ayyaumul qiyamah, naqsuru akan aku giring al muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ilar rahman mari ngadep karo Gusti Allah kang sifat rahman, wabdan ay rukbanan ala kurbanihim, sambil menunggangi kambing kurban kang pernah dipotong waktu urip ning alam dunia. Alhamdulillah. Kambing-kambing, sapi-sapi yang kita potong pada waktu di dunia, betul, itu akan menjadi tunggangan nanti di alam padang mahsyar. Keutamaane wong kang kurban besok ning alam akhirate, wedu seda di tunggangan, tunggangan ning padang maksyare. Alhamdulillah, wedu senjaluk di tunggangi, wedu sepadang goleti. Goleti wong kang ngorbani, jaluk kepengen ditunggangi, menghadap ilahi robbi. Weduse padang gole, sapine padang goleti. Goleti wong kang ngorbani, kepengen jaluk ditunggangi, menghadap ilahi Rabbi. Allah, beruntunglah bagi orang-orang yang berkurban, dia akan menjadi tunggangan nanti di alam padang mahsyar. Merugilah bagi orang-orang yang tidak berkurban. Makanya disinilah Pak Kiai menyampaikan pemaparan tentang kurban ini, supaya ada dorongan, supaya ada spirit untuk bisa melaksanakan kurban. Aja eman ning hartane betul, aja emaning dunyane betul, aja emaning duwite betul, nalang sambesuk ning akhirate. Ya Allah, merugi, merlangsa bagi orang-orang yang tidak berkurban ning dunyae besuke ngerasa getun, ngerasa kedum. Nah, inilah pemaparan yang kita sampaikan, keutamaan tentang melaksanakan kurban. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Betul Pak Haji Sujas? Betul Pak Haji Royati? Betul Pak Haji Kestia? Betul Ibu Endra? Dan betul Ibu Reni? Dan Ibu Haji Saada? Alhamdulillah. Terima kasih. Kembali Wong Ayu. Mangga, silakan.
0: Baik, terima kasih pemaparannya Pak Kiai Haji Jafar Sodik mengenai ada tiga keutamaan kita melaksanakan kurban. Mangga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon di 0231-8493-259 atau juga di 486374. Sudah ada yang ingin bergabung? Langsung saja kita akan sapa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
0: Halo, dengan?
2: Dari Ibu Reni.
0: Ibu Reni, mangga Ibu Reni di
2: Pemon. Sehat ya Mbak Rina?
0: Sedikit kurang fit.
2: Iya, mangga. Cepat sembuh. Pak Kiai, Assalamualaikum, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sebar baik-baik. Walaupun baik, kondisi ya sedikit, ya apa yang dikatakan Mbak Reni sama. Harus balik pulang, bising RRI mata ngantuk, tiba kedebruk si motor.
0: Sempat jatuh Pak Kiai.
2: Iya, iya. Mau tanya ini Pak Kiai, kalau batas kurban itu dari hari rayanya itu berapa hari gitu? Kan katanya ada yang dikatakan hari tasrik gitu ya, itu sampai berapa hari berkurbannya itu. Kemudian mungkin mengenai, mohon maaf ya sedikit keluar dari tema, tentang puasanya itu ya, puasanya dari mulai hari apa kemudian sampai berapa hari. Biasanya kalau mau idul kurban itu kita ada puasa. Mohon penjelasannya itu aja Pak Kiai. Salam buat Ibu Saadah yang baik ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ya pertanyaan dari Ibu Reni yang ada di Plumbon. Untuk Anda yang ingin telepon juga masih bisa ya di 486374 dan juga di 8493-25.

Siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Dan semangat ya untuk Anda yang pagi hari ini juga lagi olahraga pagi, lagi berencana juga nih mau ke CFD, hati-hati di jalan, oke? Okay? Selamat pagi. Dan juga untuk Anda yang lagi kurang enak badan nih, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Nah, mendengar influenza ini sering banget dianggap penyakit enteng, padahal pada sebagian kasus ini bisa berujung pneumonia, bahkan kematian ya. Dan bisa jadi yang disebut influenza oleh masyarakat awam itu adalah salesma atau common cold. Dikatakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi Profesor Iris Rengganis, influenza ini bukan salesma ya. Influenza atau flu adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang sangat menular disebabkan oleh virus influenza tipe A dan juga B ya. Sementara common cold atau salesma adalah infeksi virus ringan pada saluran pernapasan atas, hidung dan juga tenggorokan. Penyebabnya paling sering adalah rhinovirus. Kebanyakan masyarakat menganggap kedua kondisi ini sama karena gejalanya yang mirip-mirip ya, padahal ada gejala yang khas pada kedua kondisi itu. Kalau demam tinggi, lalu pusing, badan nyeri, tapi bersin-bersin jarang, ini kemungkinan adalah influenza ya. Dan Iris ini menjelaskan perbedaan gejala influenza dan juga salesma. Ya, untuk salesma ini demam jarang. Kalau influenza ini tiba-tiba ya, seringkali demam tinggi yang berakhir dalam 3 sampai dengan 4 hari. Untuk sakit kepala sendiri, salesma jarang, influenza sering gitu ya. Terus untuk nyeri dan juga pegel, salesma ringan. Influenza ini bisa terjadi dan seringkali sangat nyeri. Untuk kondisi lemah, kalau kita salesma ini ringan, sementara untuk influenza sedang sampai berat, ini bisa sampai 1 bulan. Nah, selain itu juga untuk salesma, untuk kondisi pilek ini sering, influenza kadang-kadang. Salesma bersin-bersin umum ya, dan untuk influenza ini kadang-kadang juga. Tenggorokan sakit, salesma umum, sementara influenza kadang-kadang. Batuk, salesma kadang-kadang sampai dengan ringan, sementara influenza biasa dan juga bisa menjadi parah. Nah, itulah dia ya pendengar untuk beberapa perbedaan antara influenza dan juga salesma. Pada pasien dengan gejala yang mengarah ke flu, Iris biasanya akan merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu lewat pemeriksaan molekuler seperti reverse transcription polymerase chain reaction. Dan ini merupakan metode pemeriksaan yang paling akurat dalam mendeteksi keberadaan virus influenza. Dan tes ini bekerja dengan mendeteksi materi genetik ya, RNA virus flu dari sampel usap hidung atau tenggorokan yang telah diambil. RT-PCR ini memiliki sensitivitas yang tinggi, yang berarti mampu mendeteksi infeksi flu meskipun jumlah virus dalam tubuh ini belum banyak ya pendengar ya. Dan tes ini juga bisa mendeteksi jenis virus yang menginfeksi. Dan hasil pemeriksaan RT-PCR ini biasanya akan keluar dalam kurun waktu 24 jam. Atau juga bisa dengan rapid influenza diagnostic test ya. Dan tes antigen ini cepat dilakukan untuk mendeteksi protein dari virus influenza melalui sampel usap hidung ataupun tenggorokan. Salah satu keunggulan menggunakan tes ini adalah hasilnya bisa didapatkan dengan cepat, yaitu sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Meski cepat, tingkat akurasi tes ini juga tidak setinggi RT-PCR ya. Ada kemungkinan hasil negatif palsu, terutama pada tahap awal infeksi di mana jumlah virus ini masih dalam kadar yang sangat rendah. Itulah dia ya, ternyata mirip tapi gak sama ya, perbedaan gejala influenza dan juga salesma. Sehat-sehat semuanya. Rina juga masih dalam masa penyembuhan juga ya. Kalau dirasa udah mulai kerasa aduh, ini udah mulai gak enak nih tenggorokan, jangan ragu untuk bisa perbanyak makan sayuran, buah-buahan dan juga multivitamin kalau dirasa perlu ya.
1: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin prinya sih nggak salah, jadi kamu yang buru-buru Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik mendengar, kini kita akan bersiap bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
3: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan.